0: tetap bagaimana kita mau mencapai organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit banyak.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memiliki memberikan andilnya cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
16: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
17: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik. Apa dasarnya?
16: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
16: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
19: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
16: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
19: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
20: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
21: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Kali ini Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan perjalanan Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian program Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kali ini kita ada dalam segmen opini publik dan juga informasi ya. Kita membahas seputar satukan langkah mewujudkan Malang Raya Megapolitan, pendengar. Jadi ini merupakan sebuah bentuk inisiasi, dorongan begitu pendengar, dan juga upaya begitu ya, sebagai bukti langkah nyata dari pemerintah daerah yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, didorong oleh Bakorwil 3 Malang begitu pendengar, agar wilayah Malang Raya ini semakin berkembang, salah satunya dengan rencana mewujudkan Malang Raya sebagai megapolitan. Jadi Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 3 Malang beberapa waktu yang lalu menggelar orkestrasi strategic planning Rutu Malang Raya Megapolitan 2026-2045 sebagai forum strategis untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kawasan Malang Raya Megapolitan, sekaligus mengakselerasi pembangunan koridor selatan Jawa Timur 2045. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Arjuna Bakorwil Malang, pendengar, merupakan hasil sinergi dari Bakorwil Malang bersama PHRI Malang Raya dan juga JMSI Malang Raya. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan komunitas guna menyatukan visi pembangunan kawasan yang selaras dengan astacita Presiden Republik Indonesia, kemudian Nawabakti Satya Gubernur Jawa Timur, serta arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar menegaskan bahwa pengembangan Malang Raya Megapolitan bukan sekedar perluasan kawasan perkotaan, melainkan strategi besar membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan kawasan selatan Jawa Timur. Menurut Asep, pendengar, tantangan pembangunan saat ini tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu institusi maupun satu daerah, karena itu diperlukan orkestrasi kolaborasi lintas sektor yang mampu menyinergikan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, kemudian komunitas dan masyarakat dalam satu arah pembangunan. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerja, Bakorwil Malang berperan sebagai kolaborator pembangunan yang mengkoordinasikan 9 daerah di antaranya Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Blitar, serta Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar. Peran tersebut, pendengar, menjadi penting dalam menghubungkan kebijakan lintas daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Asep mengungkapkan, pendengar, bahwa salah satu tantangan utama dari pembangunan Jawa Timur adalah masih adanya kesenjangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan. Aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah Pantura, sementara kawasan selatan yang memiliki potensi besar belum berkembang secara optimal. Ia menjelaskan bahwa koridor selatan memiliki beragam potensi unggulan yang saling melengkapi, misalnya Kabupaten Malang itu punya kekuatan ekonomi pada sektor tebu, kopi, hortikultura, dan juga pariwisata. Lalu Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra peternakan nasional, Pacitan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, Lumajang dan Jember mempunyai peluang dalam pengembangan green economy, sedangkan Banyuwangi, pendengar, telah berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang terintegrasi dengan Pulau Bali melalui konektivitas antar pulau. Selain itu, kawasan selatan juga punya kekuatan pada sektor kehutanan, perkebunan kopi, kakao dan juga tebu, pertanian hortikultura, perikanan tangkap, tempat pelelangan ikan, kemudian ekonomi kreatif hingga pengembangan sport tourism yang mampu menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan UMKM, homestay, kuliner, kemudian transportasi dan jasa pendukung lainnya. Dalam aspek konektivitas, Asep menilai percepatan pembangunan tidak

Dihadiri oleh Ketua Umum Formasi Praja Nusantara Dodi Purwo KSP beserta jajaran organisasinya serta perwakilan perumahan, maksud kami Perumperhutani, Divisi Regional Jawa Timur sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan kawasan selatan Jawa Timur melalui pendekatan green economy dan juga blue economy. Nah, terkait dengan hal ini, pendengar, bagaimana menurut Anda, warga Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, bahwasanya Malang Raya ini didorong sebagai megapolitan 2026-2045, begitu ya. Blueprintnya, rencananya sudah dicanangkan. Kita tunggu bagaimana kebijakan yang diambil, serta bagaimana respon Anda sebagai masyarakat Malang Raya dalam mendukung kerja-kerja dari pemerintah daerah untuk mewujudkan Malang Raya sebagai megapolitan 2026-2045. Saya tunggu ya komentarnya, silakan. Saya kirim, boleh kirimkan WA pendengar di 081555600915. Bagaimana sekali lagi pendapat Anda sebagai warga Malang Raya dalam rangka mendukung Malang Raya sebagai megapolitan 2026-2045. Saya tunggu hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sembari nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog interaktif Malang Menyapa. Kami akan sampaikan ulasan terkait dengan hal tersebut, pandangan dari narasumber kami seputar satukan langkah wujudkan Malang Raya Megapolitan.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo angkut 8 ton sampah selama Semipro 2026. Kesadaran pengunjung jadi sorotan. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam?
1: Baik, Arga dan pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Probolinggo mencatat sebanyak 8 ton sampah diangkut selama pelaksanaan seminggu di Kota Probolinggo atau Semipro 2026. Sebagian besar sampah yang terkumpul merupakan sampah plastik yang ditinggalkan pengunjung di kawasan Stadion Bayuwangga, Kota Probolinggo. Usai berakhirnya Semipro, DLH bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta sejumlah pihak langsung melakukan aksi bersih-bersih di area dalam maupun luar Stadion Bayuwangga. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah DLH Kota Probolinggo, Gigi Arditiawan Pratama, mengatakan petugas melakukan pengangkutan sampah setiap hari selama penyelenggaraan Semipro pada pekan lalu. Namun, ia menilai kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih perlu ditingkatkan. Menurut Gigi, selama Semipro atau penyelenggaraan 10 hari itu, pihaknya mengangkut memang 8 ton. Pihaknya juga membersihkan sampah setiap hari selama gelaran Semipro. Selain sampah plastik, petugas juga membersihkan berbagai benda tajam seperti tusuk sate, kawat, dan kulit kerang yang berpotensi membahayakan pengguna lapangan. Sementara itu, Kepala Disporapar Kota Probolinggo Muhammad Abbas mengatakan pihaknya akan melakukan pemeliharaan rumput Stadion Bayuwangga melalui penyiraman intensif dan pemotongan rumput sebelum stadion kembali digunakan untuk kegiatan olahraga. Pemkot Probolinggo menghimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung nyaman tanpa meninggalkan dampak terhadap fasilitas publik. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Khairul Umam Masduki pendengar melaporkan soal DLH Kota Probolinggo yang mengangkut 8 ton sampah selama Semipro 2026, kesadaran pengunjung menjadi sorotan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam rangkaian program Malang pagi ini, kita berada dalam dialog interaktif Malang Menyapa. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita berbincang seputar satukan langkah wujudkan Malang Raya Megapolitan. Nanti kita akan berbincang bersama pengamat ekonomi pariwisata, sekaligus beliau dosen Politeknik Negeri Malang, dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ya. Kita coba akan minta bagaimana komentar, bagaimana tanggapan dari kedua narasumber kita, bagaimana sudut pandang dari kedua narasumber kita, begitu pendengar, terkait satukan langkah mewujudkan Malang Raya menjadi kota megapolitan. Jadi pendengar, Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 3 Malang menginisiasi pembentukan Konsorsium Akselerasi Kawasan Selatan-Selatan Jawa Timur atau Konsorsium Akses Jatim sebagai langkah konkret mempercepat terwujudnya Malang Raya Megapolitan dan pengembangan koridor selatan Jawa Timur menuju 2045. Kesepakatan tersebut pendengar lahir dalam forum orkestrasi Strategic Planning Road to Malang Raya Megapolitan 2026-2045 yang digelar di Ruang Arjuna Bakorwil Malang Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Forum yang diinisiasi oleh Bakorwil 3 Malang bersama PHRI Malang Raya tersebut dan sejumlah pelaku media massa itu mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi, masyarakat, hingga komunitas untuk menyusun langkah kolaboratif dalam mempercepat pembangunan kawasan selatan Jawa Timur yang terintegrasi. Kepala Bakorwil 3 Malang, Asep Kusdinar, mengatakan bahwa Malang Raya Megapolitan dan Koridor Selatan 2045 merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata. Jadi pihaknya ingin pendengar menggerakkan potensi wilayah selatan Jawa Timur menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Menurut Asep, pendengar, tantangan pembangunan saat ini tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu institusi maupun satu daerah saja. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang mampu menyatukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, masyarakat dalam satu arah pembangunan. Bakorwil 3 Malang bersama Bakorwil 1 Madiun dan Bakorwil 5 Jember punya komitmen, pendengar, menjadi penggerak pembangunan wilayah selatan Jawa Timur melalui sinergi potensi daerah dan penguatan kawasan Malang Raya Megapolitan yang selaras dengan astacita Presiden serta nawabakti Satya Gubernur Jawa Timur. Nah, terkait dengan hal ini, pendengar, kita coba minta pandangan ya dari pengamat ekonomi pariwisata sekaligus beliau dosen Politeknik Negeri Malang bersama kita melalui sambungan telepon Dr. Aang Afandi SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini Pak Aang, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Aang, Bakorwil 3 Malang punya inisiasi membentuk konsorsium akses Jawa Timur sebagai langkah konkret ini dalam rangka mempercepat terwujudnya Malang Raya Megapolitan dan pembangunan koridor selatan Jawa Timur menuju 2045, begitu Pak. Menurut Pak Aang, sebelum kita membahas seputar bagaimana upaya kita mewujudkan Malang Raya ini menjadi megapolitan, mengapa kawasan selatan itu selalu tertinggal dibandingkan utara, begitu Pak, dari ekonomi, kemudian perkembangan-perkembangan yang lain, begitu, sebagai suatu daerah, Pak Aang?
1: Oke, terima kasih Mas Arga. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mencoba ada riset kecil gitu berkenaan dengan perbandingan antara Jawa sisi selatan dan Jawa sisi utara. Itu ternyata dari berbagai hal atau aspek gitu ya, itu memang pada kenyataannya itu menunjukkan tanda-tanda ke arah situ, Mas Arga, gitu ya. Salah satunya mungkin ketika ada pertanyaan gitu ya, kira-kira indikatornya apa gitu. Saya mencoba untuk membandingkan APBD per kapitanya kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di sisi selatan Jawa dibandingkan dengan sisi utara Jawa, ternyata angkanya itu timpang gitu. Kecuali gitu ya, ada perkecualian nih. Kabupaten dan kota sisi selatan Jawa yang perkembangannya luar biasa itu adalah yang masuk di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Tetapi ketika itu disimpulkan secara umum, memang ini menjadi kendala menjadi permasalahan bersama. Sehingga saya pikir ketika ini menjadi dokumen perencanaan, salah satunya adalah dokumen perencanaan di wilayah Jawa Timur, kemudian setiap bakor will mensupport itu, ini menjadi sesuatu yang baik. Kemudian tentunya ini tidak bisa kita melihat sesuatu ini hanya di saat ini gitu ya. Artinya perbedaan itu saya pikir ini berkaitan dengan sejarah pembangunan masa lalu gitu ya. Bagaimana Dendels gitu ya dengan jalan dari apa Anyer sampai dengan Panarukan itu menjadi salah satu gitu ya cara memodernisasi kemudian mempercepat proses pembangunan yang ternyata itu memang salah satunya berada di sisi utara. Inilah yang sebenarnya inginnya pemerintah pada waktu itu terjawab dengan adanya JLS. Tetapi pada kenyataannya JLS ini sampai dengan saat ini juga belum 100% rampung. Dan persoalannya bukan sekedar JLS-nya, tetapi justru yang menjadi tantangan berikutnya adalah koneksi utara-selatan atau koneksi utara-tengah dan selatan. Inilah yang sebenarnya menjadi tantangan yang saya pikir. Lantas kira-kira jawabannya seperti apa ya yang sekarang ini? Salah satunya mungkin kita nanti bisa melihat di dalam beberapa waktu ke depan, mungkin tidak sampai, ya moga-moga 1-2 bulan ke depan, kita bisa melihat bagaimana koneksi dengan adanya jalan menuju ke pantai selatan Malang. Apakah dengan konektivitas yang jauh lebih bagus, aksesibilitas lebih bagus, itu ternyata memberikan efek ekonomi ataupun lainnya. Demikian Mas Arga.
0: Baik, selain infrastruktur ini Pak Aang, ada faktor lain tidak? Misalnya mungkin kultur secara sosial kemasyarakatan sehingga kawasan selatan itu relatif tertinggal daripada utara begitu Pak Aang?
1: Ya, sebenarnya kalau saya melihat gitu ya, salah satu misalnya begini, logika yang saya bangun gitu ya, jadi dengan bercermin dari data riset yang saya lakukan, itu adalah kenapa misalnya Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo, kemudian Bantul gitu ya. Tapi yang utama adalah Kulon Progo dan Gunung Kidul, itu menjadi salah satu contoh kabupaten di sisi selatan Jawa yang mereka sukses gitu ya, yang mereka sukses. Yang ini barangkali bisa dicontoh yang lain gitu ya. Memang kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana provinsi Yogyakarta dibandingkan provinsi lainnya di Jawa karena yeah. keistimewaannya Yogyakarta. Tetapi paling tidak sebenarnya yang perlu kita cerna bersama sebenarnya begini. Kita tahu persis bagaimana pada waktu dulu gitu ya di tahun 70-an 80-an Gunung Kidul benar-benar tertinggal yeah. gitu ya dalam posisi kering, kemudian susah air dan seterusnya. Tetapi di dalam perkembangannya ternyata karakteristik masyarakat, kebiasaan masyarakat, pola-pola masyarakat yang berkenan untuk berkenan istilahnya gotong royong, kemudian di situ ada kata sambatan, yeah. ada gugur gunung, itu menjadi modal sosial yang luar biasa. Nah, tantangan sekarang sebenarnya adalah ketika kita balik lagi, ketika pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian Bakorwil punya mencanangkan itu adalah bagaimana pemerintah itu tidak merasa, pemerintah itu menjadi sesuatu yang dia yang paling super power. Tetapi bagaimana pemerintah itu sebagai figur yang mengorkestrasi semuanya. Karena yang berperan di situ ya publik, ya masyarakat. Yeah. Bagaimana pemerintah bersama-sama masyarakat akhirnya semangat. Benar nggak sebenarnya di kita itu semangat gugur gunung, semangat gotong royong itu menjadi sebuah kekuatan. Kalau memang iya, kenapa itu nggak digali? Dan inilah yang sebenarnya perlu diciptakan ya. Sehingga akhirnya semangat bersuadaya, semangat bersama-sama menjadi sebuah kekuatan yang hebat.
0: Baik. Nah, dalam pertemuan kemarin yang diinisiasi oleh Bakorwil 3 Malang, Pak Aang, Bapak Kepala Bakorwil ya, menyatakan begitu ya, bahwa pihaknya ingin menggerakkan potensi wilayah selatan Jawa Timur ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lantas potensi-potensi apa yang sebetulnya sangat potensial untuk dikembangkan, utamanya di selatan Jawa Timur ini, Pak Ang?
1: Oke, yang pertama adalah sebenarnya kita memang master plan, kemudian perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu memang benar-benar perlu disiapkan dengan baik, sehingga akhirnya sebenarnya kita tahu kelemahan, kekuatan, kemudian tantangan sekaligus potensi kita gitu ya. Ketika ditanya sebenarnya apa sih yang berpeluang sisi selatan utamanya Malang Raya ini, ya satu, saya pikir bagaimana Malang Raya gitu ya, keberadaan Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang ini bisa bersinergi. Kata kuncinya di situ. Bahkan mungkin sinerginya tidak hanya itu saja. Mungkin nanti akan berhubungan dengan Pasuruan, berhubungan dengan Blitar, berhubungan dengan Lumajang. Step berikutnya adalah apa yang kita punya gitu ya. Salah satunya saya pikir sumber daya alam gitu ya. Bagaimana luar biasanya titik-titik pantai di Malang Selatan. Kemudian nanti akan diikuti dengan kita juga punya air terjun ya.
0: Yeah.
1: Kemudian kita juga punya beberapa telaga gitu ya. Termasuk seperti Sumber Maron dan seterusnya. Kemudian konektivitas itu ada, ditambah lagi nanti kapan nih jalan tol sampai dengan Kepanjen itu, yang tentunya nanti akan mengarah ke Blitar dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Di sisi yang lain, sumber daya alam itu kita punya kelapa, komoditi kelapa, kemudian kita sudah mulai panen raya berbagai varian apokat, kemudian durian dan seterusnya, yang saya pikir sumber daya pertanian ini menjadi luar biasa sekali. Hal-hal yang ikonik gitu ya, seperti Mas Arga, kopi.
0: Betul.
1: Yang ada di selatan tuh Malang.
0: Iya, Ampel Gading gitu ya Pak, Amsterdam ya, Ampel Gading, ya, Tirto Yudo,
1: ya, kemudian Dampit mungkin gitu ya Pak. Ya, kopi Dampit, kemudian teh yang ada di Wonosari. Yang poin pentingnya adalah bahwa kita punya sumber daya alam, sumber daya pertanian yang itu sebenarnya sudah cukup dikenal, bahkan mungkin dikenal di luar negeri, tetapi kadang-kadang terabaikan secara nasional atau regional. Inilah yang semuanya nanti harus coba disinkronisasi, dipadukan dengan berbagai kelengkapan yang ada gitu ya, infrastruktur dan seterusnya. Tetapi yang perlu diingat lagi gitu ya, mungkin tadi saya bicara banyak kekuatan kita, tetapi kita harus juga berpikir kita punya kelemahan atau kita punya hambatan gitu ya. Di antaranya misalnya begini, karakteristik kita sebagian itu adalah pegunungan. Peluang bencana seperti misalnya tanah longsor, kemudian banjir, dan tertentu gitu ya, bencana tertentu, ini juga mesti diantisipasi.
0: Baik.
1: Hubungannya nanti kaitannya dengan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Begitu kita bicara pada konteks perencanaan menuju antar kabupaten ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, saya pikir berbagai hal itu memang harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian sikap ego sektoral itu mesti diantisipasi ya. Kita sudah nggak saatnya lagi untuk Malang harus, Kota Malang harus menang, atau Kabupaten Malang harus jadi juara. Saya pikir sudah tidak seperti itu lagi.
0: Baik. Pak Ang, salah satu pihak yang dilibatkan dalam forum bersama Bakorwil 3 Malang kemarin adalah PHRI ya. Utamanya dalam hal ini pasti yang menjadi concern adalah wisata begitu di kawasan Jawa Timur bagian selatan. Mengapa kalau kita ambil contoh saja di Malang Raya begitu Pak, Kota Batu yang hanya 3 kecamatan dibandingkan Kabupaten Malang yang ada 30-an lebih kecamatan, kunjungan wisatanya banyak ke Kota Batu daripada Kabupaten Malang. Mengapa banyak pihak tidak melirik Kabupaten Malang dalam pengembangan wisata, padahal potensi kita juga punya luar biasa di Kabupaten Malang, utamanya di wilayah selatan, Pak Ang?
1: Oke, saya pikir ini menjadi titik awal kesadaran bersama ya. Jadi bagaimana akhirnya misalnya Kabupaten Malang itu benar-benar bersedia untuk menggaet gitu ya, baik investor, baik dalam format PMDN, penanaman modal dalam negeri, ataupun PMA. Tetapi memang ini yang perlu didesain sedemikian rupa, kita mau seperti sebuah wilayah yang padat modal investasinya, atau kita bersedia untuk mencoba mengkolaborasikan. Jadi kalau saya boleh memilih gitu ya, bagaimana kolaborasi pariwisata berbasis komunitas, tetapi kita tidak mengabaikan pariwisata berbasis padat modal gitu ya, berbasis kapital gitu ya. Jadi artinya adalah nanti itu ada resort-resort atau ada hotel-hotel dan sejenisnya mungkin yang akan berdiri berkembang mulai dari Kepanjen dan beberapa di kawasan mendekati pantai selatan. Tetapi kalau kita belajar dari Banyuwangi, itu adalah bagaimana masyarakat atau publik yang ada di Malang, Malang Raya, Kabupaten Malang, itu tidak jadi penonton saja. Mereka juga punya kesempatan yang sama untuk menikmati kue pariwisata. Inilah yang pemerintah harus mendesain sedemikian rupa gitu. Orang lokal nanti aktivitasnya apa saja, dikembangkan seperti apa, kemudian insentif-insentif yang diberikan apa, kemudian PMDN, PMA seperti apa. Tentunya kita kembalikan pada regulasi dan seterusnya. Sehingga akhirnya memang kita nggak bisa gitu hanya mengandalkan kekuatan lokal saja. Kolaborasi, tetapi sekali lagi kolaborasi inilah yang memang harus dijaga, sehingga akhirnya menciptakan sesuatu yang jauh lebih menarik. Kita bisa belajar bagaimana Kabupaten Probolinggo menuju titik Bromo itu mencoba untuk mendesain itu semuanya. Bagaimana kolaborasi antara bis community sama bis kapital. Saya pikir dua-duanya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa menuju harmonisasi, menuju ke titik keseimbangan baru.
0: Baik, Pak Aang, kita mungkin coba belajar dari Banyuwangi ya, sekali lagi begitu Pak. Sebagai wilayah Jawa Timur yang dulu nampak enggan sekali kita sebagai masyarakat untuk berkunjung ke Banyuwangi, sekarang di Indonesia malah jadi salah satu pusat kunjungan pariwisata yang diunggulkan begitu ya, bahkan sudah terkoneksi bisa langsung ke Pulau Bali begitu secara efektif melalui adanya bandara. Sekali lagi ya, selain infrastruktur, kemudian tadi penanaman modal, apa saja yang patut dikuatkan begitu sehingga kita bisa bangkit kawasan selatan ini menyusul Banyuwangi nih, sudah luar biasa ini perkembangannya, khususnya dari hal pariwisata ini, Pak Aang.
1: Okay. Saya mungkin benar-benar mencoba menggambarkan secara real. Setiap hari kereta Malioboro Express dari Purwokerto, terutama titik Yogyakarta, itu mereka membawa jumlah puluhan bahkan ratusan wisatawan asing. Sampai dengan turun di stasiun Malang Kota Lama maupun stasiun Malang Kota Baru. Mereka salah satu tujuannya adalah ke Bromo, kemudian mengarah ke timur. Di mana bule-bule ini kalau kita bareng gitu, mereka menikmati betul gitu perjalanan itu sampai ke titik Malang. Nah, sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah selain Bromo, mana sih? Nah, salah satu potensinya di luar Kota Batu itu adalah pemandangan alam yang ada di Tumpak Sewu, yang ada di Malang Selatan, dan jejeran pantai-pantai yang di Malang Selatan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mereka disajikan oleh apa? Disajikan oleh siapa gitu ya yang menyajikan itu. Barangkali kalau biro-biro yang mereka secara profesional dan seterusnya menyediakan sarana transportasi dan seterusnya, it's okay. Tetapi bagaimana akhirnya, ini yang saya katakan kita bisa mengadaptasi dan mengimitasi dari Banyuwangi, bagaimana akhirnya sebuah gesos yang dia hanya mengelola mungkin 3, 4, 5, maksimalnya 10 kamar, tetapi gesos itu dikelola oleh pemiliknya atau dikelola oleh para pegawai-pegawainya yang mereka benar-benar paham betul tentang hospitality. Hmm. Mereka mampu berbahasa Inggris dengan bagus, atau bahkan mereka di antara mereka bisa, ada yang bisa apa berbahasa Prancis, ada beberapa bahasa asing lainnya. Kemudian mereka mengenali budaya, siapa sih bule yang paling banyak ke Malang, mereka mengenali kebiasaan itu, mereka mengenali makanan kesukaan mereka, bagaimana interaksi itu dibangun, budaya itu, dan seterusnya. Itulah yang akhirnya menjadi, saya sebut, Malang jadi homey banget bagi mereka, wisatawan-wisatawan asing. Yeah. Tetapi memang, ini bukan wisatawan asing saja. Kita harus berpikir gitu. Kira-kira untuk wisatawan nasional kita, target kita berapa? Untuk wisatawan asing berapa? Kemudian kita harus berani untuk nentuin kira-kira wisatawan asing itu utamanya dari negara mana saja, yang itu nanti akan dikaitkan dengan mungkin jenis kafe yang tersedia, jenis restoran yang tersedia, makanan yang tersedia, bahasa pemandu itu harus belajar apa, dan seterusnya. Hal-hal yang saya katakan tadi, yang di dalamnya itu mungkin bagian dari amenities, itulah yang harus disiapkan. Sehingga akhirnya asik loh ke Malang. Itu yang kita harapkan.
0: Baik. Nah, ini kan konsorsiumnya sudah terbentuk ini, Pak. Namanya Konsorsium Akselerasi Kawasan Selatan-Selatan Jawa Timur atau Konsorsium Akses Jatim Road to Malang Raya Megapolitan dan Pengembangan Koridor Selatan Jawa Timur menuju 2045. Nah, agar ada segera kita bisa lihat hasilnya begitu, Pak Aang, maka apa yang patut dipersiapkan oleh konsorsium ini, Pak, yang terdiri dari pemerintah, kemudian ada PHRI, pelaku media, akademisi, dunia usaha, ada organisasi masyarakat hingga komunitas ini.
1: Oke, saya pikir yang pertama tantangan terbesarnya adalah satu, ini tidak berhenti pada apa ya, pada perencanaan saja. Artinya konsorsium ini benar-benar bisa berjalan. Yang kedua adalah komunikasi efektif di antara mereka. Begitu komunikasi efektif itu terjadi, kemudian mereka ada kesepakatan, misalnya cafe morning setiap minggu atau setiap dua minggu atau setiap bulan sekali, ada target-target yang ingin dilakukan gitu. Kata kunci, siapa melakukan apa, kemudian siapa mendapatkan tugas apa, ini menjadi sesuatu yang memang perlu dilakukan, sehingga sinergitas, kolaborasi itu terwujud. Artinya bahwa satu, apa yang harus dikerjakan itu disepakati bersama. Kemudian step berikutnya adalah ya kita harus punya target gitu. Masing-masing pihak ini targetnya apa. Sehingga nanti ketika kita duduk kembali 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, itu kita tinggal evaluasi gitu. Target kita kecapai enggak? Ini siapa yang belum optimal gitu ya. Tapi memang yang perlu kita pahami kembali adalah saya tidak tahu persis gitu ya, bahwa segala sesuatu itu pasti butuh sumber daya. Salah satu, bukan satu-satunya ya, sumber daya itu adalah berupa anggaran. Income dari mana gitu ya. Jadi benar nggak pemerintah bisa menyediakan itu? Kalau tidak, kira-kira supporting ini dari mana gitu. Ini yang memang perlu difikirkan gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan membutuhkan sumber daya. Sumber daya itu tersedia dengan baik. Sehingga tulisan perencanaan tidak sekedar berhenti sekedar tulisan saja, tidak sekedar seminggu dua minggu ini seru-seruan gitu ya. Habis itu jadi adem lagi.
0: Betul. Baik, mudah-mudahan semangatnya terus panas dan hangat ini ya Pak Aang, sehingga cita-cita menuju 2045 utamanya Malang Raya ini menjadi megapolitan bisa terwujud, dan pengembangan utamanya di sisi selatan Jawa Timur ini juga bisa menyusul wilayah-wilayah yang sudah jauh lebih berkembang begitu ya Pak Aang.
1: Sepakat.
0: Siap. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan juga pandangannya sudah berbagi bersama Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Next time kita bincang-bincang lagi ya Pak Aang.
1: Siap, Mas Arga. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Matur nuwun, Pak Aang. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Avandi SEMM, sudah berbagi pandangan seputar bagaimana upaya dalam rangka menyatukan langkah mewujudkan Malang Raya Megapolitan, pendengar. Jadi kalau saya coba Google begitu ya, arti megapolitan itu adalah kawasan perkotaan yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih wilayah, begitu pendengar, kawasan metropolitan yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan membentuk satu sistem jaringan infrastruktur yang terintegrasi. Biasanya, wilayah ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa dengan skala aktivitas ekonomi yang menjangkau ranah internasional. Nah, kawasan ini tumbuh pendengar akibat meluasnya wilayah perkotaan secara fisik yang menyatukan kota-kota inti dengan daerah-daerah penyangganya. Contoh, misalnya pendengar, fenomena kawasan megapolitan di Indonesia itu adalah Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Nah, Malang Raya sebagai megapolitan ini pendengar hasil dari inisiasi Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 3 Malang dalam rangka membentuk konsorsium akselerasi kawasan selatan-selatan Jawa Timur atau konsorsium akses Jatim sebagai langkah konkret mempercepat terwujudnya Malang Raya Megapolitan dan pengembangan koridor selatan Jawa Timur menuju 2025, pendengar. Kesepakatan tersebut lahir dalam forum orkestrasi strategic planning Road to Malang Raya Megapolitan 2026-2045 yang digelar di ruang Arjuno Bakorwil Malang Rabu 15 Juni kemarin. Maksud kami 15 Juli kemarin. Nah, salah satu syarat bisa jadi megapolitan ini pendengar adalah kawasan-kawasan perkotaan yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih kawasan metropolitan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga dengar Kota Malang ini sudah siap jadi kota metropolitan begitu pendengar. Jadi pemerintah Kota Malang ini fokus pembenahan infrastruktur, penataan lingkungan hingga penyusunan konsep kota metropolitan. Hal itu dituangkan dalam rencangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RANWAL RKPD tahun 2027 untuk menjadi perhatian serius pemerintah baik daerah, provinsi hingga pusat. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengungkapkan, pendengar, bahwa RANWAL RKPD ini menjadi tahapan penting untuk menyerap masukan dari DPRD, perangkat daerah serta stakeholder terkait, turut hadir Ketua DPRD Kota Malang dan Perwakilan Bapeda Jatim pada saat itu untuk menyelaraskan arah kebijakan RKPD Kota Malang dengan perencanaan tingkat provinsi. Nah, terkait dengan hal ini, pendengar, satukan langkah wujudkan Malang Raya Megapolitan. Apa kabar Kota Malang? Sudahkah jadi kota metropolitan? Dan bagaimana perkembangan dari RANWAL RKPD ini ya, rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang menuju kota metropolitan. Kita akan segera berbincang bersama beliau, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Bersama kita mendengar melalui sambungan telepon ada Mas Dito Arif Nur Rahmadi, SAP MAP. Mas Dito, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arga dan pendengar RRI.
0: Kabar baik hari ini Mas Dito, sehat ya.
2: Alhamdulillah, Mas Arga.
0: Alhamdulillah. Mas Dito, kita kan sudah punya RANWAL RKPD ya, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027. Ini fokus pembenahan infrastruktur, penataan lingkungan, hingga penyusunan konsep kota metropolitan begitu. Jadi apa saja yang akan kemudian dilakukan melalui RANWAL RKPD 2027 ini, Mas Dito?
2: Ya, jadi dalam mekanisme APBD dan turunan dari APBD adalah setiap tahun akan disusun rencana awal RKPD, rencana kerja perangkat daerah. Jadi di 2027 ke depan pembahasannya ada di tahun 2026 ini. Jadi memang siklus APBD secara rutin ya. Nah, kita memang Kota Malang dan saya kira di banyak di kota kabupaten yang lain se-Indonesia memang dihadapkan terhadap kondisi efisiensi Mas Arga, efisiensi dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah yang signifikan ya. Nah, kemudian maka semua kota kabupaten dituntut untuk bisa melakukan efisiensi, kemudian juga memunculkan ide-ide kreativitas dan improvisasi dalam gagasan pembangunan ke depan. Nah, dengan perkembangan belakangan ketika Kota Malang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai bagian dari kota metropolitan, masuk dalam rencana tata ruang wilayah pemerintah pusat, kemudian juga yang terupdate juga masuk dalam program megapolitan kawasan Malang Raya, tentu ini juga menjadi satu hal yang sangat positif dan strategis, Mas Arga. Sehingga dengan keterbatasan anggaran hari ini di Kota Malang, sangat memungkinkan dan bisa mendapatkan pembiayaan pembangunan dari APBN, dari APBD Provinsi, dan juga pembiayaan-pembiayaan dari di luar APBD Kota Malang. Saya kira itu salah satu hal yang penting dengan masuk sebagai status kota metropolitan, bahkan sekarang megapolitan, bahwa membangun Kota Malang tidak hanya Kota Malang saja, tapi juga Malang Raya. Kita punya aglomerasi Malang Raya bersama Kabupaten Malang dan Kota Batu, maka pembangunan ini juga akan disupport oleh pembiayaan dari APBN, juga APBD Provinsi. Sekian itu, Mas.
0: Baik. Nah, biar jadi kota metropolitan ini, Mas Dito, Kota Malang perlu apa saja yang harus di-upgrade ini, Mas? Baik dari mungkin fisik maupun sumber daya manusianya ini.
2: Ya, tentunya status metropolitan ini ada konsekuensi ya, Mas Arya. Ada konsekuensi positif dan tentu ada konsekuensi juga tantangan dan juga mungkin potensi negatifnya juga. Maka Kota Malang sebagai apa kota metropolitan ke depan harus mampu menyiapkan pertama dokumen perencanaan yang kemudian itu tersinkronisasi dengan dokumen perencanaan dari pemerintah pusat dan juga provinsi. Termasuk juga ada visi membangun Malang Raya sebagai aglomerasi. Artinya dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang juga punya kesamaan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Harus ada sinkronisasi ke depannya. Kemudian di internal Kota Malang sendiri saya kira juga harus menyiapkan aparaturnya juga, dari SDM-nya juga. Kemudian juga ada skala prioritas perencanaan pembangunan ke depan. Di terkait misalkan infrastruktur, kemudian masalah transportasi publik, misalkan termasuk masalah sosial kebudayaannya juga, kemudian juga mempersiapkan dampak-dampak yang muncul ketika pembangunan ke depan ini sudah ada percepatan dengan adanya bantuan atau support dari pemerintah pusat. Seperti itu, Mas Arya.
0: Baik, kalau di Komisi C DPR di Kota Malang sendiri kan Mas Dito sempat banyak memberikan statement begitu ya. Ada perda-perda strategis yang juga diinisiasi oleh Komisi C DPRD Kota Malang agar ya masyarakat di wilayah Kota Malang bisa kehidupan lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman begitu. Perkembangannya hingga hari ini apa saja yang sudah segera kita bisa ikuti dan juga anut begitu peraturan daerah dari Komisi C ini, Pak?
2: Iya, kalau per hari ini kami sedang membahas empat ran perda, Mas Arga. Pertama terkait ran perda ruang terbuka hijau, bagaimana kita menjaga dan melindungi, termasuk bagaimana kita ingin menambah ruang terbuka hijau di Kota Malang sesuai dengan mandatori undang-undang sebesar 20% publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Itu yang pertama. Kedua, kita juga sedang membahas perda tentang narkotika. Jadi ini juga satu hal penting yang harus kita kita kawal, bagaimana masyarakat Kota Malang khususnya bisa terlindungi secara preventif dengan melalui regulasi perda narkotika ini. Kemudian berikutnya kami juga sedang membahas perda tentang LLAJ ini bagaimana kawasan Kota Malang secara traffic lalu lintas, secara juga kaitannya dengan angkutan umum dan lain sebagainya, itu bisa kita mengatur ada ketertiban dan keteraturan juga untuk Kota Malang ke depan. Kemudian sebelumnya juga sudah pernah kita bahas perda parkir dan perda bangunan gedung dan lain sebagainya. Artinya perda-perda yang kami bahas ini kita lakukan berdasarkan prioritas, Mas Arga. Berdasarkan prioritas kondisi terkini Kota Malang, mana yang harus segera didahulukan, mana yang kemudian itu berkaitan dengan pembangunan Kota Malang ke depan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
0: Baik, kalau Komisi C itu kan membidangi pembangunan, kemudian pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, tata ruang, dan infrastruktur ya, Mas Dito ya. Nah, kalau kita berkaca di wilayah Kota Malang yang urgent sekali harus dicarikan solusinya ini, yang apa ini Mas Dito?
2: Ya, salah satu yang sangat penting saya kira sekarang ini sedang kami bahas terkait masalah ruang terbuka hijau. Jadi RTH Kota Malang ini existing sekarang tinggal 3,44%. Sedangkan mandat undang-undang harus minimal 20% untuk RTH publik. Yeah. Nah, kita kan kalau flashback bagaimana Kota Malang dulu itu kan Kota Malang identik dengan kawasan yang dingin, yang sejuk, yang asri, yang hijau, yang teratur, kan seperti itu. Salah satunya karena banyak ruang terbuka hijau, banyak lahan-lahan pertanian, banyak pohon. Nah, itu yang ingin coba kami kami proyeksikan untuk dikembalikan ke depan secara berangsur-angsur ya, tidak bisa yang kemudian secara langsung. Artinya ruang terbuka hijau yang ada saat ini harus dilindungi, itu kewajiban kita. Kemudian kita juga menargetkan setiap tahun ada penambahan ruang terbuka hijau sehingga kondisi Kota Malang yang dulu asri, hijau, dan lain sebagainya itu bisa kembali. Itu pertama. Kemudian juga ketika Kota Malang terus berkembang, maka semakin banyak pembangunan-pembangunan. Nah, salah satu yang juga penting kita atur terkait masalah investasi. Ini juga sedang dibahas juga perda tentang investasi, supaya investasi yang masuk ke Kota Malang ini juga bisa diatur sebaik mungkin, tidak kemudian menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk juga menjaga kearifan lokal Kota Malang secara khusus. Gitu Mas Arga.
0: Baik. Nah, Mas

0: Kemudian di Perda RTH ini kami memasukkan poin bahwa harus ada kewajiban bagi pemerintah Kota Malang ada penambahan setiap tahunnya secara kuantitatif. Nah, jadi misalkan karena di beberapa kota dengan tipologi yang sama dengan Kota Malang juga bisa melakukan itu. Artinya kita perlu kemudian memasukkan itu dalam Perda RTH. Misalkan setiap tahun Kota Malang diwajibkan menambah luasan 1000 meter atau 2000 meter persegi minimal. Artinya ada target secara kuantitatif, tidak hanya sekedar normatif, tetapi ada kepastian bahwa ada penambahan setiap tahunnya. Sambil kemudian kita secara regulasi juga mengatur kaitannya dengan perizinan perumahan misalkan, bagaimana kewajiban-kewajiban itu bisa ditempuh, dilakukan oleh pengembang, developer, termasuk bagaimana melindungi lahan sawah yang ada, yang sekarang kurang lebih tinggal 600 hektar di Kota Malang. Jadi kita melindungi itu, bagaimana yang statusnya hijau jangan berubah menjadi kuning. Nah, seperti itu. Jadi harus kita lindungi dan juga ada target bisa menambah ruang terbuka hijau setiap tahunnya.
1: Baik. Nah, dari beberapa ran perda tadi, selain ruang terbuka hijau, Mas Dito, targetnya kapan ini bisa jadi perda ini, Mas?
0: Ini sudah mulai pembahasan pasal per pasal. Targetnya di bulan Agustus sudah kita sahkan secara efektif, tapi mungkin berlaku di tahun depan, misalnya di tahun 2027.
1: Baik, siap. Nah, kalau kita kembali pada penyusunan konsep kota metropolitan yang dituangkan dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RANWAL RKP di tahun 2027, maka ada ya jangka waktu target yang bisa kita achieve nggak sih, sehingga Kota Malang ini kapan betul-betul sah kemudian finally jadi kota metropolitan begitu, Mas Dito?
0: Ya, sebetulnya kota metropolitan ini kan diatur di Undang-Undang 26 tahun 2007 ya, Mas, tentang penataan ruang, kemudian turunannya PP 59 tahun 2022. Jadi sebetulnya konsekuensinya itu sebetulnya secara nasional, Mas Arga. Nah, bagaimana kemudian perencanaan pembangunan Kota Malang yang sekarang untuk 2027 ini diatur dalam RANWAL RKPD, itu harus mengacu ke sana. Kalau dulu mungkin mengacunya bagaimana hanya membangun Kota Malang saja misalkan, atau mungkin kalau kaitan dengan provinsi mengacu kepada RPJMD provinsi, sekarang juga harus mengacu terhadap jadi program usulan pembangunan Kota Malang di tahun 2027 hingga seterusnya harus mengacu kepada rencana tata ruang nasional, kemudian rencana tata ruang provinsi, kemudian juga prioritas nasional misalkan ketika kaitannya dengan infrastruktur ada koneksi misalkan. Bagaimana Trans Jatim yang sekarang sudah mulai berjalan di Kota Malang itu bisa terkoneksi dengan Kabupaten Malang, dengan Kota Batu, bahkan bisa dengan Bandara Abdurrahman Saleh, termasuk mungkin hingga nanti di Malang Selatan, bukan ada pelabuhan nanti ke depannya di Malang Selatan. Termasuk juga misalkan dalam hal infrastruktur, bagaimana jalan nasional yang ada di Kota Malang itu terkoneksi dengan jalan provinsi dan jalan kota atau bahkan jalan lingkungan. Nah, ini yang kemudian menjadi penting termasuk pengembangan Kota Malang ke depan misalkan. Harus disesuaikan dengan rencana tata ruang nasional juga dengan provinsi agar APBD Kota Malang yang terbatas ini kemudian nanti ditunjang dengan APBN dan juga APBD provinsi itu bisa benar-benar bermanfaat dan berdampak terhadap perencanaan pembangunan Kota Malang ke depan yang itu juga dirasakan oleh masyarakat.
1: Betul.
0: Salah satu yang kemudian menjadi tantangan ketika Kota Malang menjadi metropolitan atau kawasan megapolitan Malang Raya adalah ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi, Mas Arga. Nah, itu yang kemudian harus diantisipasi. Bagaimana pembangunan yang semakin tumbuh nanti di Kota Malang itu tidak sampai membuat kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi dan juga dampak-dampak misalkan dampak lingkungan, dampak sosial budaya itu menjadi satu hal yang harus benar-benar diantisipasi, dimitigasi oleh khususnya di kawasan pemerintah Kota Malang, oleh pemerintah Kota Malang.
1: Baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan Road to Malang Raya Megapolitan 2026-2045, kalau keterangannya Pak Kepala Bakorwil kan hal ini selaras begitu ya dengan astacita Presiden dan juga Wakil Presiden kita serta Nawabakti Satya Gubernur Jawa Timur. Maka salah satu syarat menjadi megapolitan ini kan kota-kota ini beraglomerasi, satu-satunya ini masing-masing kotanya jadi kota metropolitan begitu, Mas Dito. Sudah ada mungkin kabar baik?

0: dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dari pemerintah pusat begitu, agar prosesnya ini semakin cepat melalui dukungan pendanaan dan juga mungkin beberapa support yang lain begitu, Mas Dito?
1: Ya, saya kira dalam di tahun 2026 ini cukup banyak ya, Mas Arga, kabar baik yang ada di Kota Malang kaitannya dengan bagaimana menata Kota Malang sebagai kota metropolitan dan aglomerasi megapolitan. Contoh misalkan di Kota Malang ada pembiayaan dari Bank Dunia yang ini juga menjadi program pemerintah nasional untuk pembangunan drainase di kawasan Jalan Bondowoso dan Jalan Jaksa Agung Suprapto hingga nanti Jalan Es Parman.
0: Okay.
1: Yang itu besarnya awalnya 153 dan berpotensi bertambah menjadi 200 miliar lebih. Ini kan sangat besar sekali, dan saya kira ini tidak akan terjadi ketika Kota Malang hanya tidak berstatus kota metropolitan. Nah, ini kan menjadi bagian dari andil pemerintah pusat bagaimana memberikan alokasi pembiayaan untuk program drainase mengatasi masalah banjir di Kota Malang. Termasuk kemarin APBD provinsi juga masuk untuk drainase di kawasan Soekarno-Hatta. Nah, itu. Kemudian Trans Jatim, Mas Arga. Yang sudah berjalan sekarang koridor 1 dan rencananya adalah koridor 2. Bagaimana nanti kita coba merencanakan sistem transportasi lokal yang kemudian itu diintegrasikan dengan Trans Jatim. Misalkan memberdayakan teman-teman paguyuban angkutan kota sebagai feeder. Yang itu terintegrasi dengan program provinsi dan juga program nasional. Artinya hal-hal seperti itu menjadi bagian sinkronisasi dan kolaborasi antar wilayah ya, antar Kota Malang, antar kemudian aglomerasi termasuk dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat.
0: Baik, siap.
1: Itu, Mas.
0: Terakhir, Mas Dito, kita sebagai masyarakat ini bagaimana harus menyambutnya ini dan mendukungnya, Mas Dito?
1: Ya, saya kira tentu masyarakat dengan kabar Kota Malang menjadi kota metropolitan, termasuk juga sekarang sebagai kawasan megapolitan, tentu ini satu hal yang positif dari sisi pembangunan masyarakat. Masyarakat tentu bisa bernapas lega ketika dengan kondisi saat ini masalah-masalah yang terjadi di Kota Malang, masalah banjir, masalah kemacetan, itu tidak hanya pemerintah Kota Malang saja yang turun, tapi juga ada andil nanti pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi juga ikut bersama-sama mengatasi permasalahan mendasar perkotaan. Banjir, macet kan ini juga sudah masalah yang dikeluhkan ya, Mas Arga. Termasuk masalah sampah misalkan. Itu juga masalah keseharian Kota Malang yang tidak bisa hanya diantisipasi atau ditangani oleh pemerintah Kota Malang semata, tapi bisa butuh bantuan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Nah, saya kira satu hal yang positif lain dengan sebagai kota metropolitan dan kota dan kawasan megapolitan adalah investasi yang juga akan semakin banyak masuk, perputaran ekonomi yang juga juga akan berputar lebih besar lagi, maka masyarakat Kota Malang khususnya harus mempersiapkan itu dari segi dari segi kemampuan, kapasitas, kemudian kemampuan SDM-nya, bagaimana kemudian pembangunan yang ada di Kota Malang ini tidak malah meninggalkan masyarakat Kota Malang, tetapi juga masyarakat Kota Malang ini bisa bersiap dan bisa terserap dalam perputaran ekonomi dan juga investasi nanti akan semakin banyak masuk di Kota Malang. Kemudian juga kita punya kearifan lokal, Mas Arga, Solidaritas Malang Raya, Arema. Nah, ini yang saya kira harus menjadi perhatian juga pemerintah, bahwa dengan semakin majunya Kota Malang, semakin berkembangnya pembangunan, ekonomi, investasi, tidak melupakan nilai-nilai lokal, kearifan-kearifan lokal yang ada di Kota Malang dan di Malang Raya. Itu yang saya kira harus sinkron antara pembangunan juga juga dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi yang ada di masyarakat dan nilai-nilai lokal Kota Malang dan Malang Raya secara umum.
0: Siap.
1: Saya kira itu, Mas Arto.
0: Terima kasih banyak Mas Dito Arief Nur Rahmadi sudah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Next time kita bincang-bincang kembali ya, Mas Dito.
1: Ya, Mas Arga, terima kasih banyak, Mas Arga.
0: Salam sehat, Mas Dito. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi SAPMAP. Kita sudah berbincang bersama dua narasumber tadi pendengar, satukan langkah wujudkan Malang Raya Megapolitan. Hal ini dari inisiasi Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 3 Malang yang punya rencana, upaya begitu pendengar dalam membentuk konsorsium akselerasi kawasan selatan-selatan Jawa Timur atau konsorsium akses Jatim sebagai langkah konkret mempercepat terwujudnya Malang Raya Megapolitan dan pengembangan koridor selatan Jawa Timur menuju 2045. Nah, sementara Megapolitan itu adalah kawasan yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih kawasan metropolitan yang saling memiliki hubungan fungsional yang membentuk satu kesatuan sistem perkotaan yang sangat besar pendengar. Kota atau wilayah ini biasanya dihuni oleh lebih dari 10 juta jiwa dan memiliki jaringan infrastruktur yang terintegrasi secara lintas batas. Sementara itu, kalau di wilayah Kota Malang ya, konsep kota metropolitan ini sudah kita miliki. Pemerintah Kota Malang fokus mengembangkan, membenahi infrastruktur, penataan lingkungan, hingga penyusunan konsep kota metropolitan yang dituangkan dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RANWAL RKPD tahun 2027 untuk menjadi perhatian serius baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Demikian pendengar yang bisa kami gambarkan untuk Anda, kita dukung ya sekali lagi sebagai masyarakat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Dito Arief, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Masyarakat harus punya andil, punya peran, mendukung, mensupport. Kita juga berharap bahwa upaya ini sebagai jalan begitu ya, sebagai ikhtiar untuk memeratakan ekonomi baik di wilayah utara maupun selatan, utamanya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Itulah yang bisa kami hadirkan dalam program Malang Menyapa kali ini. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi, tepat pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam program Halo RRI. Oleh karena itu, pastikan Anda bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebelum kami hadirkan Halo RRI pendengar, kami sampaikan cek fakta. Pukul 9 waktu Indonesia Barat beredar sebuah unggahan di media sosial, utamanya di Facebook, yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur makan bergizi gratis atau MBG yang disediakan. Ada anak yang keracunan makanan. Maksud kami yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Heroni Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi. Jadi sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur MBG yang disebabkan adanya anak yang keracunan adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
4: jual beli jabatan. Nah, kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
5: Eh, bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
4: Dari radio dong.
5: Hah? Radio? Apa gak kuno?
4: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
5: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
4: Makanya dengerin radio. Udah sini handphonenya, aku instalin aplikasi radio.
5: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
4: Iya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
4: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam Halo RRI. Saatnya Anda bersuara lewat Halo RRI pendengar, kami terima ya, kami pantau, kemudian kami tindak lanjuti beragam laporan dari peristiwa di Malang Raya, pantauan arus lalu lintas, pantauan pelayanan publik di berbagai bidang, pantauan harga kebutuhan pokok pendengar, kabarnya setelah MBG mulai aktif lagi beberapa komoditas kebutuhan pokok mulai naik ya. Apakah betul demikian? Di antara pendengar ada yang habis belanja begitu ya, sekaligus memantau beberapa kebutuhan pokok yang lagi naik di pasaran, boleh sampaikan kepada kami. Apabila ada keluhan terkait dengan layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan ketentuan yang berlaku, juga monggo sampaikan pendengar. Dapat kirimkan berupa foto, video, informasi lokasi dan juga waktu kejadiannya serta deskripsi, mungkin ada kronologi terkait dengan masalah yang Anda alami, begitu pendengar. Anda bisa sampaikan lewat WA di 081555600915 ya. Mau kirim pesan singkat boleh, mau voice note juga monggo, mau telpon langsung kami persilahkan. Sekali lagi nomornya di 081555600915. Terima kasih untuk Anda yang masih memantau FM 94,6, kemudian di rri.co.id atau yang streaming melalui RRI Digital, atau di antara pendengar yang memantau live TikTok RRI Malang Official, kita berada di program Halo RRI, para pemirsa live TikTok RRI, sampai jam 10 nanti kita terima tadi ya, laporan beragam peristiwa, kemudian pantauan arus lalu lintas, pantauan pelayanan publik, adakah kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah Anda, apabila ada layanan publik yang tidak sesuai dengan SOP dan juga ketentuan yang berlaku juga boleh sampaikan. Sekali lagi Anda boleh tulis kalau yang memantau di live TikTok RRI Malang Official melalui live chat kita ya, di kolom komentar kita. Kita update terkait dengan beberapa hal tersebut sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kalau Anda juga mengikuti Halo RRI 15 Juli 2026 kemarin ya, kita sudah tindak lanjuti PR laporan dari pendengar terkait dengan parkir di depan kantor Kabupaten Malang, terutama di Jalan Agus Salim ya, sudah terjawab bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, termasuk angkutan pelajar. Pada saat itu beliaunya juga sudah berikan update kepada kita. Kita juga soroti 15 Juli 2026 yang lalu soal MPLS Ramah 2026, melibatkan orang tua mulai dari sosialisasi, pelaksanaan hingga pasca MPLS selama 5 hari. Ada assessment juga pendengar tentang potensi, minat bakat, dan juga kebugaran begitu ya di masing-masing sekolah. Nah, menjawab kemudian informasi atau pertanyaan dari pendengar soal angkutan pelajar, Kepala Dinas Perhubungan dan Sekretaris Organda mengabarkan bahwa akan beroperasi Juli ini menunggu dasar hukum dan juga perwalinya ya, utamanya di wilayah Kota Batu. Dan kami juga update kemarin soal layanan air bersih dari Perumda Air Minum Tugu Tirta di kawasan Buring. Nah, itu beberapa hal yang sudah kita bicarakan kemarin 15 Juli 2026. Nah, hari ini pendengar, 17 Juli 2026 kita coba soroti ya, terkait dengan harga telur ayam dan juga harga daging ayam. Jadi pemerintah menetapkan harga daging ayam dan juga telur ayam mulai 15 Juli 2026 ini pendengar. Beberapa waktu yang lalu, MBG kan sempat libur begitu ya, waktu putra-putri kita libur sekolah, kabarnya harga beberapa kebutuhan pokok sempat low, sempat turun begitu. Nah ketika sudah mulai lagi tahun ajaran baru, MBG juga sudah mulai beroperasi lagi begitu pendengar, maka tadi misalnya daging ayam, kemudian telur ayam, kabarnya juga lagi tinggi begitu harganya. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana pantauan di wilayah Anda juga boleh kabarkan ya di 081555600915 atau bergabung lewat live TikTok RRI Malang. Berapa sekarang ya harga daging ayam potong per kilonya atau harga telur ayam saat ini per kilonya pendengar? Anda boleh gabarkan, Anda boleh gabung bersama kami menyampaikan perkembangan harganya. Kami tunggu hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ataukah di antara beberapa daerah atau wilayah juga masih stabil begitu ya, harga misalnya daging ayam potong ataupun telur ayam pasca MBG ini mulai beroperasi kembali di tingkat pendidikan sekolah-sekolah anak-anak atau putra-putri kita pendengar. Jadi pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pertanian ini resmi menetapkan harga acuan ayam pedaging hidup sebesar Rp19.500 per kilogram dan telur ayam itu Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak. Kebijakan tersebut pendengar mulai diberlakukan pada 15 Juli 2026. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang menjelaskan bahwa penetapan harga ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan peternak dan juga konsumen dengan harga yang telah ditetapkan. Peternak diharapkan memperoleh keuntungan yang layak, sementara masyarakat tetap bisa mendapatkan harga yang terjangkau. Jadi menurutnya pendengar, keputusan tersebut itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama ya, yang melibatkan Kementerian Pertanian, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Asosiasi Peternakan, Pelaku Usaha, serta para peternak unggas. Nah, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha dan langkah ini diharapkan ini meningkatkan kesejahteraan para peternak sekaligus menjaga harga di tingkat konsumen tetap stabil dan sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi atau HET pendengar. Nah, pemerintah sudah turun tangan mengambil kebijakan 15 Juli kemarin menetapkan harga eceran tertinggi untuk daging ayam dan juga telur ayam begitu pendengar. Tadi daging ayam itu diminta dijual Rp24.000 per kilogram. Kalau daging ayam itu sebesar Rp19.500 per kilogram. Kalau telur ayam Rp24.000 per kilogramnya. Nah, para pedagang ini diminta mematuhi HET tersebut begitu pendengar ya, agar ya kita sama-sama punya win-win solution. Para pedagang ini punya keuntungan dan masyarakat sebagai konsumen itu tidak mengeluarkan kocek yang terlalu tinggi ya ketika hendak beli daging ayam ataupun telur ayam begitu pendengar. Nah, kali ini sudah bersama kami melalui sambungan telepon ada Mbak Yanti, penjual sate ayam. Coba kita mau sharing begitu ya, pasti kalau penjual sate ayam kebutuhan akan daging ayam potongnya ini banyak untuk stok dagangan begitu pendengar. Kira-kira bagaimana di pasaran untuk saat ini harganya? Kita akan coba bincang-bincang bersama Mbak Yanti yang sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yanti.
5: Iya, waalaikumsalam.
4: Dengan Arga di Studio Pro 1 RRI Malang, Mbak Yanti sehat ya Mbak Yanti?
5: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Mbak Yanti, 15 Juli 2026 kemarin kan pemerintah menetapkan agar penjual itu menjual harga daging ayam sebesar Rp19.500. Tapi kenyataannya gimana Mbak di pasaran?
5: Di pasaran pas waktu hari pas kapan itu beberapa minggu yang lalu itu sempat 25, terus dapat berapa hari lagi itu naik 27, terus dapat berapa minggu naik lagi 28, sekarang 31.
4: Terakhir Mbak Yanti belanja kapan ini harga 31 per kilogram ini Mbak?
5: Iya.
4: Jadi terakhir Mbak Yanti belanja 31.000 ya per kilogram ya untuk ayam daging ya, ayam potong ya.
5: 31 per kilogram.
4: Baik, kenaikan 31.000 per kilogram ini dirasakan kapan ini Mbak Yanti? Pasca MBG ini mulai kembali beroperasi atau bagaimana Mbak Yanti?
5: Ya setelah MBG beroperasi itu harga mulai naik.
4: Nah,
5: pada kan di daerah Batu sini kan MBG belum operasi. Itu kan yang sudah operasi kan di daerah Malang mungkin ya.
4: tapi mengikuti ya, harganya sudah mulai tinggi ya, 31.000 per kilogram ya. Oke. Kalau saat MBG libur beberapa waktu yang lalu, harga ayam berapa tuh Mbak Yanti?
5: Harga ayam 25. Pokoknya di atas 25, mentok itu paling murah 25.
4: Paling murah 25 ya, bahkan sekarang menyentuh 31.000. Ya. Nah, Mbak Yanti, harga 31.000 itu untuk semua bagian daging atau gimana tuh, Mbak?
5: Sama semua bagian dada, bagian paha, sama. Kecuali kalau beli paha saja gitu beda harga. Kalau paha sampai atasnya itu sama per kilo semua sama.
4: Kalau paha emang perbedaan harganya gimana Mbak Yanti?
5: Kalau kan biasanya kan ada orang yang minta paha aja gitu kan.
4: Oke.
5: Itu biasanya sekitar, kalau sekarang ayam 31, kalau minta paha aja bisa sampai 38, gitu, 35, 38,
4: gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk kebutuhan mau jual sate sendiri, Mbak Yanti biasanya ambil bagian apa aja nih, Mbak?
5: Cuma bagian dada aja.
4: Cuma bagian dada aja?
5: Iya.
4: Kalau bagian dada 31.000 atau ada perbedaan harga ini, Mbak Yanti?
5: Sama
4: ya, 31.000 ya. Oke.
5: Iya.
4: Nah, kalau fillet sempat ngamati juga nggak Mbak Yanti, kalau daging ayam fillet?
5: Kalau daging fillet itu beda 10.000. Jadi kalau yang biasa 31, yang fillet 41.
4: Yang fillet 41.000 per kilogramnya ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah, Mbak Yanti sebagai pedagang gimana ini ketika misalnya harga daging ayamnya terus naik, harga satenya gimana Mbak Yanti?
5: Ya, masih tetap. Kalau misal pun naik sampai kira-kira 35 ke atas, ya libur, nggak jualan.
4: Kalau lebih dari 35.000 nggak jualan ya?
5: Iya, masih okay. Libur dulu. Kalau 35 ke atas sampai 40, nggak jualan.
4: Pernah Mbak, 35.000 sampai 40.000 satu kilonya?
5: Pernah.
4: Itu pada saat apa itu Mbak Yanti biasanya? Harga 35.000 sampai 40.000 itu Mbak?
5: Pas waktu itu saat apa ya? Udah lupa ya.
4: Tapi pernah saat ada pengalaman ya? Itu ya? Harga daging ayam ya. 1 kilonya 35 sampai 40.000. Nah, dengan harga ya. 31.000 per kilonya ini Mbak Yanti jual sate ayam per porsi berapa ini Mbak?
5: 12.000.
4: 12.000 itu berapa tusuk Mbak Yanti? 10?
5: 10 tusuk ya.
4: 10 tusuk sudah sama lontong 12.000 itu?
5: Enggak, kalau sama lontong itu 14.000.
4: Oke.
5: Kalau sama nasi itu 16.000.
4: Sama lontong 14, sama nasi 16 ya. Tapi 10 tusuk 12.000 ini murah sekali loh Mbak Raya, Mbak Yanti. Jualannya di mana sih Mbak Yanti?
5: Jualannya di Pendem Tegal Gondo, Jalan Tegal Gondo.
4: Jalan Tegal Gondo, enak lagi kabarnya satenya ya. Bisa buat langganan ini buat pendengar Pro Sate ya, RRI Malang. Baik, nah Mbak Yanti harapannya gimana ini tentang harga ayam supaya jualannya tetap lancar ini Mbak Yanti?
5: Ya gimana ya, kalau bisa ya jangan sampai harganya naik gitu biar bisa lancar.
4: Baik.
5: Jangan sampai naik lagi gitu.
4: Ya, betul, jangan sampai malah jadi 35 atau bahkan 40.000 ya Mbak Yanti ya.
5: Iya.
4: Baik, siap. Terima kasih banyak Mbak Yanti sudah bincang-bincang yeah. bersama Pro 1 RRI Malang. Mudah-mudahan selalu laris ya dagangannya ya.
5: Iya, yeah, amin.
4: Salam sehat Mbak Yanti. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu dia tadi pendengar perbincangan kita bersama penjual sate ayam di kawasan Pendem Kota Batu ya. Ternyata sekarang pasaran 31.000 per kilogram. Nah, kemarin kabarnya waktu MBG sempat off, daging ayam itu 25.000 pendengar. Naik 2.000 jadi 27, naik 1.000 jadi 28. Sekarang MBG sudah beroperasi, malah harganya 31.000 per kilogram ya. Padahal pemerintah per 15 Juli kemarin menetapkan harga eceran tertinggi untuk daging ayam potong itu 19.500 dan telur ayam 24.000 begitu pendengar. Nah, pernah ada momen tadi Mbak Yanti cerita ya, harga daging ayam potong itu bisa mencapai 35 hingga 40.000. Nah, ini yang patut kita antisipasi. Kasihan tadi misalnya contoh Mbak Yanti ketika misalnya daging ayam tinggi sekali 35 hingga 40.000, dia harus apa ya? sementara off dulu jualannya karena mungkin modalnya terlalu tinggi dan harga jualnya ini akhirnya menyesuaikan begitu ya. Kalau harga jualnya tinggi mungkin konsumen juga keberatan begitu pendengar. Nah mudah-mudahan harga daging ayam di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang tetap terkendali ya. Apalagi pemerintah tanggal 15 Juli 2026 kemarin sudah mengeluarkan kebijakan dan kemudian himbauan agar dituruti, agar diikuti oleh para pedagang. HET-nya itu untuk ayam sekali lagi Rp19.500 dan telur ayam Rp24.000. Nah, saya mau geser dulu ke ruang gatekeeper pendengar, ada Esti Sulistia. Kabarnya sudah kontak ke pedagang daging ayam dan juga peternak. Sudah ada info kah terkait dengan hal ini? Silakan Esti.
6: Ada selamat pagi.
4: Selamat pagi.
6: Kita udah lama ya nggak tahu harga telur sekarang berapa.
4: Nah itu dia tadi
6: kan
4: saya
6: tanya sama Aga. Mm-hmm. Udah tahu harga telur sekarang berapa?
4: Nah itu dia. Saya terus kurang katanya, mengikuti harga telur.
6: Taunya harga telur balado ya.
4: Harga telur balado satu butirnya Rp5.000. Okay. Itu dia Esti.
6: Baik. Saya juga udah lama nggak beli telur karena di rumah kebetulan kami berusaha untuk apa namanya ketahanan pangan,
4: urban farming ya.
6: Urban farming di rumah kami punya 5 ekor telur, 5 ekor ayam petelur, jadi tiap hari panen 5
4: wow.
6: 5 beli telur.
4: Luar biasa.
6: Nah, saya gak tahu harga telur sekarang berapa. Ya, tapi tadi ada teman RRI yang bilang harga telurnya sekarang berapa? 27.000 ya per kilogram.
4: 27.000 betul. Okay.
6: Saya sudah coba sambungkan ini karena ada juga beberapa komentar pendengar sangat beragam. Ada yang sampaikan kalau harga telur ada 27.000, ada yang di warung dekat rumah jualnya harganya 28.000. Sementara kalau berdasarkan ketetapan pemerintah, berapa harga di dekat toko Anda?
4: 27.000.
6: Oh, oke. Okay. Ini Diana Riza juga saya tanya harga berapa di dekat rumah per kilogramnya 27.000. Sementara pemerintah tadi udah sampaikan kalau per 15 Juli telur ayam itu Rp24.000 per kilogram. Yeah. Saya coba sampaikan sekaligus tanya soal update fluktuasi harga telur ini kan luar biasa. Mm-hmm. Kapan hari sempat hanya berapa 22 atau berapa gitu ya di kalangan peternak sampai kemudian telurnya itu dibagi-bagi ke masyarakat. Jadi karena saking murahnya, ngobrol waktu itu sempat sampaikan kalau sebenarnya bisa, sebenarnya untung banyak juga tidak, tapi ketika harganya per kilogram 24.000 itu sudah kayak oke, okay, gak apa-apa weh segitu gitu loh.
4: Yeah.
6: Makanya kemudian ketetapan pemerintah kan 24.000, jadi peternak gak rugi.
4: Betul.
6: Kemudian masyarakat juga masih bisa beli dengan harga yang terjangkau.
4: Yeah.
6: Saya coba untuk bisa, saya sudah kontak ini dengan peternak yang sekaligus merupakan ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional atau PPRN. PPRN itu basisnya di Blitar harga dan juga Penyiar. Jadi teman-teman di Blitar Jawa Timur itu kan banyak peternak di sana yang menjadi penyedia atau supplier untuk kebutuhan telur di Jawa Timur bahkan nasional. Nah tadi Mas Rofi Yasifun saya sudah kontak, tapi sayang sekali nggak bisa on air karena lagi ada di tengah-tengah acara ini pagi ini.
4: Yeah.
6: Kemudian yang tadi disampaikan, mohon maaf nggak bisa gabung dengan Halo RRI karena lagi di tengah acara. Tapi info saja Esti, per hari Kamis kemarin, hari Kamis jadi sampai kemarin, itu harga telur sudah naik, alhamdulillah. Per kilonya Rp23.500 itu di peternak.
4: Okay.
6: Jadi mungkin kalau rantai, kan rantainya panjang ya.
4: Yeah.
6: Tadi kalau dari peternaknya 23.500 ini sudah mengalami kenaikan jadi 23.5. Nanti kalau misalnya ke distributornya, kemudian nanti ke apa grosir, sampai
4: betul,
6: ke warung-warung kecil atau ke tukang sayur, harganya barangkali tadi sudah sampai ke 27.28.
4: Iya.
6: Yeah. Kayak rantainya panjang. Tadi Mbak Yanti juga sudah sampaikan. Oh, kasihan juga kalau harga berapa tadi 35 sampai 40 enggak jualan ya.
4: Betul. Nah, ini kan HET dari pemerintah 19.500 SD.
6: 19.500 itu kalau bahasanya ini ya harga ya. Jadi harga acuan ayam pedagang hidup itu ketika misalnya masih hidup ada.
4: Okay.
6: Jadi kalau misalnya beli satu ekor, kayak aku pernah jualan aja nih. Tapi pernah ngobrol. Jadi kalau kita beli masih hidup gitu loh harga. Jadi belum
4: 19.500
6: yang
4: dipotong. 19.500 ya, itu dalam keadaan hidup ya.
6: Dalam keadaan hidup.
4: Okay.
6: Kan biasanya gitu hitungannya. Per ekornya. Jadi waktu itu kan saya sempat nanya, ini sebenarnya harganya berapa? Jadi kalau kita beli satu ekor hidup, ditimbangkan, itu berapa kilo? Itu harga hidupnya.
4: Okay.
6: Belum dihilangkan bulunya, termasuk bagian-bagian lain yang nggak bisa dikonsumsi. Nah, itu harga hidupnya, 19,5. Okay. Nah, ketika sekarang harganya tadi Mbak Yanti bilang berapa?
4: 31.000. Ya.
6: Itu yang udah disembelih, udah dibersihkan, udah dipotong. Nah, beda lagi kalau beli ayam utuh ya, yang di supermarket.
4: Ya.
6: Nah, itu biasanya harganya beda lagi. Apalagi yang udah mateng.
4: Nah, itu dia. Jadi ayam bakar ya.
6: ayam panggang utuh, mau yang western atau yang nah, jadi mungkin itu variasi harganya. Jadi kalau pendengar misalnya pagi tadi sempat belanja, silakan Anda bisa gabung ya. Kalau kita beli yang ayam file itu kan harganya jelas lebih mahal.
4: Betul, 41 tadi.
6: 41.000. Ada juga sekarang, saya udah kontak ini tadi, kebetulan saya juga minta searching, coba informasi. Saya kontak juga ke teman-teman yang di, kalau misalnya lagi ke Malang itu kan banyak orang jual ayam segar.
4: Iya.
6: Kayak misalnya salah satunya itu ayam segar tumpang. Di Tunggulwulung juga ada, kemudian di mana lagi, banyak lah sekarang yang jual itu. Saya udah kontak tapi ternyata belum respon. Kita mau minta update juga harganya berapa ya.
4: Baik.
6: Karena mungkin kalau tadi harga hidup 19,5 patokannya, berapa mereka beli kemudian berapa mereka jual. Oke. Tapi pagi ini kita juga akan tersambung bersama dengan narasumber. Saya coba kontak tadi minta komentar karena pendengar juga banyak yang komentar. Malang megapolitan.
4: Megapolitan
6: tadi harga sempat dialog. Ada yang nanya megapolitan ki piye tore. Kayaknya yang bisa jawab ini ya teman-teman dari akademisi lah kalau ini. Tadi kan konsepnya udah diperjelas sebenarnya. For your information aja, sebenarnya kita juga mau dialog sama, mau ngobrol dengan Pak Kepala Bakorwil 3 Malang, Pak Asep Kusdinar. Tapi tadi Pak Asep kemudian
4: ada agenda
6: Maaf ya Mbak Esti, saya enggak bisa karena sedang ada kegiatan peresmian apa gitu di Pasuruan. Dikirimi surat undangannya sih. Tapi kan yang diundang Pak Kepala Bakorwil. Oke, saya coba kontak dulu ke narasumber ya Arga supaya bisa ngasih penjelasan. Kalau tadi pendengar banyak yang tanya, jadi konsep megapolitan itu seperti apa? Kalau selama ini kita sering dengarkan
4: metropolitan,
6: metropolitan gitu ya, kalau megapolitan. Tapi kan ini 2045 ya?
4: 2026 hingga 2045.
6: 2026 sampai 2045 tuh road to.
4: Jadi, road to, betul.
6: Ada step-step yang akan dilalui.
4: Arga,
6: tunggu ya.
4: Siap.
6: Sambil baca info dari pendengar yang udah gabung.
4: Baik.
6: Di TikTok kita sapa juga.
4: Siap. Terima kasih Esti. Itu dia tadi pendengar informasi dari Esti Sulistia. Coba ambil narasumber begitu ya, konfirmasi harga telur di tingkat peternak sekarang berapa sih begitu ya, sambil cari-cari informasi juga harga daging ayam di tingkat mungkin peternak tadi 19.500 dalam kondisi hidup begitu ya, ketika sudah disembeli dan lain sebagainya, berapa ini distribusinya sampai ke tingkat pedagang eceran hingga ke konsumen. Tadi kalau kita bincang-bincang bersama Mbak Yanti, salah satu pedagang sate ayam di wilayah Kota Batu, di tingkat pasar, di tingkat konsumen itu sudah 31.000. Nah, bagaimana di wilayah Anda? Yang mau komentar lewat live TikTok, monggo. Harga telur, harga ayam, berapa sekarang pendengar? Atau di antara Anda juga mau kasih informasi harga kebutuhan pokok yang lain? Juga boleh loh, saya tunggu di live TikTok RRI Malang Official, ataupun di WA di 081555600915. Pak Gino, terima kasih ya dari Malang Tumpang Kabupaten, matur nuwun. Kalau saya dari Mojokerto aslinya Pak, tapi tetap Arema jiwanya, sudah lama tinggal di Malang. Begitu pula Mbak Esi Sulistia dari Jogja aslinya, tapi juga sudah lama jadi Arema. Jadi kita semuanya Arema, salam satu jiwa ya untuk Pak Gino dari Tumpang, matur nuwun sudah komentar di TikTok RRI Malang Official. Tadi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, kita sempat berbincang-bincang ya bersama dua narasumber soal Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 3 Malang yang punya inisiasi membentuk Konsorsium Akselerasi Kawasan Selatan-Selatan Jawa Timur atau Konsorsium Akses Jatim sebagai langkah konkret mempercepat terwujudnya Malang Raya Megapolitan dan pengembangan koridor Selatan Jawa Timur menuju 2045. Jadi kesepakatan itu pendengar lahir dalam forum orkestrasi strategic planning Road to Malang Raya Megapolitan 2026-2045 yang digelar di ruang Arjuno Bakorwil Malang. Forum itu diinisiasi oleh Bakorwil 3 Malang bersama PHRI Malang Raya dan sejumlah pelaku media massa, mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi, masyarakat, hingga komunitas untuk menyusun langkah kolaboratif dalam mempercepat pembangunan kawasan Selatan Jawa Timur yang terintegrasi. Gimana menurut Anda pendengar sebagai warga Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Ada rencana Malang Raya ini jadi megapolitan. Nah, kalau saya Google, megapolitan itu artinya adalah kawasan yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih kawasan metropolitan yang saling memiliki hubungan fungsional dan membentuk satu kesatuan sistem perkotaan yang sangat besar. Kota atau wilayah ini pendengar biasanya dihuni oleh lebih dari 10 juta jiwa. Dan dan memiliki jaringan infrastruktur yang terintegrasi secara lintas batas. Nah, di Indonesia kawasan megapolitan itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, contoh yang paling menonjol adalah Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menggabungkan beberapa sistem perkotaan menjadi satu jaringan, aktivitas ekonomi, dan sosial yang masif. Syaratnya, pendengar, kalau mau jadi megapolitan, kalau Malang Raya misalnya, Kota Malang, kemudian Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang itu harus jadi kota atau kabupaten metropolitan dulu. Sementara pemerintah Kota Malang juga sudah punya rencana menuju hal itu ya. Punya kebijakan untuk menata infrastruktur, kemudian penataan lingkungan, hingga penyusunan konsep kota metropolitan yang dituangkan dalam rencana awal rencana kerja pemerintah daerah atau RANWAL RKPD tahun 2027 sebagai perhatian serius bagi pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, pendengar. Nah, kita akan coba berbincang bersama Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah Kota atau PWK Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Suryono MTP. Kira-kira gimana sih gambaran kota megapolitan itu, pendengar? Kalau kita kan taunya Jabodetabek begitu ya, sudah terbentuk jadi satu wilayah aglomerasi, tapi prosesnya menuju hal itu apa saja yang kira-kira harus dipersiapkan? Apa saja yang perlu kemudian ditambah fasilitasnya, di-upgrade, diperbarui, diperbaiki di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, sehingga Malang Raya itu bisa betul-betul jadi kawasan megapolitan seperti Jabodetabek, Jakarta, Bogor, kemudian Depok, Tangerang, dan juga Bekasi ya. Nah, Anda sebagai warga Malang Raya bagaimana ini? Sudah ada rencana ini dari pemerintah punya usulan agar Malang Raya sebagai kota megapolitan begitu ya? Tadi diinisiasi oleh Bakorwil 3 Malang bersama PHRI Malang Raya dan sejumlah pelaku media massa, kemudian ada unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga komunitas membentuk konsorsium, pendengar, akselerasi kawasan selatan Jawa Timur atau konsorsium akses Jatim sebagai langkah konkret mempercepat terwujudnya Malang Raya megapolitan dan pengembangan koridor selatan Jawa Timur menuju 2045. Kali ini kita sudah bersama Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Suryono MTP. Prof. Suryono, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas.
4: Kabar baik hari ini, Prof. Sehat?
7: Alhamdulillah, ya.
4: Alhamdulillah.
7: Lagi di kampus juga.
4: Oh, ya. Siap, matur nuwun menyempatkan bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang. Prof, ini kan sudah ada road to Malang Raya Megapolitan 2026-2045. Tadi kalau saya coba baca artinya, megapolitan itu adalah kawasan yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih kawasan metropolitan begitu. Nah, artinya Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang sebagai wilayah Malang Raya ini kan harus jadi kota atau kabupaten metropolitan dulu, Prof, sebelum jadi megapolitan. Nah, agar upaya jadi Malang Raya megapolitan lebih cepat, maka langkah-langkah apa saja yang harus diambil oleh pemerintah daerah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang ini, Prof?
7: Iya, sebenarnya kalau memang definisi megapolitan sendiri kan sebenarnya memang seperti yang disampaikan Mas apa tadi?
4: Arga, Prof.
7: Mas Arga. Memang harus minimal ada dua kota metropolitan. Yang sekarang kita baru punya satu ya, di Malang Raya ini. Sehingga kemungkinan ya kita belum bisa dikatakan megapolitan, tapi mungkin adalah mengarah kepada pola-pola megapolitan, kurang lebih seperti itu. Dengan cara kalau khas kita kan, kalau kita bandingkan misalkan megapolitan yang sudah ada, misalkan di Greater Jakarta ya, misalkan atau di yang ada di apa, Bangkok Metropolitan Area, itu kan memang satu kawasan yang berkembang menjadi pusat, menjadi suatu kawasan perkotaan yang besar, dan semua nuansanya kota, gitu ya. Nuansanya kota artinya terbangun. Kawasan terbangun lebih maksimal, lebih banyak daripada yang tidak terbangun. Nah, kalau Malang Raya dalam pengertian Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, ini harusnya dalam wajah yang berbeda, karena kita tidak bisa kalau atau tidak begitu menguntungkan kalau kita bangun dengan konsep-konsep seperti Greater Jakarta, jadi semuanya jadi terbangun. Kita harus menampilkan wajah beda, maksud saya, daripada megapolitan konvensional. Nah, megapolitan konvensional itu antara lain adalah megapolitan yang seperti kita kenal di misalkan di Jabodetabek ya, ada berarti di situ ada urban sprawl, jadi semuanya hampir bangunan sawah sudah nggak ada, kemudian terjadi fragmentasi kawasan pertanian menjadi kawasan-kawasan yang sporadis atau pembangunannya. Kemudian ya tentu saja ini petani jadi tersingkir gitu ya, dan seterusnya harus cari pekerjaan lain dan seterusnya, sehingga perlu konsep-konsep baru yang mungkin bisa lebih cocok. Kalau kita akan misal contohkan batu itu adalah agropolitan, jadi mungkin kita bisa kembangkan megapolitan baru dengan nuansa networking agropolis-agropolis yang misalkan di beberapa kecamatan menjadi kota agropolitan, di beberapa kecamatan Kabupaten Malang menjadi kota-kota agropolitan. Jadi ada network agropolitan sehingga menjadi megapolitan yang bernuansa agraris. Walaupun itu agak aneh, cuman itu bisa, jadi artinya itu menjadi wajah baru megapolitan Malang Raya daripada kita meniru megapolis yang sudah ada.
4: Okay.
7: Yang sudah ada itu kita kalau diterapkan di sini, jadinya nanti kita jadi aduh apa? Masa depan ini kan masa depan pangan ya, masa depan air dan masa depan pangan ya.
4: Jay.
7: Kalau sudah kita mungkin sekarang masih minyak, tapi minyak nanti jadi sudah bergeser menjadi air dan pangan. Ya. Jangan itu harus kita jaga, jangan sampai kita nanti malah bingungan ke sesuatu pangannya tidak tercapai ini karena semua dibangun nanti jadi permasalahan lagi ke depan. Ya.
4: Baik.
7: Saya kira sementara kita harus bisa menampilkan megapolitan yang berbeda gitu ya.
4: Baik. Prof, kalau Kota Malang kan sudah punya Ranwal RKPD ya, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027, ini konsep kota metropolitan. Setidaknya kalau Kota Batu dan juga Kabupaten Malang tadi, kalau mengadaptasi pola megapolitan yang atau metropolitan yang berbeda, ini penyesuaiannya harus seperti apa ini, Prof?
7: Ya, penyesuaiannya adalah harus karena Kabupaten Malang ini kan kawasan yang luas ya, sehingga network antara pusat-pusat pertumbuhannya itu, yaitu kalau Malang Raya ini sebagai satu kawasan megapolis baru gitu ya, berarti kota metropolitannya itu ada di Kota Malang, kemudian agropolitannya bisa tersebar dari beberapa titik ya, yang nanti itu dikatakan menjadi pusat-pusat dari kota menengahnya, jadi kata ranking 1 atau orde 1-nya itu kota metropolitan Malang ya, orde 2-nya agropolitan-agropolitan yang sudah berkembang, ya, Batu dan mungkin Kepanjen dan yang lain, kemudian nanti juga lingkupnya harus bisa menaungi kawasan pedesaan dan kawasan pertanian, dan tentu saja kawasan lindung tetap harus dijaga.
4: Oke.
7: Nah, itu harus mengadop beberapa prinsip, Mas. Jadi Mas Arga ya, prinsipnya mungkin harus kota yang Malang ini ya memang metropolitan, tapi metropolitannya harus semakin lebih kompak. Jadi artinya lebih ke mengarah ke compact city gitu ya. Kemudian yang di Kabupaten Malang itu polisentrik, beberapa titik kecamatan yang berkembang itu terhubung menjadi polisentrik ya. Kemudian Batu itu agropolitan harus mempertahankan green infrastructure dan infrastruktur hijaunya itu harus nampak.
4: Baik.
7: Walaupun ini politan artinya kota, tapi agro, jadi harus kelihatan green infrastrukturnya. Kemudian karena tadi ada kota metropolitan, kota menengah, kota dan desa, itu harus linkage antara kota dan perkotaan itu diperbarui dalam pengertian memudahkan akses dari hulu ke hilirnya ya. Kemudian tentu saja sekarang yang lagi ngetren circular economy itu harus dipertahankan. Harus dikembangkan.
4: Oke. Nah, Kota Malang sebagai kota penyangga kota metropolitannya ini, Prof, kita sudah punya tadi sekali lagi Ranwal RKPD ya. Dalam Ranwal RKPD tahun 2027 ini, agar kita betul-betul jadi kota metropolitan yang bisa menyangga Kota Batu, Kabupaten Malang, hingga ke tingkat wilayah desa tadi, harus seperti apa ini wujudnya, Prof, atau apa ya, realisasinya, Prof Suryono?
7: Saya kira saya coba membaca dari itu ya yang menggagas ini, memang itu sudah ditulis di sana bahwasanya memang harus ada kerjasama lintas wilayah, kerjasama lintas administrasi dan birokrasi yang ada, jadi antara Batu, kemudian Malang Kota dan Malang Kabupaten ini memang harus lebih sering duduk bersama, lebih sering membahas perencanaan secara bersama, sehingga kedepannya itu langkah-langkah atau perencanaan yang sudah dilakukan oleh salah satu kota, misalkan Kota Malang sudah punya rencana kerja ya, ini bisa sinkron dengan yang di Kabupaten Malang dan maupun yang di Batu. Kalau tidak sinkron kan jadinya ini, cuman ya itu memang harus sering duduk bareng, artinya harus OPD-OPD dari tiga pemerintahan daerah ini harus bisa duduk bareng ya, supaya apa yang direncanakan tuh bisa sinkron, karena kalau tidak pernah bareng ya tetap tidak sinkron, seperti yang sekarang kita mungkin melihat di pemandangan di permasalahan perkotaan sekarang yang tidak sinkron, misalkan ini perbaikan jalan tidak sinkron dengan perbaikan drainase tidak sinkron dengan telekomunikasi, akhirnya kan terus tambah sulam terus, dan ini tidak efisien memboroskan anggaran.
4: Betul, baik. Nah, Prof. Rotum

0: membangun jalur Pantura. Nah, dan sudah berkembang sekian lama.
1: Okay.
0: Kalau selatan mau menyusul, ya memang sekarang ini belum terlambat. Kita sekarang sudah ada jalur lintas selatan, dan okay, ini akan membuat apa titik-titik pertumbuhan baru, di mana harapan kami kalau dari sisi akademis harus bisa mengembangkan menjadi titik-titik apa perhubungan antara pengembangan pertanian yang produktif di selatan ini, kemudian perikanan, ya bahkan kalau mungkin ada pelabuhan internasional perikanan yang ada di selatan sana yang bisa menghubungkan apa Jawa dan Indonesia ini ke tempat lain, dan ini akan menjadi pertumbuhan yang nantinya akan menjadi besar, ya kalau kita harapkan. Kalau sekarang kita masih pariwisata, ya di jalur selatan tuh pariwisata pantai semua, cuman kalau terlalu banyak pantai kan akhirnya orang mencari apa ya diversifikasinya apa ya, selain pantai mungkin, dan itu akan mungkin kalau Malang ini sebagai kota pendidikan dan sebagainya, kenapa tidak ada semacam kawasan yang menjadi semacam Silicon Valley-nya ya, apa Jawa Timur, tapi di daerah sini kan bisa menjadi apa pusat pengembangan kawasan baru dan pengembangan teknologi ke depan.
1: Baik.
0: Dan itu teknologinya ya harus tetap mempertahankan ini tadi, industri pangan, kemudian wisata pertanian, kemudian juga logistik itu tersambung dengan bagus dengan jalur lintas selatan ini dan seterusnya, saya kira menjadi embrio yang cukup baik.
1: Baik. Jay, Prof, saya coba baca komentar beberapa pendengar yang bergabung pada pagi hari ini, salah satunya yang sudah ikutan komentar lewat live TikTok RRI Malang ini, Prof, ada Pak Gino dari Kabupaten Malang. Jadi terkait dengan wacana Malang Raya Megapolitan ini, saya dukung banget, ngatan Prof. Kemudian ada yang tanya, Megapolitan atau Metropolitan, ya bedanya apa? Nah, ngatan Prof.
0: Ya tadi itu, kalau Metropolitan itu kalau penduduknya sudah dari angka sisi penduduk itu sudah menembus 1 juta gitu ya, itu sudah menjadi Metropolitan. Dan ketika Megapolitan tadi ya itu kalau ada beberapa metropolitan gabung, beberapa metropolitan itu berdekatan membentuk kawasan baru yang karena saling berdekatan sehingga menjadi megapolitan. Jadi itu.
1: Baik, kemudian ada yang komen lagi, ada Ibu Arika ini, Prof. Wah, bakal ruwet kalau pembangunan kita tidak visioner. Bisa macet, padat penduduk, dan pemukimannya ini tidak teratur. Kemudian ada Mas Yosi, matur nuwun Mas Yosi. Tiap daerah Malang Raya itu nggak boleh egois, harus kerja bareng, saling melengkapi. Pak Rahman juga setuju Malang Raya Megapolitan. Kemudian ada Mas Koko, infrastrukturnya beresin dulu dong. Nah, terkait dengan hal ini, Prof, agar ya kita menuju Megapolitan, ini kan targetnya 2045 ya, agar betul-betul sesuai dengan harapan rakyat, sesuai dengan aturan begitu, dan juga kaidah yang sesuai, maka harus seperti apa ini, Prof. Suryono, closing statement-nya?
0: Closing statement saya ini sama dengan yang disampaikan bapak-bapak tadi dan ibu-ibu yang tadi komentar. Memang apa-apa itu infrastruktur harus diberesin dulu. Jadi seperti analoginya gini, kita mau membangun rumah yang ya entah rumah bertingkat atau rumah sederhana atau rumah yang lain ya, itu kalau infrastrukturnya tidak ada nanti jadi semrawut. Jadi seperti kita misalkan kita membangun, kalau kapling siap bangun itu sudah ada jaringan listrik, sudah ada jalan, sudah ada air, sudah ada telekomunikasi, telepon, kita tinggal membangun itu cepat dan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tapi kalau ini tidak dibangun dulu jaringan infrastrukturnya, ya kan ya apa saling tadi menjadi macet, menjadi tambah menjadi permasalahan ke depan. Jadi sehingga harus itu memang harus disiapkan. Kemudian tadi dikatakan nanti kan kalau ini jadi megapolitan jadi macet, ya memang kalau megapolitannya seperti tadi kita menengok Greater Jakarta gitu ya, atau kita melihat Bangkok Metropolitan Area, itu kan memang kawasan-kawasan macet atau mungkin Filipina ya. Nah, kita kan di awal saya bilang mengatakan inginnya kalau memang ini Kabupaten Malang dan Metropolitan Batu dan Kota Malang ini akan menjadi megapolitan wajah baru. Di mana merupakan komposisi ya, dari Metropolitan Malang, kota-kota satelit di kabupaten, kota-kota satelit yang ada di kabupaten dan Metropolitan Batu ini jadi satu kesatuan sistem yang saling

0: mendukung. Plus saya setuju banget dengan Pak komentar Bapak Ibu yang mengatakan ini perlu sinkronisasi antara Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang ini perlu sinkronisasi. Yeah. Seperti yang saya sampaikan di depan, harus sering duduk bersama. Saya kira memang seperti itu langkahnya ya. Coba kita melihat bagaimana nanti kerjasama di antara tiga daerah.
1: Siap. Baik, matur nuwun sangat Prof. Suryono sudah bincang-bincang berbagi pandangan bersama Prosatu RRI Malang. Monggo dilanjutkan rapatnya, Prof. Matur nuwun, assalamualaikum. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Profesor Dr. Insinyur Suryono MTP, Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, berbagi pandangan pendengar seputar Rutu Malang Raya Megapolitan 2026-2045 sebagai hasil dari Konsorsium Akselerasi Kawasan Selatan-Selatan Jawa Timur sebagai langkah konkret mempercepat terwujudnya Malang Raya Megapolitan dan pengembangan koridor Selatan Jawa Timur menuju 2045. Nampaknya beberapa pendengar tadi setuju begitu ya, kalau kawasan Malang Raya ini jadi megapolitan. Tapi catatannya dari Profesor Dr. Insinyur Suryono MTP tadi, jangan semuanya jadi kawasan terbangun ya, seperti Jabodetabek begitu pendengar. Sawahnya sudah nggak ada, sumber airnya nggak ada, kalau kita tidak kemudian membangun sesuai dengan potensi ataupun kondisi lingkungan, maka itu akan menyulitkan kita juga, ketahanan pangannya jadi susah, kemudian kelestariannya lingkungan terganggu begitu pendengar. Oleh karena itu tadi Profesor Insinyur Suryono punya pandangan megapolitan wajah yang baru. Misalnya Kota Malang sebagai kota metropolitannya, Kota Batu sebagai agropolitan, tetap agroindustri ini yang berkembang, atau kemudian agribisnis ini yang berkembang pendengar. Kabupaten Malang juga demikian ya, dengan berbagai macam potensi yang dimiliki. Itu dia tadi pandangan dari Profesor Dr. Insinyur Suryono MTP, Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota PWK Universitas Brawijaya. Nah, satu lagi tadi pendengar, kalau Anda mengikuti perbincangan kita bersama Mas Dito Arief ya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Kota Malang ini kan sudah punya konsepnya sebagai kota metropolitan begitu ya, melalui rancangan yang akan diimplementasikan tahun 2027. Nah, ini kan menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah pusat. Salah satunya pendengar, sudah ada di wilayah Malang Raya ini koridor Transjatim yang koridor 1. Nah, ini sudah akan ada beroperasi koridor Transjatim koridor 2 pendengar, yang insya Allah kabarnya akan beroperasi bulan Oktober atau November begitu pendengar, di tahun 2026 ini. Namun aliansi sopir angkot di Kota Malang ini masih menolak ya keberadaan koridor 2 Transjatim, meminta pemerintah Kota Malang mengutamakan kolaborasi. Jadi aliansi sopir Kota Malang ini menyatakan menolak rencana pengoperasian koridor 2 bus Transjatim di Kota Malang. Mereka menyalurkan aspirasinya kepada Komisi C DPRD Kota Malang, dan para sopir angkutan tersebut menilai kehadiran koridor baru ini malah berpotensi semakin menekan pendapatan sopir angkot yang selama ini telah terdampak operasional koridor 1 pendengar. Ketua ASAM atau Aliansi Sopir Angkutan ini pendengar, Bambang Kurniawan, mengatakan bahwa penolakan tersebut didasari kekhawatiran semakin berkurangnya ruang usaha transportasi angkutan kota. Menurutnya apabila koridor 2 tetap dioperasikan tanpa solusi yang berpihak kepada angkutan kota, dikhawatirkan akan memicu persoalan baru di kalangan para pelaku transportasi, dan ia juga mengingatkan begitu pendengar agar kebijakan transportasi tidak memecah persatuan para pelaku angkutan umum di Kota Malang. Kira-kira Anda sebagai masyarakat Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang punya ide nggak agar angkot ini tetap hidup begitu pendengar, sembari angkutan transportasi publik seperti Transjatim ini beroperasi? Gimana kira-kira solusinya? Anda boleh kasih solusi ya, saran begitu pendengar terkait dengan hal tersebut. Lalu saya mau geser ke ruang gatekeeper lagi, ada Esti Sulistia, ada beberapa informasi yang mau dibagikan kepada Anda. Silakan Esti.
2: Ya, makasih Arga. Kita sapa dulu yang sudah gabung juga lewat TikTok. Ada Pak Gino di Kuningan tuh, harga daging ayamnya Rp36.000. Kemudian dukungan juga untuk Malang Raya Megapolitan juga disampaikan oleh beberapa pendengar. Ada juga Pak Degun, itu akun Pak Degun tanya, kalau yang turun harga apa ya? Kita lagi bahas harga naik turun.
1: BBM non subsidi sudah turun ya Pak.
2: Oke, kemudian ada juga Bu Suparmi. Sekarang di Sukoharjo harga daging ayamnya itu Rp33.000 per kilogram Kak. Oke, makasih yang sudah kasih komentar. Kalau di Riau Pekanbaru harga ayam potong per kilogramnya Rp20.000.
1: Rp20.000.
2: Oke, Pak Mustaqim, selamat pagi RRI Malang. Rp20.000 itu mungkin ayam hidup atau harga hidup kali ya. Oke, nanti mungkin bisa dilengkapi. Saya sudah komunikasi lagi dengan Mas Rofi yang tadi berkaitan dengan harga telur ayam, peternak yang ada di Blitar dan juga merupakan ketua dari organisasi teman-teman para paguyuban peternak rakyat nasional. Karena acaranya masih belum selesai, Mas Rofi minta waktu. Jadi insya Allah hari Senin kami agendakan untuk bisa ngobrol soal bagaimana sih fluktuasi harga telur. Waktu dolar lagi naik-naiknya, lagi kita rupiah lagi lemah yang sampai 18.000, itu harga telur bahkan cuma sekitar 2.523.
1: Oh, wow.
2: Padahal kan rendah, logikanya ya? Kan pakan impor ya.
1: Betul.
2: Logikanya kan kayak itu kan lagi mahal semua ya. Tapi kenapa kok harganya
1: sampai jatuh? Harga telurnya turun ya.
2: Nanti jawabannya sama Mas Rofi Yasifun, peternak yang juga ketua paguyuban peternak rakyat nasional PPRN yang berbasis di Blitar Jawa Timur, kami agendakan hari Senin masih di program Halo RRI.
1: Baik.
2: Terima kasih yang sudah kasih komentar. Untuk topik yang lainnya, laporan kami masih tunggu apa yang disampaikan Pak Taufik di Buring untuk Tugu Tirta, kami sampaikan ya Pak Taufik, nanti respon selanjutnya kami tunggu juga. Tunggu hari Senin, Halo RRI pukul 9-10. Makasih Arga.
1: Siap, terima kasih Esti. Nah, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami dalam program Halo RRI ya. Sekali lagi untuk Anda yang mau menyampaikan laporan seputar layanan publik, begitu ya. Berbagai masalah sorotan yang kita lagi hangat perbincangkan di wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, ataupun di beberapa daerah yang lain, Anda juga boleh sampaikan kepada kami. Akan coba kita bahas bersama, begitu pendengar, kalau berupa masalah biar ada solusinya, begitu ya. Nah, Halo RRI ada dari hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Anda bisa bergabung di Pro 1 RRI Malang. Sekali lagi, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pula di live TikTok RRI Malang Official ya. Kalau mau join di program Halo RRI, Anda boleh langsung agendakan, buka TikToknya, cari RRI Malang, live RRI Malang di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Demikian Halo RRI hari ini pendengar, 17 Juli 2026, sekaligus saya Arga Saputra juga pamit undur diri. Sesaat lagi ada Diana Riza yang akan melanjutkan perjalanan Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian acara Malang siang ini yang akan kami awali dengan informasi perkiraan cuaca saudara yang akan hadir menyampaikan kondisi cuaca di hari Jumat ini 17 Juli 2026. Forecaster BMKG Satklim Jatim yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon ada Mbak Linda. Selamat pagi jelang siang Mbak Linda. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Linda. Baik, kita coba untuk tersambung bersama dengan forecaster BMKG Satklim Jatim, Mbak Linda. Selamat pagi jelang siang, assalamualaikum. Halo, Mbak Linda. Kami akan coba untuk tersambung bersama dengan forecaster BMKG Satklim Jatim untuk menyampaikan kabar cuaca hari ini, saudara. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kami sudah kembali tersambung bersama dengan forecaster BMKG Satklim Jatim untuk menyampaikan kabar cuaca hari ini. Mbak Linda, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum. Halo, Mbak Linda. Kami sudah berusaha untuk menghubungi tim liputan. Baik, Mbak Linda, selamat pagi. Assalamualaikum. Kami akan mencoba kembali untuk tersambung bersama tim forecaster BMKG Satklim Jatim untuk Anda, saudara.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kami akan sampaikan kabar dari kontributor kami di Pasuruan, saudara, di mana Menteri Sosial Republik Indonesia, Syafullah Yusuf, kunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pasuruan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Emil. Emil, silakan. Emil, silakan informasi Anda. Emil, silakan informasi Anda. Baik, kami akan kembali mencoba untuk tersambung bersama dengan tim liputan kami. Kami akan coba untuk hubungi kembali Emil Akbar untuk menyampaikan kabar terkait tentang sekolah terintegrasi di Pasuruan yang saat ini mendapatkan kunjungan dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Kami akan mencoba untuk tersambung bersama dengan Emil Akbar yang akan menyampaikan kabar lengkapnya untuk Anda, saudara. Sesaat lagi pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setiga itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
0: Kami akan segera tersambung bersama dengan Emil Akbar untuk menyampaikan informasi terkait tentang Menteri Sosial Republik Indonesia Syafullah Yusuf yang mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pasuruan. Emil, silakan.
2: Saat ini Menteri Sosial Republik Indonesia Syafullah Yusuf tengah berkunjung ke Kota Pasuruan dalam rangka meninjau bagaimana pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan yang memang sudah jadi. Di sini sudah 100% jadi dan akan menjadi salah satu contoh percontohan sekolah rakyat di Indonesia yang nanti akan di launching bersama-sama oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kedatangan ini dalam rangka satu, meninjau secara langsung fisik bangunan yang ada di sini, kedua juga hadir dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 yang mana hadir sekitar kurang lebih 40 menit yang lalu dan langsung menuju aula ataupun pendopo sekolah rakyat yang cukup besar, berinteraksi dengan beberapa siswa-siswi sekolah rakyat. Kita dengarkan obrolan singkat dari Menteri Sosial Republik Indonesia, siswa-siswi dari sini.
3: Oke, setelah makan pagi apa yang kamu kerjakan?
4: Persiapan sekolah.
3: Sekolah masuk jam berapa?
4: Jam 7.
3: Jam 7 selesai jam berapa?
4: Jam 3 sore.
3: Setelah jam 3 sore apa yang dikerjakan?
4: Sholat asar.
3: Setelah sholat asar apa?
4: Snack.
3: Setelah itu apa?
4: Bersih diri.
3: Ada olahraga?
4: Ada.
3: Ada olahraga?
4: Fisik.
3: Apa misalnya?
4: Kayak jogging,
3: pokoknya sesuai dengan minat bakatnya.
4: Iya.
3: Setelah itu apa?
4: Setelah itu kita bersih diri, terus sholat maghrib.
3: Setelah sholat maghrib?
4: Ngaji,
3: setelah ngaji?
4: Makan malam.
3: Oke, setelah makan malam?
4: Sholat isya.
3: Setelah sholat isya?
4: Apel malam,
3: belajarnya?
4: Iya, itu apa, habis sholat isya,
3: belajar. Setelah itu tidur jam berapa?
4: Jam 9.
3: Setelah tidur, bangun ya?
4: Iya.
3: Oh iya. Iya, bangun. Ya, itulah kira-kira ya, sederhananya begitu. Kamu senang sekolah rakyat?
4: Senang banget.
3: Kenapa senang banget?
4: Karena banyak temannya, wali asinya baik-baik.
3: Gak ada yang nekat?
4: Tidak ada.
3: Guru-gurunya mah? Guru-guru?
4: Baik semuanya, Pak.
3: Pelajaran yang paling kamu suka apa? Pelajaran.
4: Seni budaya.
3: Cita-citamu apa?
4: Polisi, Pak.
3: Polisi. Pengen jadi polisi. Itu laporan.
2: Itu tadi satu obrolan Menteri Sosial Republik Indonesia. Jadi, di sana tujuannya, Mama, untuk pastikan dan sekaligus juga kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh siswa. Jadi pagi kemudian sampai dengan jelang tidur dan juga seperti itu juga keputusan mata wali dari juga dari jadi dengan dan juga dihadirkan dari mulai dari berikut mulai berasal dari
5: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.

0: Malang, saya ini hadir kembali menyapa Anda, saudara, pada RB Tematik Indonesia Sehat yang kami hadirkan untuk Anda di FM 94,6 MHz, yang Anda juga bisa simak siaran kami melalui YouTube kami, saudara, di RRI Malang Official. Untuk hari ini, kami akan menghadirkan perbincangan tentang Hari Hepatitis Sedunia 2026. Let's break it down. Bersama dengan Dr. Muhammad Fahrureza, SPPD, yang sudah hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Malang, yang juga akan menyapa Anda sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Saya akan sapa dulu Dr. Reza. Selamat pagi jelang siang, Dokter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Sehat ya, Dokter, ya, pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Senang banget ini Dokter bisa langsung berkunjung ke Pro 1 RRI Malang untuk kita merefleksikan bersama ini ya, Dokter, ya, Hari Hepatitis Sedunia 2026. Okay. Tahun ini temanya Let's Break It Down. Ini yang diambil dari tema ini sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan sebenarnya, Dokter?
1: Oke, okay, makasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu atas undangannya, karena kita pada hari ini kita akan membahas mengenai Hari Hepatitis, ya. Pada tahun 2026 ini memang temanya agak menarik, ya, karena Hepatitis Let's Break It Down. Ini artinya, jadi selama ini kan memang pada penderita hepatitis ini banyak stigmanya gitu ya, Mbak, ya. Nah, pada tahun ini kita ini ingin, terutama WHO ya, mengajak kita semua untuk meruntuhkan berbagai penghalang untuk penanggulangan hepatitis. Jadi, seperti misalnya kurangnya informasi atau kurangnya pengetahuan mengenai hepatitis, kemudian dia menanggulangi rasa takut untuk melakukan pemeriksaan terkait hepatitis, kemudian stigma terhadap pasien yang selama ini masih kurang baik gitu ya, dan juga meminimalkan keterlambatan diagnosis serta kesulitan untuk memperoleh vaksin dan juga pengobatan terkait hepatitis. Jadi pada tahun ini kita harapkan itu bisa semua kita atasi. Gitu loh, Pak.
0: Baik, kalau misalnya di Malang sendiri, Dokter, jumlah pasien itu banyak nggak sih, Dok, pasien hepatitis yang A, B, C atau lainnya itu, Dokter?
1: Baik, kalau di tempat saya bekerja di Rumah Sakit Saeful Anwar di Poliklinik Gastroenterohepatologi, pasti setiap hari poliklinik tersebut pasti selalu ada pasien hepatitis yang ingin melakukan pengobatan. Baik memang pasien ini berasal dari domisili Malang maupun rujukan dari daerah lain. Sehingga memang bisa kami simpulkan bahwa memang penyakit hepatitis ini masih menjadi beban kesehatan yang cukup besar, baik itu di Malang maupun di daerah Jawa Timur pada umumnya.
0: Baik, kalau tadi dokter kan udah menyampaikan ya bahwa hepatitis itu jenisnya ada banyak ini, Dokter. Yang menjadi pembeda antara satu dengan lainnya ini apa, Dokter Reza?
1: Oke, jadi secara umum mungkin kalau untuk kita spesifik hepatitis, terutama hepatitis virus gitu, kita masih bisa membedakan itu menjadi beberapa jenis hepatitis virus. Ada A, B, C, D, dan E. Secara umum, jadi yang bisa kita bedakan adalah mengenai cara penularannya. Jadi kalau untuk hepatitis A dan E itu menular lewat, kalau bahasa medisnya adalah menular lewat makanan, mungkin mudahnya seperti itu. Baik. Atau makanan terinfeksi tinja pasien yang memang terkena hepatitis. Sedangkan yang penularan selanjutnya adalah hepatitis B, C, dan D, itu adalah yang menular melalui cairan tubuh seperti darah, kemudian air susu gitu ya. Nah, itu memang secara umum penularannya kita bagi menjadi seperti itu.
0: Baik, siap. Jadi pembagian dari klasifikasi hepatitis ini melalui cara penularannya begitu.
1: Betul.
0: Dokter? Baik, yang paling rentan terhadap penyakit ini, Dokter, siapa saja, Dok?
1: Sebenarnya yang paling rentan terhadap penyakit ini adalah populasi yang kita sebut sebagai populasi resiko tinggi gitu ya. Salah satunya adalah tenaga medis ya, yang sering berinteraksi dengan pasien hepatitis, kemudian orang-orang yang rutin menggunakan jarum suntik, kemudian ibu hamil gitu ya. Ya, makanya ibu hamil menjadi salah satu target screening pada pasien hepatitis yang perlu dilakukan pemeriksaan hepatitis. Kemudian pada populasi resiko tinggi lainnya seperti keluarga penderita hepatitis. Nah, itu yang memang perlu kita lakukan atau kita galakan untuk screening dari pemeriksaan hepatitis.
0: Baik, siap. Dokter, kalau misalnya tenaga medis ini kan resiko sangat jelas sekali ya, karena mereka bersentuhan langsung dengan pasien hepatitis begitu. Kalau ibu hamil ini, Dokter, biasanya awalnya dari mana, Dokter?
1: Jadi kalau untuk ibu hamil memang ada beberapa kemungkinan penyebaran. Yang pertama adalah pasti dari pasangannya, dari suaminya. Kemudian bisa juga, jadi hepatitis ini Terutama yang menular melalui darah itu seperti hepatitis B dan C itu bisa ditularkan, kita bagi menjadi dua, ada secara vertikal dan secara horizontal. Kalau secara horizontal berarti misalnya menular melalui pasangannya atau orang lain, tapi kalau secara vertikal itu melalui ibunya. Nah, melalui orang tuanya.
0: Baik.
1: Jadi bisa saja dari ibu hamil itu bisa memang karena tertular pasangannya atau memang sebelumnya dia sudah tertular dari orang tuanya.
0: Baik. Genetik artinya, Dok?
1: Bukan. Jadi memang dibawa oleh ketika mengandung ibunya.
0: Baik.
1: Nah, itu ditularkan ke bayinya.
0: Artinya seorang ibu hamil yang kemudian positif hepatitis, Dokter, secara otomatis bayinya akan memiliki hepatitis juga atau?
1: Tidak secara otomatis, tapi berisiko tinggi.
0: Baik.
1: Betul. Jadi sehingga kita harus melakukan screening yang ketat kepada ibu hamil ketika dia memang terdiagnosis hepatitis pada saat kehamilannya. Apakah memang ibu hamil ini memerlukan intervensi lanjutan yang untuk meminimalkan risiko penularan dari ibu ke anak.
0: Baik, siap. Nah, Dokter, ini agar para ibu hamil, tadi kan disampaikan bahwa screeningnya cukup ketat begitu ya, Dokter ya. Para ibu hamil ini untuk pemeriksaan kesehatannya agar terhindar dari, agar bisa dideteksi apakah kena hepatitis atau tidak, bentuk screeningnya apa saja, Dokter?
1: Yang saya ketahui memang sudah dilakukan screening secara rutin oleh bidan.
0: Baik.
1: Oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas gitu ya, yang memang melakukan pemeriksaan berkala kepada ibu hamil. Nah, biasanya itu sudah ada screening rutin untuk pemeriksaan hepatitis B dengan cara pengambilan darah untuk screening yang namanya HBsAg gitu ya. Kalau misalnya nanti dari hasil screening tersebut ternyata didapatkan hasil yang reaktif, pasti oleh pihak Faskes, baik puskesmas maupun klinik, pasti akan dirujuk ke Faskes lanjutan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
0: Baik, siap. Gejalanya, Dokter, seseorang itu terkena hepatitis ini yang paling kentara ini gejalanya apa saja, Dokter Reza?
1: Oke, jadi secara umum bisa kita bagi menjadi dua ya. Kalau misalnya kondisi hepatitisnya ini memang akut gitu ya, akut ini dalam artian mungkin dia infeksinya baru saja terjadi, itu memang gejalanya yang lebih jelas terlihat seperti ada mual, muntah, matanya bisa menjadi kuning gitu ya, nafsu makan menurun. Tetapi yang justru lebih kita harus waspadai adalah pada kondisi hepatitis yang kronis. Karena pada kondisi hepatitis yang kronis justru kebanyakan tidak bergejala. Sehingga di sini screening itu menjadi penting.
0: Ini unik ya, Dokter ya?
1: Oh, betul.
0: Malah yang kronis tidak bergejala.
1: Betul.
0: Bagaimana cara kita bisa mengetahui ketika yang kronis ini malah tidak bergejala, Dokter?
1: Nah, jadi justru biasanya yang kronis ini terdeteksinya secara tidak sengaja.
0: Waduh.
1: Gitu ya. Atau justru dia sudah jatuh pada komplikasi yang lebih berat gitu ya. Dan baru dia ketahui bahwa dia sudah menderita hepatitis. Makanya ini pada populasi resiko tinggi tentu perlu dilakukan screening. Tetapi memang pada populasi yang tidak berisiko, ini memang agak sulit untuk mendeteksinya gitu ya. Seperti itu.
0: Nah, ini Dokter kan akhirnya jadi untuk beberapa masyarakat yang tidak masuk pada kelompok resiko ini jadi khawatir ya, ketika secara tidak sengaja kemudian berkontak begitu ya dengan pasien hepatitis kronis. Ini yang bisa dipesankan apa ini, Dokter?
1: Jadi secara umum tadi kita harus mengetahui juga ya metode penularannya seperti apa gitu ya. Yang penting kalau misalnya kita sudah mengetahui jenis hepatitisnya sudah kita ketahui, metode penularannya sudah kita ketahui, tentunya kita tidak perlu terlalu takut juga untuk istilahnya berinteraksi dengan penderita hepatitis gitu ya. Tapi secara umum pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan seperti tidak menggunakan barang secara bersama, misalnya pisau cukur, kemudian sisir, kemudian alat makan, itu bisa kita intervensi sejak awal gitu ya. Kemudian, tapi kita tidak perlu takut misalnya berjabat tangan, berpelukan, itu tidak akan menularkan secara umum. Seperti itu.
0: Jadi gak perlu khawatir, tapi juga tetap menjaga barang-barang private ya, Dokter.
1: Betul.
0: Ya. Seperti tadi alat cukur, karena penularannya lewat darah tadi ya.
1: Betul.
0: Dokter ya. Ini kan untuk hepatitis yang A ya, Dokter ya?
1: Untuk hepatitis B, C, dan D.
0: B, C, dan D yang melalui darah.
1: Betul.
0: Kalau tadi yang A, mohon maaf
1: kalau
0: di review dikit, Dokter.
1: Kalau untuk yang A
0: dokter.
1: Dan E itu dia menular melalui makanan. Makanan yang terinfeksi oleh tinja pasien yang positif hepatitis A. Jadi sebenarnya selama kita menjaga higienitas makanan yang kita makan gitu ya, persiapan meal prep-nya itu bagus gitu ya, bahannya dicuci dengan bersih, dimasak dengan baik, saya rasa kita tidak perlu khawatir juga.
0: Baik, siap. Artinya mitos yang beredar di masyarakat, kalau misalnya air liur yang gak sengaja itu juga dipatahkan ya dokter ya?
1: Betul, sebetulnya kalau air liur, kita terkena air liur dari pasien penderita hepatitis tentu tidak bermasalah gitu ya. Tapi kalau misalnya, ya sebenarnya secara umum itu hanya mitos aja. Jadi mungkin masyarakat perlu kita edukasi gitu ya.
0: Baik, siap. Tentang vaksin dokter, ini kan vaksin hepatitis juga menjadi hal yang penting sekali untuk diketahui masyarakat ini dokter. Seberapa efektif vaksin ini kemudian bisa melindungi masyarakat dari resiko hepatitis ini dok?
1: Oke, jadi vaksin yang ada, yang sudah beredar, sepemahaman saya itu baru ada vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Baik. Gitu ya. Untuk hepatitis C itu tidak ada, hepatitis D itu dia karena infeksinya bersama dengan hepatitis B, sehingga kalau misalnya kita memberikan vaksin hepatitis B, dia juga memberikan perlindungan terhadap hepatitis D. Untuk hepatitis E itu juga tidak ada. Jadi untuk hepatitis A itu sebenarnya sangat efektif gitu ya, untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi hepatitis A. Tapi tentu pada populasi-populasi tertentu saja yang perlu kita berikan, karena kan tadi sudah kita ketahui bahwa hepatitis A itu menular melalui makanan gitu ya, makanan terinfeksi, sehingga mungkin perlu diberikan pada populasi tertentu seperti juru masak gitu. Baik. Ya. Baik. Orang yang memang menyajikan makanan untuk orang banyak, nah itu memang perlu dipertimbangkan. Untuk hepatitis B sendiri memang sangat dianjurkan pada populasi resiko tinggi tersebut, salah satunya tenaga medis. Baik. Gitu ya. Dan ini perlindungannya cukup baik gitu ya, karena dia bisa memberikan kekebalan tubuh terhadap infeksi hepatitis B. Tapi tentu tidak bersifat 100% melindungi, tapi setidaknya kekebalan tubuhnya itu ada untuk melawan virus hepatitis tersebut.
0: Baik, siap. Untuk vaksin ini dokter, biasanya diberikan atau lebih baik masyarakat melakukannya untuk khususnya bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi tadi ya dokter?
1: Betul.
0: Pemberiannya seperti apa dokter?
1: Pemberiannya biasanya itu, jadi yang pertama kalau untuk hepatitis B yang lebih mungkin lebih umum dikerjakan, diberikan adalah dia pertama harus memeriksa dulu status kekebalan tubuhnya terhadap infeksi hepatitis B. Itu pemeriksaannya bisa kita lakukan di laboratorium manapun, di laboratorium swasta. Setelah dia mengetahui status kekebalannya, apakah dia memang memerlukan vaksinasi tersebut atau tidak. Karena kalau misalnya ternyata dia masih memiliki kekebalan tubuh terhadap hepatitis B, sebenarnya tidak memerlukan tambahan vaksinasi gitu ya.
0: Oh, baik. Seperti itu. Siap. Jadi walaupun sama-sama masuk pada kelompok yang beresiko, tapi ternyata tidak semua yang membutuhkan vaksin ini begitu dokter?
1: Betul, betul. Jadi memang sebaiknya sih kita mengecek dulu nih tubuh kita ini, kekebalan tubuh kita gimana nih terhadap si infeksi hepatitis B tersebut.
0: Ini bagaimana tesnya dokter? Tes kekebalan tubuh ini dok?
1: Jadi ada yang namanya pemeriksaan namanya anti-HBS. Baik. Gitu ya. Anti-HBS ini bisa kita periksakan di lab swasta, nanti akan diketahui berapa kadarnya. Nah kalau misalnya kadarnya masih tinggi gitu ya, ada cut off point tertentu, nah itu berarti pak orang tersebut tidak sebenarnya tidak memerlukan tambahan vaksinasi atau imunisasi hepatitis B gitu.
0: Baik, siap. Dokter, mohon izin, anti HBS ini apa, dokter?
1: Jadi itu seperti kekebalan antibody yang diproduksi oleh tubuh yang dia memang spesifik mengenali infeksi virus dari hepatitis B. Gitu.
0: Ada ciri-ciri khusus nggak dokter orang-orang yang memiliki antibody yang cukup tinggi dengan yang tidak, dokter?
1: Sayangnya tidak ada. Okay. Gitu. Jadi kita memang harus memeriksakan sendiri di laboratorium.
0: Jadi belum tentu orang yang nampak sehat,
1: betul,
0: ini ternyata memiliki antibody yang
1: tinggi,
0: bagus.
1: Betul.
0: Apakah ada upaya untuk bisa increase begitu, untuk bisa meningkatkan antibody kita agar kemudian kita tidak perlu melakukan vaksin hepatitis B, apalagi untuk masyarakat kelompok yang beresiko dokter?
1: Sebenarnya untuk upaya yang spesifik tidak ada, tapi mungkin ya secara umum ya pola hidup yang bersih dan sehat. Baik. Gitu ya. Baik. Melakukan olahraga yang rutin, makan yang sehat, teratur, itu secara umum bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita secara umumnya. Tapi memang tidak spesifik, oh ini pasti akan meningkatkan si anti-HBS-nya, seperti itu.
0: Baik, pola hidup sehat artinya ya dokter. Betul. Reza ya. Nah, betul. Ini saya tadi kelupaan dokter, ini di awal perkenalannya kayak kurang lengkap ini ya. Dokter Reza ini adalah staf divisi dari, nah ini bisa diperkenalkan dokter. Saya mau baca aja, kesulitan loh dokter. Dari tadi belajar, terus ini cara bacanya gimana. Silakan dokter Reza.
1: Oke, nama saya Muhammad Fahru Reza. Saya staf, saya dari dokter penyakit dalam. Saya staf divisi gastroenterohepatologi di ke KSM Ilmu Penyakit Dalam di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang.
0: Baik, ini fokusnya pada apa dokter?
1: Kalau kami di divisi kami ini fokus di gastroenterohepatologi, jadi mungkin secara umumnya bagian pencernaan, bagian pencernaan, bagian liver, gitu ya, itu yang fokus di divisi kami.
0: Baik sih ya, dokter. Ini kalau misalnya pasien hepatitis, kita balik lagi ke tema dokter. Okay. Setelah perkenalan singkat, pasien hepatitis ini apakah dengan treatment khusus bisa disembuhkan atau mereka akan hidup dengan hepatitisnya?
1: Oke, kalau secara umum untuk hepatitis, kita mungkin spesifik di hepatitis yang virus ya.
0: Baik.
1: Untuk hepatitis A dan E itu dia bisa sembuh dengan sendiri gitu ya. Wow. Jadi dia limited gitu ya, limiting self disease gitu ya. Baik. Jadi memang meskipun mungkin gejalanya mungkin terlihat lebih wow gitu ya, karena kuningnya bisa terlihat sangat kuning pasien, bisa mual muntah berat. Tapi justru hepatitis A dan E ini bisa sembuh dengan sendirinya dan tidak berkembang menjadi suatu hepatitis yang kronis. Berbeda dengan hepatitis B dan C gitu ya. Untuk keduanya sebetulnya sudah ada pengobatannya ya, ada antivirusnya. Untuk hepatitis B, sayangnya meskipun obatnya sudah ada, tetapi memang secara teori ini pasien itu akan mengkonsumsi obat antivirus hepatitis B itu mungkin nyaris umur hidupnya, gitu ya.
0: Baik.
1: Karena virusnya ini mungkin bisa dibilang tidak bisa dieliminasi secara lengkap, gitu ya. Berbeda dengan hepatitis C, kalau untuk hepatitis C ini, alhamdulillahnya saat ini pengobatannya sudah sangat baik gitu ya. Kita bisa mengeliminasi dengan pengobatan yang tepat dengan durasi waktu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan itu kita bisa eliminasi virus sampai lebih dari 95%. Jadi angka kesembuhannya sangat tinggi. Dan itu makanya sangat kita anjurkan pasien-pasien dengan yang memang sudah terdeteksi terinfeksi virus hepatitis C untuk segera memulai pengobatan. Begitu.
0: Baik, siap. Dan ini semuanya bisa ketahuan ketika pasien secara aktif, ketika ada pada kelompok resiko tadi, untuk memeriksakan diri ya dokter.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Baik, ketika terlambat memeriksakan diri dokter, apa kemungkinan yang bisa terjadi pada pasien-pasien hepatitis B dan C ini dokter?
1: Oke, jadi memang mungkin ini fakta yang kurang menyenangkan gitu ya, karena kebanyakan mungkin mayoritas pasien-pasien yang memang tadi saya bilang kronis tersebut yang memang awalnya tidak bergejala, jadi dia datang ke rumah sakit memeriksakan diri itu ketika sudah muncul gejalanya. Dalam artian itu sudah berkembang lagi menjadi suatu tahap penyakit yang lebih berat. Jadi kalau misalnya dari suatu infeksi hepatitis yang sifatnya kronis, nanti dia bisa berkembang menjadi suatu kondisi yang namanya pengecilan hati atau sirosis gitu. Ya. Dimana kalau udah terjadi kondisi sirosis, tentu sudah banyak manifestasi klinis yang muncul pada pasien ya, seperti muntah darah, perut membesar, BAB-nya hitam, atau bahkan yang lebih kurang baik lagi adalah ketika dia sudah datang dalam kondisi pasien tersebut sudah terjadi suatu tumor hati. Ini adalah suatu kondisi terminal yang menjadi suatu komplikasi yang tentu kita ingin hindari pada penderita hepatitis B atau hepatitis C yang kronis.
0: Baik, siap. Jadi ketika mereka terlambat memeriksakan diri, apalagi sampai terkena tumor hati, ini juga pengobatannya akan sangat ekstra begitu kah dok?
1: Betul, jadi tidak hanya virusnya yang harus kita eliminasi, tapi tentu komplikasinya harus kita atasi gitu ya.
0: Baik.
1: Kemudian bagaimana rencana kita dengan tumor yang sudah ada pada pasien tersebut, itu memerlukan penanganan yang lebih.
0: Baik, pasti akan ada tindakan operasi begitu dokter?
1: Kalau untuk operasi atau tidak tergantung dari staging dari ketika pertama kali pasien tersebut terdiagnosis. Karena tidak semua tumor hati itu layak untuk dilakukan operasi.
0: Kalau nggak dioperasi diapain dok?
1: Ada pilihan pengobatan lain, diberikan obat, dilakukan kemoterapi gitu ya. Atau kalau misalnya memang pasien tersebut sudah jatuh di tahap yang paling akhir, di mana sudah tidak bisa ada opsi pengobatan apapun, maka yang bisa kita lakukan hanya pengobatan paliatif. Gitu.
0: Apa itu dokter?
1: Jadi kalau bahasa mungkin mudahnya adalah tender, loving, and care. Jadi istilahnya kita akan mengurangi keluhan-keluhan yang ada pada pasien, memperbaiki kualitas hidup pada pasien, sehingga membuat pasien hidup pasien senyaman mungkin gitu ya. Tapi ya itu yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Gitu.
0: Baik, siap dokter. Kalau dari pengamatan dokter Reza sendiri, ini biasanya untuk kategori pasien B dan C ini seringnya datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi seperti apa dokter?
1: Kalau untuk yang kebanyakan mungkin sudah jatuh pada komplikasi liver cirrhosis atau pengecilan hati. Karena komplikasi tersebutlah yang membawa pasien tersebut akhirnya berobat gitu ya, karena sebelumnya dia merasa sehat-sehat saja, tidak ada keluhan gitu ya, tapi dia baru mulai berobat itu ketika sudah mulai muncul ada gejala, dan itu biasanya sudah jatuh pada kondisi yang lebih lanjut gitu. Baik. Ya,
0: seperti malah itu. Mereka datang memeriksakan sesuatu yang lain ya dokter.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul.
0: Apa ya, penyakit penyerta yang lain begitu ya dokter Reza ya?
1: Komplikasi dari hepatitis B-nya.
0: Baik.
1: Atau hepatitis C-nya.
0: Padahal kan secara fisik udah kelihatan kuning ya dokter ya?
1: Iya, kalau udah kelihatan kuning berarti biasanya sudah terlambat. Sudah datang pada fase yang bukan lagi hanya infeksi virus yang kronis, tapi dia sudah ada komplikasi yang lain.
0: Baik, siap. Artinya untuk seluruh pasien yang didiagnosis liver cirrhosis tadi, apakah pasti hepatitis atau belum tentu?
1: Belum tentu, betul. Okay. Jadi secara umum paling banyak penyebabnya adalah infeksi virus hepatitis. Tapi bisa saja kondisi liver cirrhosis atau pengecilan hati itu juga bisa disebabkan oleh hal yang lain.
0: Baik, dokter. Untuk penyakit liver cirrhosis ini apa juga ada gejala kuningnya, dok?
1: Kalau misalnya liver cirrhosisnya sudah pada tahap yang lanjut, itu bisa saja menjadi kuning. Tapi kalau pada tahap-tahap awal, ya hampir sama dengan kondisi hepatitis B yang kronis, yaitu tidak ada kuning, tetapi sudah ada gejala yang lain, misalnya perutnya mulai membesar, gitu ya, atau pernah ada riwayat muntah darah, seperti itu.
0: Baik, siap. Wah, menarik sekali ini. Beredar juga di masyarakat kita, dokter, bahwasanya mengkonsumsi alkohol, kemudian jenis obat-obatan tertentu, minum jamu yang kita nggak tahu kandungannya, ini menjadi penyebab dari hepatitis ini. Apakah benar, dokter?
1: Betul. Jadi konsumsi alkohol, kemudian minum obat-obatan yang tertentu yang bisa merusak hati gitu ya, itu memang bisa menjadi salah satu penyebab dari hepatitis gitu ya. Bahkan tidak hanya itu, bisa juga faktor genetik, itu juga bisa. Ada beberapa penyakit yang diturunkan secara genetik, itu juga bisa. Baik. Tetapi sayangnya kalau untuk di Indonesia, memang yang paling banyak untuk penyebab hepatitis adalah karena disebabkan oleh infeksi virus, terutama infeksi virus hepatitis B. Baik. Berbeda dengan kondisi di luar negeri, contohnya di Amerika, memang alkohol menjadi salah satu penyebab gangguan sirosis yang paling banyak, seperti itu.
0: Baik, siap. Nah, ini penyakit genetik tadi yang bisa mendukung munculnya hepatitis ini, contohnya apa, dokter?
1: Ada yang namanya Wilson disease dan berbagai penyakit yang memang mungkin sangat jarang terjadi.
0: Baik.
1: Tapi perlu kita curigai, misalnya kita tidak bisa menemukan penyebab pasti dari suatu kondisi gangguan hati terjadi di usia muda misalnya. Nah, itu perlu kita pertimbangkan adanya permasalahan genetik yang mungkin mendasari.
0: Baik, siap. Dan itu sangat langka ditemukan di negara kita begitu.
1: Betul,
0: ya dokter ya?
1: Sangat
0: baik.
1: Jarang ditemukan.
0: Yang paling sering di Indonesia adalah karena faktor penyebaran virus tadi. Betul. Ya dokter ya? Baik, siap. Saya izin tarik ke belakang sebentar dokter, tentang virus hepatitis A dan E tadi sempat dijelaskan oleh dokter Reza bahwa bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi tetap pasien harus melakukan treatment kah atau harus ke fasilitas kesehatan kah atau bagaimana dokter?
1: Secara umum mungkin memang biasanya pasien itu akan datang ke fasilitas kesehatan. Baik. Karena tadi seperti saya sebutkan di awal bahwa memang gejalanya lebih full blown gitu ya. Dalam artian pasien akan terlihat kuning, pasien akan merasa mual, muntah, yang akhirnya pasien membawa pasien untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Baik. Dan kalau misalnya memang dia ternyata sudah didiagnosis sebagai hepatitis A dan atau E, memang tidak ada pengobatan spesifik antivirus yang kita berikan, hanya pengobatan sifatnya suportif, dalam artian mengurangi keluhan pasien saja gitu ya. Dan karena nanti fungsi hatinya akan membaik dengan sendirinya, tapi seiring dengan waktu.
0: Baik. Dalam pengobatan suportif yang dilakukan oleh oleh fasilitas kesehatan pada pasien hepatitis A dan E, ini dukungan keluarga seperti apa dokter yang harus dilakukan agar proses penyembuhannya cepat?
1: Jadi yang pasti adalah tidak memberikan makanan secara sembarangan kepada pasien gitu. Baik. Ya, apalagi pasien-pasien yang dirawat, karena pemberian makanan itu harus menyesuaikan dengan nutrisi yang memang diperlukan oleh pasien pada kondisi infeksi hepatitis tersebut gitu ya. Karena memang fungsi hati istilahnya sedang dalam kondisi yang meradang, sehingga tidak bisa pasien itu harus bed rest, kemudian mendapatkan cairan yang cukup, nutrisi yang cukup untuk mempercepat pemulihan.
0: Baik.
1: Itu.
0: Jadi walaupun ini bisa sembuh dengan sendirinya, tapi tetap dukungan dari keluarga pasien ini menjadi penting ya dokter.
1: Betul.
0: Ya. Baik, tetap pola hidup sehat tadi ya dokter.
1: Betul.
0: Ya. Makan bergizi seimbang.
1: Iya.
0: Baik.
1: Betul.
0: Siap. Kita juga terima pendengar ya dokter ya.
1: Silakan.
0: Untuk join bersama kami, silakan saudara Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0815556009 bersama dengan dokter Reza. Kami akan hadir untuk Anda sampai jam 11 nanti. Sudah ada Pak Slamet dokter di Singosari, usia 52 tahun
1: ya.
0: Dari Singosari. Selamat siang dokter, saya punya diabetes dan harus minum obat setiap hari. Apa orang yang punya penyakit seperti saya lebih mudah terkena hepatitis atau mengalami gangguan hati? Nah ini apakah masuk masyarakat beresiko tinggi dokter?
1: Oke.
0: Pak Slamet.
1: Terima kasih Pak Slamet dari Singosari untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk penderita dengan diabetes, jadi harus ditanyakan dulu diabetesnya ini terkontrol atau tidak gitu ya. Kalau pada pasien dengan diabetes yang terkontrol, dalam artian gula darahnya itu normal dengan konsumsi obat-obatan atau insulin, secara umum ya pasien ini sebenarnya kekebalan tubuhnya baik gitu ya. Tetapi kalau misalnya pasiennya memang masih dalam kondisi gula darah yang sulit untuk dikontrol, masih tinggi, nah ini yang memang akan lebih mudah terkena infeksi apapun.
0: Baik.
1: Gitu ya, tidak hanya infeksi hepatitis. Sehingga memang yang perlu diperhatikan pada penderita diabetes adalah kendali gula darah yang optimal gitu ya.
0: Baik. Artinya harus dalam kondisi selalu terkontrol ya dokter.
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Untuk bisa mendapatkan kondisi ini harus rajin untuk ke fasilitas kesehatan secara
1: betul,
0: rutin.
1: Betul, memeriksakan gula darah, kemudian karena itu mau gak mau ya harus kita periksa ya gula darahnya gitu ya, untuk mengetahui memang dia terkontrol dengan baik atau tidak.
0: Baik, ini artinya tidak berlaku untuk seluruh pasien diabetes ya dokter ya?
1: Iya.
0: Hanya untuk pasien yang gula darahnya tidak terkontrol.
1: Betul.
0: Memiliki resiko tinggi terhadap
1: segala macam jenis infeksi lebih tepatnya.
0: Baik, siap. Tidak hanya hepatitis,
1: tidak
0: Pak Slamet,
1: hepatitis,
0: tapi segala jenis
1: infeksi. Apapun,
0: betul. Baik, siap. Alangkah baiknya juga untuk Pak Slamet ini selalu melakukan pemeriksaan rutin ya dokter ya, ke fasilitas kesehatan. Ada pertanyaan yang menarik ini dokter dari Bu Wati Lowokwaru. Dokter, saya anak saya waktu bayi sudah imunisasi hepatitis, sekarang udah remaja. Apa masih perlu vaksin lagi atau sudah cukup yang bayi dulu?
1: Oke. Jadi yang tadi sudah sempat kita bahas itu mengenai anti-HBS. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya memang mau diperiksakan kadar anti-HBS-nya itu boleh-boleh saja gitu ya. Untuk mengetahui status kekebalan tubuhnya terhadap infeksi hepatitis gitu ya. Apakah memang diperlukan atau tidak tergantung tadi dari hasil pemeriksaannya. Jadi tidak semua memang memerlukan vaksinasi atau imunisasi tambahan gitu ya. Tapi untuk pada populasi resiko tinggi, ya memang sarannya sih memang harus selalu diperiksakan gitu ya.
0: Baik, siap. Nah kalau bayi kan dapat vaksin hepatitisnya pas dulu bayi ya dokter.
1: Iya betul.
0: Apakah ada vaksin khusus juga untuk ibu hamil menghindarkan diri dari hepatitis ini dok?
1: Kalau untuk ibu hamil sepengetahuan saya itu tidak ada.
0: Baik.
1: Vaksinnya, jadi hampir sama dengan pada populasi bukan ibu hamil untuk vaksinasinya.
0: Baik.
1: Tapi memang untuk ibu hamil saya rasa di pedomannya itu tidak ada anjuran untuk pemberian vaksinasi gitu ya. Yang memang harus dilakukan adalah screening yang memang harus rutin dilakukan pada ibu hamil. Gitu.
0: Baik, inilah pentingnya dari pemeriksaan secara rutin bagi ibu hamil ya dokter.
1: Betul.
0: Ya, agar terdeteksi apakah ada virus-virus yang mengancam ya. Bu Nani di Sukun, selamat siang dokter. Kalau ada anggota keluarga yang terkena hepatitis, apa yang harus dilakukan supaya tidak menular ke anggota keluarga lain yang ada di rumah?
1: Oke. Saya asumsikannya adalah hepatitis, mungkin hepatitis B atau hepatitis C ya. Baik. Yang memang menular lewat cairan tubuh atau darah. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa memang sebaiknya tidak menggunakan alat secara bersama gitu ya. Alat-alat pribadi secara bersama seperti pisau cukur, alat makan gitu ya. Itu sebaiknya digunakan masing-masing gitu ya. Dan yang lebih penting dilakukan adalah pola hidup bersih dan sehat tentunya, nutrisi yang seimbang. Dan jangan lupa dilakukan screening terhadap anggota keluarga yang lain gitu ya. Karena itu penting banget untuk dikerjakan. Jadi misalnya suaminya ternyata positif hepatitis B, maka istrinya, anaknya itu juga perlu dilakukan untuk screening, untuk pemeriksaan hepatitis B.
0: Baik, screening berkala yang disarankan dokter?
1: Sebenarnya tidak perlu screening berkala, bisa kita lakukan cukup satu kali saja gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata hasilnya masih negatif dan ada riwayat memang risiko tinggi untuk terjadi penularan, bisa kita ulangi dalam 6 bulan gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik, siap. Jadi untuk keluarga pasien hepatitis B dan C ya dokter ya.
1: Betul.
0: Ini sebaiknya selalu menjaga alat pribadi untuk tidak digunakan bersama, menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa untuk screening.
1: Betul.
0: Untuk mengetahui antibodinya.
1: Screening itu mengetahui apakah dia terinfeksi atau tidak.
0: Oh baik, bukan. Betul. Yang pemeriksaan anti HBS tadi ya dokter.
1: Bukan,
0: ya?
1: Bukan, beda lagi.
0: Baik, siap untuk mengetahui apakah Anda terinfeksi hepatitis B atau C tadi. Baik Bu, oh ini sudah Bu Nani, Bu Fitri di Karangploso. Kalau hasil tes hepatitisnya ternyata negatif, sebaiknya kapan kita periksa lagi? Apakah cukup sekali seumur hidup? Sudah terjawab tadi.
1: Iya. Kalau misalnya memang tidak dalam kondisi resiko tinggi, ya pekerjaan yang terkait resiko tinggi dengan penularan infeksi hepatitis, saya rasa cukup satu kali saja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia termasuk yang populasi yang beresiko tinggi, sebaiknya mungkin bisa diulang secara berkala, bisa tiap 6 bulan, tiap 1 tahun, itu tidak ada masalah.
0: Baik, siap. Ini tadi kita ada yang kelewat juga nih dokter, salah satu populasi beresiko tinggi adalah orang yang sering menggunakan jarum suntik dokter. Ya. Ini kita saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Agus yang ada di Pakisaji. Relate banget dengan penggunaan jarum suntik ini dokter. Saya dulu pernah bikin tato, apa saya perlu periksa hepatitis sekarang? Soalnya sampai sekarang tidak pernah cek kesehatan khusus.
1: Oke. Jadi kalau misalnya Bapak pernah menggunakan jarum suntik, jarum tato gitu ya, dan kita tidak mengetahui status apa yang namanya
0: higienitas.
1: Kondisi ya, higienitas dari jarum tersebut, saran saya memang diperiksakan saja gitu ya. Baik. Karena kan ya bukan berarti Bapak pasti tertular gitu ya sekarang, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Siap. Artinya salah satu orang yang memiliki resiko tinggi ini adalah pengguna tato, dokter?
1: Pengguna tato, betul.
0: Baik, siap. Kecuali penggunaan tato yang sudah yakin
1: prosesnya. Yakin, betul. Prosesnya jarumnya hanya sekali pakai, dipakainya, tidak dipakai bergantian dengan pengguna yang lain, ya silakan. Itu mungkin tidak perlu diperiksakan secara rutin.
0: Baik, siap. Sekarang kan ada banyak sekali jamu herbal, dokter. Itu kan juga ini menjadi salah satu penyebab ya, dokter ya, dari hepatitis ini ya, dokter ya. Bagaimana masyarakat kemudian bisa mengkonsumsi jamu-jamu herbal ini tanpa khawatir, dokter? Okay. Terhadap kesehatan hatinya.
1: Ya, jadi pertanyaan yang menarik. Kalau misalnya terkait jamu herbal, kalau misalnya memang kita meracik sendiri gitu. Baik. Ya, membuat sendiri dari bahan-bahan yang alami gitu ya, kita misalnya jamu temulawak, beras kencur, kunyit asam, dan kita membuat sendiri, itu tidak ada masalah sebetulnya. Yang dikhawatirkan, yang beredar di masyarakat luas adalah dalam bentuk kemasan tertulis jamu herbal, tetapi kita tidak bisa memastikan isinya apakah memang murni herbal atau ada campuran kimiawi yang lain. Nah itu yang biasanya justru tidak kita anjurkan untuk dikonsumsi gitu ya.
0: Baik.
1: Kecuali sudah ada dari BPOM-nya gitu ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang masyarakat awam biasanya beli, itu justru tidak ada dari BPOM, tapi dia merasa efeknya ada pada tubuhnya sehingga rutin dikonsumsi, dan itu justru berbahaya nanti untuk livernya.
0: Baik, siap. Jadi kalau misalnya Anda bikin sendiri dengan benar-benar racikan herbal,
1: betul,
0: ini kita nggak perlu khawatir begitu.

0: masyarakat luas bahwa saya langsung mungkin karena saya di rumah sakit jadi fokusnya di kuratif gitu ya. Pengobatan untuk hepatitis B dan C itu sudah ada, sudah tersedia di Malang ya. Siap. Salah satunya di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang ya. Jadi bagi warga Malang yang memang menderita hepatitis B dan C, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan pengobatan, karena untuk mencegah dan meminimalkan komplikasi yang mungkin terjadi. Untuk hepatitis C, alhamdulillahnya memang respon pengobatannya sudah baik, bisa dinyatakan sembuh lebih dari 95% gitu ya. Dan itu saya sangat menganjurkan untuk segera memulai pengobatan bila memang sudah terdeteksi dari awal. Mungkin seperti itu.
1: Baik, dokter, tadi saya ngomongnya penutup tapi ternyata masih ada dua pertanyaan yang tersisa, dokter. Ini di cover BPJS, dokter?
0: Di cover BPJS.
1: Oke, siap. Kemudian untuk pengobatan tadi kan B dan C ini kan bahkan butuh 3 bulan atau bahkan 6 bulan ya, dokter?
0: Iya,
1: ya?
0: Untuk yang C betul.
1: Ketika putus, apakah harus ngulang dari awal seperti penyakit-penyakit lain atau bagaimana, Dokter Reza?
0: Nanti kita harus evaluasi dulu labnya sebelum kita memutuskan apakah dia bisa melanjutkan durasi pengobatannya atau harus mengulangi dari awal gitu ya. Terutama untuk yang hepatitis C. Tapi untuk hepatitis B itu kalaupun misalnya dia terputus, tentu kita harus evaluasi lagi terkait jumlah virus dan lain-lain sebelum kita memulai lagi pengobatannya.
1: Baik, itu. Ini artinya dukungan keluarga ini harus ekstra ya, Dokter Reza?
0: Betul,
1: ya?
0: Harus sabar gitu ya, mendampingi ketika pasien itu berobat gitu ya, selalu encourage pasien untuk berobat gitu ya. Karena mungkin terutama yang hepatitis B praktis minum obat kan hampir seumur hidup gitu ya. Dan itu butuh dukungan psikologis juga ya, dari dukungan psikis dari keluarga.
1: Baik, siap. Dokter Reza, terima kasih sekali sudah hadir langsung ke Pro 1 RRI Malang ini.
0: Sama-sama.
1: Untuk mengedukasi masyarakat kita tentang hari ini. Diperingatinya hari apa ini, dokter? Hari hepatitis sedunia
0: tanggal
1: ini, dokter?
0: Tanggal 28 Juli.
1: Baik, siap. Tentang hari hepatitis sedunia, kita udah tahu banyak sekali hal ya. Tentang hepatitis ini udah saya rangkum banyak banget ini, dokter. Banyak sekali informasi penting yang bisa Anda simak kembali, saudara, di YouTube kami RRI Malang Official. Dokter Reza, ini langsung balik lagi ke rumah sakit?
0: Betul.
1: Selamat melanjutkan aktivitas, dokter Reza. Sehat selalu, dokter Reza.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan segera sesaat lagi, saudara, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: Selanjutnya, saudara, kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca yang akan dihadirkan oleh forecaster BMKG Satklim Jatim hari ini, Jumat 17 Juli 2026, bersama dengan Mbak Linda. Berikut ini kami sampaikan laporannya untuk Anda.
1: Selamat pagi, menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku Jumat 17 Juli 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan. Suhu udara diprediksi 14 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 90%. Untuk angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin hingga 16 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter masuk kategori menengah. Masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan Jawa Timur agar mengutamakan keselamatan. Dengan kondisi cuaca yang diprediksi hari ini, masyarakat dihimbau agar tetap menjaga kesehatan karena di pagi hari suhunya dingin sekali dan pada siang hari terik dan panas. Dan juga masyarakat dihimbau untuk melindungi tubuh dengan tabir surya maupun dengan pakaian yang nyaman apabila beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung. Dan juga minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan maupun lahan, dan hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena vegetasi atau lahan yang kering akan mudah terbakar. Masyarakat dihimbau untuk memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG serta sosial media dan berbagai kanal informasi BMKG @info_bmkg_juanda maupun @bmkg.iklimjatim. Begitu informasinya hari ini.

0: Sementara pembalap Belgia tim Merlia finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer, j'espère.
2: Félicien avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: So really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really want to have a chance.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lob pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Gold Liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Abdul Tilloli.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Divta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa mengikuti.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain por. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami, Kota Malang.

حي على الفلاح.

kebaikan dan amal soleh yang sangat banyak. Semoga kelak kita menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nikmat kesehatan, kesempatan, dan semua nikmat-nikmat Allah yang tak akan pernah mampu dan sanggup kita menghitungnya. Sehingga alhamdulillah, berkah nikmat-nikmat tersebut di siang hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, bimbingan dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam bentuk salat Jumat yang kita laksanakan di hari yang mulia dan di tempat yang Allah Ta'ala muliakan pula. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan, khususnya salat Jumat kita di hari ini, diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa-dosa khilaf kita semoga senantiasa dimaafkan, dimaghfirah, diampuni oleh Allah. Dan yang menjadi hajat-hajat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, terkhusus hajat Masjid Agung Jami' Malang dan para jamaah-jamaahnya, dikabulkan, dimudahkan, dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu-tamu Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala membagi orang-orang yang beriman menjadi tiga bagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Orang beriman yang pertama adalah mereka sahabat-sahabat al-muhajirun, sahabat-sahabat Nabi yang ikut bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kota kelahiran beliau semuanya yang sangat dicintai, yaitu Makkah al-Mukarramah, berpindah menuju kota suci yang dicintai oleh Allah, yaitu Madinah al-Munawwarah. Akan tetapi penting bagi kita untuk mengetahui bahwasannya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah al-Mukarramah selama kurang lebih 13 tahun, walaupun memang tidak banyak yang mengikuti, akan tetapi dakwah Rasulullah sukses, dakwah Rasulullah berhasil. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kesuksesan seseorang di dalam berbuat baik, ukuran kesuksesan seseorang ketika mengajak ke dalam kebaikan, tidak ditentukan dengan banyaknya pengikutnya, tidak ditentukan dengan banyaknya umatnya, tidak ditentukan dengan banyaknya orang-orang yang menjadi jamaahnya, tidak. Akan tetapi ditentukan dengan keistiqomahan ketika orang tersebut berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, memang tidak banyak yang mengikuti Rasulullah ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan dalam riwayat tidak sampai 100 orang. Akan tetapi beliau sukses, beliau berhasil. Kenapa? Beliau tetap istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa hebat perjuangan sahabat-sahabat muhajirin. Mereka rela meninggalkan tanahnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan sawah ladangnya, pekerjaannya, rumahnya, tempat tinggalnya, demi untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Wayansurunallaha wa rasulah, mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Maka beliau-beliau semua dipuji oleh Allah dengan pujian yang luar biasa. Allah menyebut mereka ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang imannya betul-betul benar, jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang mukmin yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Walladzina tabawwa'u ad-dara min qablihim yuhibbuna man haajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah." وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang mukmin yang kedua yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr tersebut, adalah sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, yang dengan tulusnya beliau semuanya membantu baginda Rasul dan sahabat-sahabatnya kaum muhajirin yang datang dari Makkah Al-Mukarramah. Mereka betul-betul dermawan, mereka betul-betul terpatri di dalam hati mereka sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la

يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Belum sempurna iman seseorang hingga ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan ini sudah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, orang-orang yang mukmin yang dipuji oleh Allah dalam surat Al-Hasyr tersebut ayat 8 sampai 10. Yang ketiga, lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Hadirin rahimakumullah, kita bukan termasuk golongan sahabat muhajirin, begitu juga kita tidak termasuk golongan sahabat ansor, karena kita memang belum diciptakan oleh Allah bersama beliau semuanya. Akan tetapi, kita bisa menjadi orang mukmin yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran apabila kita menjadi golongan orang-orang mukmin yang ketiga. Siapa mereka? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah beliau-beliau semuanya, setelah sahabat Rasulullah, setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat mereka, orang yang ketiga ini? Ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di antara ciri mereka, mereka selalu ingat dengan jasa orang-orang sebelum mereka, ingat dengan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingat dengan jasa para sahabat-sahabat Rasulullah, ingat dengan jasa para pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka banyak mendoakan beliau semuanya. Insyaallah semoga kita termasuk golongan yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Di dalam doanya mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, walaupun tahun baru 1448 di bulan Muharram sudah lewat, alhamdulillah antusias saudara-saudara kita kaum muslimin masih banyak sekali peringatan-peringatan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini semoga kita menjadi golongan orang mukmin yang ketiga, karena kita ingat jasa-jasa beliau Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kita mendoakan beliau-beliau semuanya, dan harapannya semoga kita bisa meneladani beliau-beliau semuanya. Hadirin rahimakumullah, karena tidak ada contoh yang terbaik selain contoh dari Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sebagaimana dulu anak-anak para sahabat, beliau-beliau semuanya mengatakan, kunna nu'allamu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-suratu minal Quran. Kami dididik oleh ayah-ayah kami untuk membaca, mempelajari sirah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nu'allamu suratu minal Quran, kata anak-anak para sahabat Nabi, sebagaimana kami diajarkan kepada dari orang tua kami kepada kami Al-Quranul Karim. Betul-betul ditalkin, betul-betul diajari bagaimana sirah baginda Rasul, bagaimana sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bagaimana akhlak beliau, bagaimana ketawaduan rendah hatinya beliau, bagaimana kedermawanan beliau. Subhanallah, seperti orang tua kami mengajarkan Al-Quran kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada contoh yang terbaik selain beliau dan para sahabat-sahabat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina hadahum hadallah ulaika alladzina hadallah fabihudahum muktadih. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah, mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Fabihudahum muktadih, maka dengan petunjuk mereka marilah kita mengikuti. Semoga hadirin rahimakumullah, kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, kelak diberikan
dibersamakan oleh Allah bersama Rasulullah, bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita mendoakan beliau semuanya, kita ingat perjuangan beliau, kita meneladani beliau semuanya, dan harapan kita semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama keluarga, orang-orang kita cintai, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.

0: Saudara, telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Selaku khutbah disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Arif Sofiansyah. Saat ini ada kembali bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib

Selamat siang untuk yang baru saja bergabung bersama kami, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami sampaikan satu hilangnya satu lembar STNK, saudara, kali ini dengan nomor polisi N3943EBK, pelapor dan STNK atas nama Yatno yang beralamatkan di Dusun Kanigoro RT 6 RW 8 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang diperkirakan hilang di wilayah Kecamatan Pakis. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudara Yatno di nomor 0823-0137-4399 atau Anda bisa sampaikan pada kami ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 0813-3336-0074. Kami masih akan terus menyapa Anda, saudara, dalam Malang Siang ini untuk segmen Pesona Malangan.

0: Sobat RRI, tahukah Anda ada satu perjanjian yang ditandatangani lebih dari 2 abad lalu yang telah mengubah tatanan kerajaan di Pulau Jawa hingga hari ini? Perjanjian itu bernama Perjanjian Giyanti, sebuah kesepakatan yang memisahkan Kerajaan Mataram Islam dan jejaknya masih terasa sampai sekarang. Bagaimana kisahnya? Mari kita telusuri bersama di segmen Sekarang Anda Tahu. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa. Wilayahnya membentang luas dengan tata pemerintahan dan pengaruh budaya yang sangat kuat. Namun seiring waktu, konflik internal mulai melemahkan kerajaan. Perselisihan dalam keluarga istana serta campur tangan VOC Belanda perlahan mengganggu kestabilan Mataram. Kerajaan besar ini pun berada di ambang perpecahan. Konflik memuncak setelah wafatnya Pakubuwana II. Terjadi pertentangan antara Pakubuwana III yang mendapat dukungan VOC dan Pangeran Mangkubumi, saudara raja yang menentang dominasi asing dalam urusan kerajaan. Ketegangan yang berkepanjangan menyulitkan kehidupan masyarakat dan kestabilan wilayah. VOC yang menginginkan situasi yang lebih terkendali mendorong penyelesaian melalui perundingan. Maka pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah, ditandatanganilah sebuah kesepakatan bersejarah, Perjanjian Giyanti. Isi utama Perjanjian Giyanti sangat menentukan. Kerajaan Mataram Islam resmi dibagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Bagian timur diperintah Pakubuwana III dengan pusat di Surakarta, yang kemudian dikenal sebagai Kasunanan Surakarta. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa wilayah barat dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itu, Mataram Islam tidak lagi berdiri sebagai satu kerajaan utuh. Pembagian ini menandai berkurangnya kemandirian kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dan semakin besarnya pengaruh VOC Belanda. Sobat RRI, dampak Perjanjian Giyanti tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, lahir Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran. Disusul berdirinya Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam yang dahulu besar akhirnya terbagi ke dalam beberapa pusat kekuasaan yang berada dalam pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Hingga hari ini, jejak Perjanjian Giyanti masih dapat kita lihat dengan jelas. Indonesia memiliki 2 kerajaan budaya utama di Jawa, Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Sistem adat, tradisi, hingga pembagian wilayah budaya Jawa masih dipengaruhi oleh peristiwa ini. Bahkan status keistimewaan Yogyakarta berakar dari perjalanan sejarah panjang yang dimulai sejak Perjanjian Giyanti. Sobat RRI, Perjanjian Giyanti bukan sekedar kesepakatan antar kerajaan, melainkan titik balik sejarah Jawa yang membentuk wajah budaya dan tatanan kerajaan hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Sobat RRI, pernahkah Anda menyadari, di sepanjang pesisir Pulau Jawa, masih berdiri bangunan tua dengan tembok tebal, jendela sempit, dan menghadap laut? Bangunan ini bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah saksi bisu kekuasaan Dagan yang pernah menguasai Nusantara, yaitu VOC. Hari ini, kita akan menelusuri jejak benteng-benteng VOC yang berdiri di pesisir Jawa. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang Belanda. Namun seiring waktu, VOC berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang sangat kuat di Nusantara. Untuk mengamankan jalur perdagangan rempah, VOC membangun benteng-benteng di titik strategis, terutama di wilayah pesisir. Benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan, gudang logistik, kantor dagang, sekaligus simbol kekuasaan kolonial. Dari sinilah VOC mengontrol pelabuhan, memantau lalu lintas laut, dan menekan perlawanan lokal. Sobat RRI, kita mulai dari pesisir barat Jawa. Di Jakarta, berdiri Benteng Batavia atau Kastel Batavia. Kastel Batavia dibongkar pada tahun 1809 oleh Herman Willem Dendels karena material bangunannya dibutuhkan untuk pembangunan kawasan kota baru di Weltevreden. Sekarang mencakup wilayah Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dari sinilah VOC mengatur pemerintahan kolonial Hindia Belanda selama berabad-abad. Tak jauh dari sana, yaitu di Banten, terdapat Benteng Spilwijk. Benteng ini dibangun untuk mengawasi Kesultanan Banten yang kala itu menjadi kekuatan dagang besar dan pesaing VOC. Benteng Spilwijk menjadi simbol bagaimana VOC mencampuri urusan politik kerajaan lokal demi kepentingan dagangnya sendiri. Sisa-sisa benteng ini masih bisa kita lihat hingga hari ini, berdiri menghadap Selat Sunda. Beralih ke pesisir utara Jawa, VOC juga membangun benteng di kota-kota pelabuhan penting. Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, terdapat Benteng Willem I yang dahulu menjadi pusat pertahanan militer VOC di Jawa Tengah. Sementara di Jepara, kita menemukan Benteng VOC Jepara yang berperan penting dalam mengamankan jalur perdagangan kayu dan hasil bumi. Benteng-benteng ini menunjukkan bahwa pesisir utara Jawa adalah jalur ekonomi vital yang diperebutkan bangsa Eropa. Hingga kini, struktur bangunan, fondasi, dan tata letak benteng masih dapat dikenali, meski sebagian telah menyatu dengan perkembangan kota modern. Sobat RRI, benteng-benteng VOC bukan hanya bangunan militer. Ia adalah simbol kekuasaan kolonial, eksploitasi ekonomi, dan perlawanan rakyat Nusantara. Di balik tembok tebal ini, terjadi perjanjian paksa, monopoli dagang, hingga perlawanan dari kerajaan dan rakyat pesisir Jawa. Benteng-benteng ini mengingatkan kita bahwa sejarah Indonesia juga dibangun melalui perjuangan melawan penindasan. Kini, banyak benteng VOC ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Sobat RRI, dari Jakarta hingga Jawa Tengah, benteng-benteng VOC di pesisir Jawa berdiri sebagai saksi bisu perjalanan bangsa ini. Bukan untuk mengagungkan penjajahan, tetapi untuk mengingat, belajar, dan memahami sejarah, serta menghargai perjuangan para pejuang dahulu dalam merebut kemerdekaan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia.

Siang ini Saudara, Polres Malang mengerahkan lebih dari 300 personil untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Malang. Dan pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Presiden yang dijadwalkan menghadiri kegiatan panen raya tebu TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di kawasan lahan tebu Lanut ABD Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang mana ini kegiatan akan direncanakan berlangsung dari jam 2 siang sampai dengan selesai, Saudara. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan ratusan personil ini disiagakan di sejumlah titik strategis, mulai dari jalur kedatangan Presiden, lokasi kegiatan, hingga pengawalan rangkaian kendaraan VVIP. Dan pengamanan dilakukan secara terpadu bersama TNI, Pasukan Pengamanan Presiden atau PASPAMPRES, dan juga sejumlah instansi terkait, ya, yang mana seluruh personil ini sudah menerima pembagian tugas sesuai dengan pola pengamanan yang disusun sebelumnya. Sebelum kedatangan Presiden, sejumlah agenda pemerintahan ini telah berlangsung di wilayah Malang Raya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dijadwalkan menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan pagi hari. Kegiatan ini, Saudara, ikut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawansa dan juga Bupati Malang M. Sanusi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wali Kota Batu Heli Suyanto, dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Selain itu juga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga dijadwalkan akan membuka kegiatan Studentpreneur Bootcamp 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang sebelum menghadiri rangkaian kegiatan bersama Presiden di Kabupaten Malang, Saudara. Panen raya tebu TNI, ya, yang dihadiri Presiden Prabowo, ya, ini menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional khususnya untuk mendukung peningkatan produksi gula, Saudara. Dengan pengamanan yang melibatkan ratusan personil dan koordinasi lintas instansi, kunjungan ini diharapkan berlangsung lancar dan juga memperkuat sinergi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Nanti kami juga akan hadirkan laporan pandangan mata langsung dari kedatangan Presiden Republik Indonesia yang menghadiri kegiatan panen raya tebu TNI untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, Saudara, di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita siang.

Seri berita, program 1000 event Pemkot Malang diharapkan dongkrak kunjungan wisata di Kota Malang. Tekan kejahatan jalanan, Polres Pasuruan Kota meluncurkan aplikasi Unit Reaksi Cepat atau URC Jogo Paskot. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Pemerintah Kota Malang memastikan program 1000 Event menjadi salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Hingga Juni 2026, tren kunjungan wisatawan ke Kota Malang terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi sektor usaha. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, peningkatan jumlah wisatawan tidak hanya dirasakan destinasi wisata, tapi juga sektor perhotelan, transportasi, restoran hingga pelaku UMKM. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat ikut tumbuh seiring meningkatnya mobilitas pengunjung yang datang ke Kota Malang. Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemkot Malang mengajak seluruh pelaku pariwisata dan masyarakat memperkuat kolaborasi. Pemerintah juga mengumpulkan jejaring pariwisata untuk menyamakan persepsi dalam mendukung berbagai agenda yang digelar sepanjang tahun di Kota Malang.
1: Selain kita nanti sudah melihat ada perubahan signifikan, dan kami juga berharap pada kesadaran dari masyarakat bahwa dengan menjaga kegiatan pariwisata ini, tentu kunjungan pariwisata yang kunjungan-kunjungan, walaupun tidak pariwisata saja, kunjungan yang datang ke Kota Malang ini bisa akan lebih baik lagi dan peningkatannya juga signifikan. Dan nanti juga akan ada pendapatan asli daerah. Nah, bagaimana kita menjaganya ini? Kita kumpul hari ini agar mereka tahu dan paham bahwa pemerintah ini sudah berupaya agar mendatangkan mereka-mereka ke Kota Malang ini juga tidak mudah.
0: Selain berdampak pada pertumbuhan kunjungan wisata, meningkatnya aktivitas ekonomi juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu, masyarakat didorong untuk terus menjaga kebersihan, kenyamanan, dan daya tarik kota agar wisatawan kembali berkunjung. Wahyu menambahkan, program 1000 Event merupakan program unggulan Pemkot Malang yang dirancang menghadirkan berbagai kegiatan dengan skala lokal, regional hingga nasional. Kehadiran event-event ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah secara berkelanjutan. Kabar dari Pasuruan, pendengar dan pemirsa, Polres Pasuruan Kota meluncurkan aplikasi unit reaksi cepat Jogo Paskot. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Titus Yudo Uli, mengatakan hadirnya aplikasi ini semata-mata untuk membantu masyarakat agar lebih mudah melapor saat mengetahui atau justru menjadi korban kejahatan jalanan seperti curanmor, begal, curas, ataupun curat.
2: Nanti mungkin kita akan launching secara resmi di IG juga, karena ini baru launching ini. Kita akan terangkan cara masyarakat memakai aplikasi ini, ada di media-media sosial kita. Kemudian bisa juga ditanyakan kepada 110, ditelepon 110 bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini, ataupun datang ke kantor-kantor polisi terdekat sehingga bisa diberikan pelayanan. Sementara masih terbatas di aplikasi Android.
0: Sementara itu, Kanit URC Polres Paskot, Ibtu Ferdi Fahrudi menegaskan bahwa ada 10 hingga 15 anggota URC Satreskrim Polres Paskot yang tergabung dalam tim khusus URC. Dari jumlah tersebut, setiap anggota di-standby-kan untuk sewaktu-waktu ada laporan dari masyarakat dan selanjutnya langsung bergerak ke TKP sesuai laporan aduan setelah pelapor mengirim nama, nomor telepon dan KTP serta kronologi kejadian hingga foto di TKP. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari hotline call center Polri 110 yang selalu memberikan apa saja terkait kepolisian, sedangkan di aplikasi URC Jogo Paskot lebih ke urusan kejahatan jalanan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saudara SMA Plus Al-Falah Al-Maki Gondang Legi Kabupaten Malang terus memperkuat pendidikan berbasis keterampilan bagi para siswanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu kegiatan pendampingan pembuatan produk kulit yang digelar sebagai bekal menghadapi kehidupan dan dunia kerja pada masa mendatang. Ketua Panitia Pendampingan Pembuatan Produk Kulit SMA Plus Al-Falah Al-Maki Nadim Ashrafan mengatakan kegiatan tersebut dilatar belakangi keinginan sekolah untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan generasi muda yang mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan, termasuk melalui penguasaan keterampilan yang bernilai ekonomi.
1: Kami diamanai oleh orang tua siswa, orang tua murid untuk mencerdaskan anak-anak, mencerdaskan para murid. Tapi tidak hanya kecerdasan akademik, kami juga ingin memberikan bekal kepada mereka dalam kehidupan secara nyata. Maka dari itu kami mengadakan pelatihan keterampilan supaya anak-anak memiliki keterampilan dan kemampuan dalam merancang yang barangkali akan bermanfaat di kehidupan mereka di masa depan.
0: Ia menjelaskan pelatihan pembuatan produk kulit dipilih karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam proses perancangan hingga pembuatan produk. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk mengembangkan kreativitas, ketelitian, dan kemampuan berinovasi. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi modal berharga bagi siswa untuk mengembangkan usaha mandiri maupun memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Saudara, selanjutnya reporter Rizky Darmawan mengabarkan KKN tematik via UB di kota resmi dimulai. Mahasiswa siap terjun ke masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sebanyak 1.273 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengikuti apel penerimaan kuliah kerja nyata atau KKN tematik di Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan KKN tematik di berbagai wilayah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bahwa KKN menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Nur Rahman, pengalaman di lapangan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh dibandingkan pembelajaran di ruang kelas. Mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun desa.
3: Nanti anak-anak sekalian akan melihat langsung. Mungkin yang selama ini hanya dilihat, diperkirakan, tapi akan melihat langsung situasi kondisi masyarakat kita di seluruh lapisan, karena ada yang ditempatkan di pemerintah desa nantinya. Di Kota Batu, anak-anak sekalian akan berhadapan langsung dengan dinamika pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai tantangan pembangunan daerah.
2: Selain itu, mahasiswa juga akan mengenal berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal untuk mengembangkan kompetensi sebagai calon pemimpin dan aparatur di masa depan. Melalui KKN tematik ini, pemerintah Kota Batu berharap terjalin kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat implementasi ilmu pengetahuan melalui pengabdian di lapangan. Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kembali kami sampaikan saudara satu berita kehilangan ya, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N3742GW, pelapor dan STNK atas nama Melinda Lailatul Ustavia yang beralamatkan di Dengkol RT7 RW4 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, diperkirakan hilang di wilayah hukum Polsek Singosari Kabupaten Malang. Saudara, untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Melinda Lailatul Ustavia di nomor 0822 1795 0861, atau Anda bisa sampaikan pada kami di RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081-33-336-0074. Dan juga kami masih mengundang Anda ya untuk berbagi rekomendasi lagu-lagu pop Indonesia. Silakan di 081-53-600-915. Sudah ada Pak Suranto ini yang tersambung bersama kami. Pak Suranto, selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Diana Riza.
0: Sehat Pak Suranto siang hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, ya, Kak, sehat. Siap. Cuaca panas
1: luar
0: ya Pak ya?
1: Luar biasa nih kalau iya panas-panas. Kalau Kakak kebagian siaran pagi pasti putar lagu barat.
0: Luar biasa. Karena ini acaranya apa Pak Suranto?
1: Terus Indonesia. Jadi nggak boleh ya.
0: Iya betul betul, ya, betul betul.
1: Kita tahu aturan. Kita menyusun aturan, iya dong.
0: Baik, siap. Pak Suranto siang ini ingin menikmati lagu apa ini Pak Suranto?
1: Ini aja Kak. Lagu yang gampang dicari. Boleh. Audi, judulnya Temui Aku.
0: Temui Aku. Saya siapkan buat Pak Suranto. Audi, Temui Aku.
1: Temui Aku ya.
0: Sudah saya pasang nih
1: salam,
0: Pak
1: ya.
0: Suranto nih. Monggo, silakan Mas Ranto.
1: Untuk Faris di Batu, untuk Mas Rendra di Jember, Mas Rendra di Jember ya, juga untuk Pak Suko di Sidoarjo, dan untuk semuanya saja pendengar ya. Dan yang terakhir untuk Kak Diana Riza, selamat bertugas sampai tutus nanti ya. Sampai semoga tetap sehat semuanya.
0: Terima kasih.
1: Demikian.
0: Terima kasih Mas Ranto.
1: Yang terakhir, selamat untuk para pecinta bola, selamat menanti acara final hari Minggu atau Senin dini hari ya.
0: Gitu.
1: Spanyol plus Argentina ya, betul ya?
0: Betul.
1: Ya, hari Senin dini hari waktu kita atau Minggu waktu Indonesia atau Amerika ya, Senin atau kita 20.
0: Jam 2 dini hari ya, betul.
1: Iya. Demikian Kakak, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Suranto, sudah bergabung bersama kita di 081-55-55-600-081-5-3-600-915. Kami juga masih menantikan kabar lainnya juga ya saudara ya. Kami nanti akan hadirkan informasi pandangan mata langsung dari pelaksanaan kunjungan Kunker RI 1 yang siang hari ini dikabarkan akan melaksanakan giat panen raya tebu TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di kawasan lahan tebu Lanut ABD Saleh Dusun Kerajan Desa Bunut Wetan Pakis Kabupaten Malang saudara. Kami juga nanti akan hadirkan laporan dari beberapa tim liputan kami terkait tentang agenda tersebut ya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Kebakarannya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
7: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
8: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
9: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Sebelum kehadiran RI 1 saudara di wilayah Kabupaten Malang, ini Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Sudaryono menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD HKTI Provinsi Jawa Timur pagi tadi ya. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pertanian Embung Park, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, saudara. Sebelum prosesi pelantikan, ini ada rangkaian acara yang dimulai dengan kegiatan penanaman jagung bersama di area Embung Park. Selain itu juga penyaluran bantuan berupa mesin panen dan alat olah tanah atau alsintan secara simbolis. Dan dalam sambutannya, Momentan menyampaikan pentingnya komitmen seluruh jajaran pengurus ya untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah. Ia pun menekankan agar organisasi bisa menerapkan prinsip handar beni atau rasa memiliki terhadap sektor pertanian, saudara. Momentan juga mengingatkan agar pengurus HKTI tetap konsisten pada tugas pokok dan fungsinya di sektor agraria untuk memastikan program-program pemerintah berjalan dengan optimal. Lebih lanjut, Sudaryono juga menghimbau agar pelatihan tidak hanya menjadi agenda seremonial dan administratif. Ia berharap jajaran pengurus DPD HKTI Jatim yang baru ya, yang baru saja dilantik ini bisa memberikan kontribusi nyata dalam menjembatani kebutuhan petani dengan kebijakan pemerintah, saudara. Beberapa pertanyaan juga muncul ya pada acara ini ya, yang langsung dijawab oleh Wamentan, dan juga para pengurus dan anggota pun menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi harapan dari Wamentan bahwa acara yang dilaksanakan pagi tadi tidak hanya sekedar formalitas saja, saudara. Melalui penyerahan bantuan alsintan dan pengukuhan kepengurusan baru, HKTI Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat peran dalam mendukung target swasembada pangan yang ini menjadi target oleh pemerintah pusat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, sembari kami juga masih menantikan rekan-rekan kami, tim liputan kami untuk menyampaikan informasi pandangan mata ya, langsung dari lokasi pelaksanaan atau kedatangan RI 1, Kunker RI 1 di wilayah Kabupaten Malang, saudara, di Lanut ABD Saleh, yang mana ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional juga yang akan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak kembali informasi yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Langsung klik portal kami di rri.co.id.

0: Halo Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, di Timur Nusantara pernah berdiri dua kekuatan besar yang membuat bangsa-bangsa Eropa saling berebut pengaruh. Dua kesultanan ini berasal dari akar yang sama, bahkan sering disebut sebagai saudara. Namun tumbuh menjadi dua kekuatan dunia di jalur perdagangan rempah-rempah. Mereka adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Bagaimana kisah dua saudara ini bisa mengubah peta kekuasaan dunia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Ternate dan Tidore tumbuh di Kepulauan Maluku, wilayah yang sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai penghasil cengkeh terbaik di dunia. Keduanya berasal dari masyarakat lokal yang berkembang menjadi kerajaan maritim kuat sejak abad ke-13. Ternate dan Tidore memiliki bahasa, budaya, dan sistem pemerintahan yang hampir serupa. Bahkan kerap disebut sebagai dua saudara dari rahim sejarah yang sama. Namun, letak geografis dan kepentingan politik perlahan membentuk jalur kekuasaan yang berbeda. Sobat RRI, di masa itu, cengkeh bukan sekedar bumbu dapur. Rempah-rempah adalah komoditas paling mahal di Eropa. Bahkan nilainya bisa disetarakan dengan emas. Ternate dan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah dunia, membuat bangsa Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda datang ke Maluku dengan satu tujuan, menguasai sumbernya. Ternate menjalin hubungan dengan Portugis, sementara Tidore bersekutu dengan Spanyol. Persaingan dua kekuatan Eropa ini ikut menyeret Ternate dan Tidore dalam konflik global yang dampaknya terasa hingga lintas benua. Meski sering digambarkan bersaing, hubungan Ternate dan Tidore tidak selalu bermusuhan. Keduanya memiliki strategi politik masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan. Ternate dikenal agresif dalam diplomasi dan militer, sementara Tidore lebih menekankan pengaruh budaya dan jaringan kekuasaan hingga Papua. Dalam beberapa periode, kedua kesultanan bahkan bekerja sama melawan dominasi asing yang mulai menekan kedaulatan mereka. Dari sinilah terlihat bahwa persaingan mereka bukan sekedar konflik saudara, melainkan upaya bertahan di tengah pusaran kekuatan dunia. Sobat RRI, jejak Kesultanan Ternate dan Tidore masih hidup hingga hari ini. Mulai dari istana kesultanan, tradisi adat, hingga peran tokoh-tokohnya dalam sejarah Nusantara. Kisah dua saudara ini mengajarkan bahwa wilayah Indonesia Timur sejak lama bukan daerah pinggiran, melainkan pusat peradaban dan perdagangan dunia. Sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk di Jawa atau Sumatera, tetapi juga di Maluku, di tanah rempah yang mengubah arah sejarah global. Sobat RRI, Kesultanan Ternate dan Tidore adalah bukti bahwa Nusantara pernah menjadi poros dunia. Dua saudara, dua kekuatan, dan satu warisan besar bagi sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan kisah Kesultanan Ternate Tidore yang pernah mengguncang dunia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, halo.
2: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending neng kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Izin ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
2: Mumpung masih muda, mikir loh dek, meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Kembali kami hadirkan kabar baik untuk Anda saudara. Dari Gubernur Jawa Timur tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Untuk Anda saudara yang ingin membayar pajak kendaraan Anda, bisa datang langsung ke layanan KB Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi ya. Ada Samsat Induk dan Walkthru yang buka dari hari Senin hingga Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalau Jumat sampai jam 11 siang aja. Kemudian ada Payment Point Tumpang, Lawang, dan Samsat Keliling Mangliawan. Senin hingga Jumat buka dari jam 8 pagi sampai 11.30. Kalau Jumat sampai jam 10.30. Ada Samsat Keliling juga dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang saudara. Kemudian Samsat Keliling Pagi Singosari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 pagi sampai 11.30, Jumatnya sampai jam 10.30 ya. Selain itu juga saudara, ini beberapa lokasi ya, Payment Point Tumpang dan Lawang, Samsat Keliling Mangliawan dan Singosari, ini akan memberikan kemudahan untuk Anda membayar pajak kendaraan lebih cepat dan juga praktis. Jadi Anda bisa bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Kami juga masih akan hadirkan ya beberapa single manis yang sudah kami siapkan untuk Anda di FM 94,6 MHz.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Selanjutnya, saudara, kami akan sampaikan kabar pandangan mata ya dari rekan-rekan tim liputan kami yang saat ini berada di lokasi di mana RI 1 dijadwalkan menghadiri kegiatan panen raya tebu TNI yang ada di kawasan Lanut Abidi Saleh dan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Untuk laporan pertama akan disampaikan langsung oleh William Nathan. Nathan, silakan.
3: Ya, Risha Awang yang akan melaporkan.
2: Baik, silakan Awang.
3: Untuk situasi kondisi yang ada di lokasi rencana panen raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional. Dapat saya laporkan pendengar bahwa warga masyarakat saat ini telah memadati jalan di sepanjang Bandara Abdurrahman Saleh Pakis Kabupaten Malang untuk menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan melakukan panen raya TNI yakni berupa tebu dan gabah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Dan lokasi sendiri saat ini tengah dipersiapkan di lahan milik TNI Angkatan Udara tepatnya di Lanut ABD Saleh. Nah, beberapa warga yang menyambut adalah kebanyakan anak pelajar, baik SD, SMP maupun SMA yang ada di sepanjang komplek Lanut ABD Saleh maupun di luar dari bandara sendiri. Dan mereka telah dipersiapkan sejak tadi pukul 12 pada siang tadi dan sampai sekarang pun juga mereka dengan membawa bendera kecil-kecil untuk menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara untuk yang di lokasi tepatnya di Ring 1, tepat dilaksanakan nanti ada acara sambutan pidato dari Presiden RI Prabowo. Saat ini juga telah hadir sejumlah tamu dan juga Menteri Kabinet RI Prabowo juga akan berangsur-angsur datang dan tadi juga sempat melihat ada Bang Kostrat yaitu Jenderal Maruli yang saat ini juga tengah berbincang-bincang dengan teman-teman yang ada di bis media yang akan meliput jalannya panen raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional. Sementara itu untuk jadwal pelaksanaan acara dapat saya informasikan bahwa rencananya dari kunjungan Prabowo Subianto ini nanti dijadwalkan pada pukul 14.00 tepatnya, namun untuk ini merupakan perkiraan dari landing dan penyambutan VIP yang akan transit di VIP room, kemudian Presiden bergerak menuju lokasi kegiatan yang seperti saya sebutkan tadi bahwa akan disambut oleh masyarakat dan pelajar dan tiba di lokasi diperkirakan nanti pukul 14.25 dan kemudian menuju tenda booth yang tempat saya melaporkan ini dan ada peninjauan booth dan Presiden juga akan melihat atau melakukan untuk berbincang-bincang dengan petani yang ada di atau yang selama ini melakukan penanaman tebu maupun padi di wilayah lokasi lahan milik TNI Abdurrahman Saleh ini. Sementara itu info terkini dari kunjungan kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke Malang. Kembali ke Anda di studio.
2: Terima kasih Awang, kabar dari Awang Sukmawan untuk menyampaikan pandangan mata kunjungan RI 1 di Kabupaten Malang. Saudara, kita bergeser ke Nathan yang juga akan memberikan pandangan matanya untuk Anda, saudara, terkait tentang kehadiran RI 1 dalam panen raya tebu TNI yang berlokasi di kawasan Lanut ABD Saleh. Nathan, silakan. Baik, kami akan sampaikan laporan dari William Nathan untuk Anda. Sesaat lagi pastikan Anda selalu setia bersama kami.
0: Halo Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu. Titik kilometer nol Sabang berada di Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Weh adalah daratan paling barat Indonesia, yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat titik kilometer 0 Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional.

0: Selanjutnya kami akan bergeser ke William Nathan Saudara yang juga akan mengabarkan kehadiran RI1 pada Giat Panen Raya Tebu TNI yang ada di Lanut Abdi Saleh untuk program ketahanan pangan nasional. Nathan, silakan informasi Anda.
1: Baik, rangkaian agenda kunjungan kerja kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Malang dijadwalkan berlangsung pada sore hari ini. Kepala Negara dijadwalkan hadir langsung untuk memimpin agenda panen raya tebu TNI yang lokasi di area lahan tebu kawasan Pangkalan Udara atau Lanut ABD Saleh, Dusun Kerajaan Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dan kondisi di area luar Pangkalan Udara ABD Saleh Malang saat ini terpantau sudah mulai padat penonton atau masyarakat yang rupanya cukup antusias untuk menyambut Presiden. Namun hingga saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terpantau belum melintas di area luar Lanut ABD Saleh. Meskipun Kepala Negara belum tiba dan arus lalu lintas di jalur luar Pangkalan masih ramai, gelombang masyarakat dari berbagai usia sudah mulai memadati beberapa titik strategis di sekitar gerbang luar. Anak-anak yang tampak membawa bendera merah putih berukuran kecil bersama orang tua mereka telah berkumpul untuk menyaksikan langsung momen kedatangan Presiden dari dekat. Di sisi lain, penjagaan berlapis yang sangat ketat dari unsur Pas Pampres dan satuan terkait sudah diberlakukan secara intensif sejak dari luar pintu masuk utama Lanut demi memastikan sterilisasi kawasan. Sementara itu, iring-iringan kendaraan dinas serta rombongan pejabat tinggi lainnya terpantau sudah berlalu-lalang dan bergerak masuk terlebih dahulu menuju area dalam Pangkalan untuk bersiap di titik lokasi utama. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah Kabupaten Malang ini merupakan bagian dari agenda penting untuk memimpin langsung prosesi panen raya tebu TNI. Kegiatan yang berlokasi di area tebu kawasan Dusun Kerajaan Desa Bunut Wetan ini memang dijadwalkan berlangsung pukul 14, namun informasinya pesawat dari Presiden Prabowo Subianto dikabarkan baru akan mendarat sekitar pukul 15 kurang dari 15 menit. Dan agenda strategis yang bersinergi dengan program penguatan ketahanan pangan nasional tersebut menjadi puncak dari seluruh rangkaian aktivitas kedatangan tingkat tinggi yang sudah bergulir padat di Malang Raya sejak pagi hari tadi. Sebelum fokus beralih ke kawasan Lanut ABD Saleh, dinamika kegiatan dinas para pejabat negara telah dimulai sejak pukul 6.30 di Kecamatan Tajinan. Di sana Wakil Menteri Pertanian Sudaryono hadir secara langsung dalam agenda pelantikan pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur. Kemudian para pejabat lokal Malang yaitu Wakil Bupati Malang Latifah Sohib, Wali Kota Batu Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto serta sejumlah anggota DPR RI tampak hadir di lokasi Tajinan. Kehadiran para pejabat daerah maupun pejabat nasional ini sekaligus mempertegas posisi strategis Jawa Timur yang menjadi motor penggerak swasembada, mengingat wilayah Kabupaten Malang dan Jawa Timur pada umumnya menyumbang 50% dari total produksi gula nasional guna mengejar target penghentian impor komoditas rafinasi industri di masa mendatang. Setelah agenda pelantikan di Tajinan selesai, pergerakan para pejabat berlanjut menuju sektor pendidikan tinggi, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka secara resmi gelaran Studentpreneur Bootcamp 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang pada pukul 8.30 pagi tadi. Dan aktivitas ini menjadi jembatan penguatan sektor pangan dari lini akademis sebelum seluruh rombongan pejabat tinggi di Indonesia yang hadir di Malang bertolak menuju kawasan Pangkalan Udara untuk bersiap mendampingi jalannya prosesi panen raya tebu bersama Presiden Prabowo Subianto. Demikian William Nathan melaporkan.

0: tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia, ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sobat RRI. Indonesia dikenal sebagai negara tropis dengan panas matahari sepanjang tahun. Tapi tahukah Sobat RRI, di timur Indonesia justru ada wilayah yang diselimuti salju. Fenomena ini bukan dongeng, bukan pula negeri asing. Salju itu berada di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Satu-satunya tempat di Indonesia, bahkan di kawasan tropis, yang pernah memiliki salju abadi. Pegunungan Jayawijaya terletak di Provinsi Papua Tengah dan merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Sudirman. Wilayah ini membentang megah dengan puncak-puncak tinggi, termasuk Puncak Jaya atau Karstens Pyramid yang memiliki ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut. Ketinggian inilah yang membuat suhu di Jayawijaya sangat rendah, bahkan bisa mencapai titik beku, sesuatu yang sangat langka di daerah tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salju di Pegunungan Jayawijaya terbentuk karena kombinasi ketinggian ekstrim dan kondisi iklim tertentu. Pada puncak-puncak tertingginya, suhu udara cukup dingin untuk membekukan uap air, hingga terbentuk lapisan es dan salju yang dikenal sebagai gletser tropis. Fenomena ini menjadikan Jayawijaya unik di mata dunia, karena hanya sedikit wilayah tropis di bumi yang memiliki gletser alami. Namun Sobat RRI, julukan salju abadi kini mulai kehilangan maknanya. Dalam beberapa dekade terakhir, luas gletser di Pegunungan Jayawijaya terus menyusut secara signifikan. Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan es mencair lebih cepat dari yang diperkirakan. Para peneliti bahkan memprediksi salju di Jayawijaya bisa menghilang sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan jika tren pemanasan ini terus berlanjut. Bagi masyarakat Papua, Pegunungan Jayawijaya bukan hanya bentang alam, tetapi juga bagian dari identitas, kepercayaan, dan kehidupan. Hilangnya salju bukan sekedar kehilangan fenomena alam, tetapi juga peringatan penting tentang kondisi lingkungan global dan dampaknya bagi generasi masa depan. Jayawijaya menjadi saksi nyata bahwa perubahan iklim bukan isu jauh, tetapi terjadi di tanah Indonesia sendiri. Sobat RRI, Pegunungan Jayawijaya mengingatkan kita bahwa Indonesia menyimpan keajaiban alam yang luar biasa, bahkan salju di wilayah tropis. Namun keajaiban itu kini berada di ambang perubahan. Menjaganya berarti menjaga bumi, menjaga alam berarti menjaga masa depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Inilah Pegunungan Jayawijaya, rumah bagi salju tropis Indonesia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Malang siang ini harus berakhir sampai di sini, saudara. Sesaat lagi, pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat, akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan selepas itu, Malang sore ini akan hadir menyapa Anda dengan program prioritas nasional ekonomi digital, mengangkat kepaten obor sebuah inovasi sinias muda dalam industri film digital yang akan dipandu oleh Diah Laras. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Saya Diah Laras akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berbagai program dan informasi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas sore Anda. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Aspa Cita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Malang dalam Malang sore ini. Pendengar, untuk hari ini ya, Polres Malang mengerahkan lebih dari 300 personil untuk mengamankan adanya kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Malang hari ini, pendengar, di mana untuk pengamanan sendiri dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Nah, dari Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri kegiatan panen raya Tebu TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di kawasan lahan Tebu Lanut Abdurrahman Saleh, Dusun Kerajaan, Desa Benut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jadi untuk saat ini nanti kita akan update terlebih dahulu ya bersama dengan rekan-rekan reporter dan juga kontributor dari RRI Malang untuk update sejauh ini apakah Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Malang. Namun untuk Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono juga menyampaikan bahwa ratusan personil ini disiagakan di sejumlah titik strategis mulai dari jalur kedatangan Presiden, lokasi kegiatan hingga pengawalan rangkaian kendaraan VVIP. Jadi untuk pengamanan sendiri dilakukan bersama dengan TNI, kemudian Paspampres dan sejumlah instansi terkait, dan seluruh personel ini juga sudah menerima pembagian tugas sesuai dengan pola pengamanan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, diimbau juga kepada masyarakat untuk patuh arahan petugas ya apabila ada pengaturan lalu lintas maupun pembatasan akses di sekitar lokasi kegiatan untuk kelancaran agenda negara, pendengar. Jadi nanti kita akan terhubung ya bersama dengan rekan-rekan dari reporter RRI Malang untuk update seperti apakah untuk kunjungan kerja dari Presiden Prabowo ke Kabupaten Malang hari ini. Ya, pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan William Nathan yang akan melaporkan pandangan mata saat ini sedang berada di lokasi. William, silakan.
1: Baik, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya tiba di kawasan Pangkalan Udara Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang. Baru saja hari ini sekitar pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kepala negara langsung disambut dengan antusiasme luar biasa dari masyarakat serta anak-anak sekolah yang telah memadati area ataupun sepanjang jalur menuju lokasi panen raya tebu TNI. Kemarin memang begitu terasa di sepanjang jalur tersebut, di mana para masyarakat atau anak-anak tampak melambaikan bendera merah putih berukuran kecil di tangannya. Dan sementara sebagian lainnya membawa papan bergambar wajah Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan dan kegembiraan atas kunjungan kerja ini. Kegembiraan tersebut salah satunya diungkapkan oleh salah satu warga bernama Gina yang rela menunggu sejak siang demi bisa menyambut langsung sosok pemimpin negara di wilayah ini. Gina mengaku sangat bahagia bisa menyaksikan kehadiran Presiden secara dekat di tengah kerumunan yang memadati pembatas jalan atau trotoar. Dan meskipun antusiasme warga sangat tinggi, penjagaan ketat dan berlapis dari unsur pengamanan terkait tetap diberlakukan secara intensif di sepanjang area masuk menuju lokasi panen tebu TNI demi memastikan sterilisasi jalur rombongan yang terus bergerak masuk menuju lokasi utama acara. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Dusun Kerajaan Desa Benut Wetan, Kecamatan Pakis ini memang bertujuan untuk memimpin langsung prosesi panen raya tebu TNI di Lanut Abdi Saleh. Kegiatan strategis ini dirancang sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional untuk mendongkrak produktivitas komoditas tebu di dalam negeri. Agenda panen raya ini juga sekaligus menjadi puncak dari rangkaian aktivitas kedatangan tingkat tinggi yang sebenarnya sudah bergulir padat di wilayah Malang Raya sejak pagi hari. Contohnya, sebelum fokus beralih ke kawasan Lanut Abdi Saleh, kegiatan pejabat negara telah dimulai sejak pukul 6.30 di Tajinan, dan di sana Wamenpan RI Sudaryono hadir secara langsung dalam agenda pelantikan pengurus DPD HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur. Kemudian, setelah agenda pelantikan di Tajinan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka secara resmi siang tadi gelaran Studentpreneur Bootcamp 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan aktivitas tersebut menjadi jembatan penguatan sektor pangan baik dari lini akademis maupun petani sebelum akhirnya seluruh rombongan menteri dan pejabat daerah langsung bertolak menuju kawasan Pangkalan Udara untuk bersiap mendampingi jalannya prosesi panen raya tebu bersama Presiden Prabowo Subianto pada sore hari ini. Demikian, William Nathan melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih William Nathan melaporkan untuk kunjungan kerja oleh Presiden Prabowo ke lokasi ya untuk sore hari ini di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan lahan tebu Lanut Abdurrahman Saleh Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Oleh karena itu pastikan tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat sore untuk yang saat ini tengah beraktivitas masih di tempat kerja atau saat ini yang lagi di jalan juga hati-hati untuk Anda pendengar. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini ya, 17 Juli 2026 di hari Jumat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di tepatnya di kawasan lahan Tebu Lanut Abdurrahman Saleh Dusun Kerajaan di Kecamatan Pagis Kabupaten Malang dalam rangka kunjungan kerja di mana untuk menghadiri kegiatan panen raya tebu TNI untuk mendukung program ketahanan pangan nasional di kawasan tersebut pendengar. Nah, berbicara tentang panen raya tebu TNI ini memang menjadi bagian ya dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional khususnya dalam mendukung peningkatan produksi gula nasional. Nah, harapannya dengan adanya dukungan seluruh elemen masyarakat untuk hari ini ya terkait dengan kedatangan Presiden Prabowo ke Kabupaten Malang, masyarakat ini bisa tertib, kemudian juga menjaga situasi yang aman dan kondusif dengan pengamanan yang juga melibatkan ratusan personil dan juga koordinasi lintas instansi. Jadi harapannya bisa kegiatan berlangsung dengan lancar dan juga untuk bisa memperkuat sinergi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

0: Ya pendengar, untuk sore hari ini kami sudah tersambung bersama dengan reporter RRI Malang Awang Sukmawan yang akan melaporkan pandangan mata di lokasi ya, di kawasan lahan tebu Lanut Abdurrahman Saleh dalam kegiatan panen raya tebu TNI yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Awang, silakan.
1: Ya pendengar, kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah berada di lokasi tempat di mana dilaksanakannya panen raya tebu, yakni di kawasan Bandara Lanut Abdurrahman Saleh Kabupaten Malang, tepatnya di daerah Pakis. Dan saat ini kunjungan Presiden Subianto didampingi sejumlah pejabat, termasuk Menteri Pangan dan juga ada Menteri Pertanian. Sedang berkeliling ke sejumlah booth yang disediakan, diantaranya ada juga dari pabrik gula, kemudian ada juga Pertamina, di mana masing-masing dari badan usaha milik negara tersebut memberikan laporan, di mana selain juga mengolah tepung menjadi gula, juga mengolah limbah tebu menjadi bioetanol. Dan saat ini beliau juga menerima penjelasan-penjelasan dari para lembaga badan usaha milik negara yang saat ini juga terus mengunjungi booth satu persatu. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan simak dari kunjungan ataupun penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh BUMN ini yang sengaja dihadirkan untuk mempresentasikan hasil dari olahan tebu itu sendiri. Tadi juga ada dari Pertamina yang saya sampaikan untuk bisa memenuhi kebutuhan energi baru terbarukan, yang ini juga sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Brasil, kemudian India, dan beberapa negara Asia yang sudah melirik selain mengandalkan BBM murni, mereka juga menggali beberapa bahan bakar yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dan saat ini juga Presiden Prabowo sudah akan memasuki kawasan ataupun tempat di mana beliau akan menyampaikan pidato. Untuk lebih lengkapnya kita bergabung melalui live.
2: TPA sekarang sudah tidak habis di tempat. Semua rata-rata seperti itu. Tujuh. Karena sudah menggunakan laser cutting robotik. Bangunan siap. Siap. 550 untuk Pulau Jawa. Miliar siap. Itu sudah tinggal operasional. Sudah bimtek, sudah bangunan, sudah pencacap, sudah untuk cetak batako, dan sudah untuk pupuk 400 liter. Pembatako, abunya 9%, semennya hanya 1%. Campuran tidak menggunakan pasir.

0: WHO juga oke. Sudah Pak, halal juga sudah kita. Kalau penggunaannya sesuai dengan asupan, misalkan 1 sendok teh per hari, per 100 kilogram. Oke, terima kasih banyak. Pak,
1: selamat datang Bapak Presiden. Terima kasih Pak.
2: Foto before-nya ada Pak, lengkap Pak.
1: Majid Bapak, sesuai arahan Bapak, di mana kita melaksanakan swasembada pangan, untuk TNI melaksanakan ketahanan pangan secara terpadu, Pak. TNI Angkatan Laut pada sektor kedelai, kami laporkan, Pak, untuk tahun 2025 sampai dengan awal 2026, TNI Angkatan Laut sudah melaksanakan pendampingan sampai dengan 2.204,5 hektar, Pak. Untuk profitas hasilnya itu antara 1,8 sampai dengan 2,5 ton per hektar. Sehingga di awal 2026 kita mencapai 3.770,5 ton, Pak. Kemudian di bulan Juli ini, Pak, sampai dengan bulan Agustus, kita merencanakan di beberapa kabupaten khususnya di Jawa Timur, itu adalah di Banyuwangi kita 1.200, kemudian di Lamongan 400 hektar, di Jombang 300 hektar, di Nganjuk 100 hektar. Untuk tahun 2026 kami rencananya, Pak, pencapaiannya adalah pendampingan di 3.804 hektar. Kami terima kasih Pak sudah berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dari mulai hulu penyiapan bibit, kemudian bagaimana perawatan pertumbuhan kedelai, panen, sampai dengan kita juga produksi-produksi pendampingan dengan UKM. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak.
3: Selamat sore Pak. Siap. Selamat datang di Stanbud TNI Angkatan Darat. Mohon izin, kami izin melaporkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, TNI Angkatan Darat berperan serta dalam pelaksanaan cetak sawah rakyat. Kemudian juga melaksanakan pembukaan lahan di 105 batalion teritorial pembangunan. Kemudian melaksanakan optimasi lahan, Bapak, saat ini 98%. Kemudian penyerapan gabah sebanyak 83. Siap. Ya, lahan pangan yang TP, Pak.
4: Iya. 2000 hektar ya, 2000 sekian.
3: Siap, targetnya 2325, di mana setiap batalion, 105 batalion itu targetnya 15 hektar, Bapak, di lahannya masing-masing. Oh. Jenis kegiatannya adalah penanaman.
4: Ini, siap. Ini berarti
3: 1,655 hektar, Pak. Dari 105 batalion.
4: Berarti satu batalion
3: 15 hektar, Pak. 15 hektar, Pak.
4: Kecil, Pak. Masih cari lahan nih, Pak.
3: Masih
4: cari lahan.
5: Jadi belum bersampai 15.
3: Siap, belum, Pak.
6: Sekarang sudah 15.
3: 15 hektar. Ini hitungannya targetnya 71%, Pak. Dari target 71%.
4: Sudah.
3: Siap.
4: Pasti. Lahannya sudah ada di
3: Pak. Siap, ya. Sudah di.
6: Sudah, kalau 15 hektar sudah.
3: Pak. Siap.
6: Terus berjalan.
3: Siap, Pak.
4: Oke.
3: Siap. Untuk penyerapan gabah, Bapak, dari target 4 juta sudah tercapai 3,3 juta ton. Kemudian kita juga pendampingan terhadap gudang bulog. Kemudian kami laporkan, Bapak, untuk ADKMP untuk saat ini terbangun realisasi 15.604. Kemudian melaporkan, Bapak, TNI Angkatan Darat juga ikut dalam pembangunan SPPG melalui Yayasan Manunggal Kartika Jaya sebanyak 980 titik, di mana di antaranya ada di wilayah terpencil sebanyak 166 titik, Bapak. Berikutnya kami laporkan, Bapak, untuk program unggulan TNI Angkatan Darat dalam rangka mengatasi kesulitan air bagi masyarakat. TNI Angkatan Darat telah membangun air bersih, sanitasi dan pengairan sebanyak 10.384 titik, di mana air bersihnya 8.569. Kemudian untuk pengairan pesawahan 1.431 titik. Air pesawahan ini, Bapak, melaporkan telah mengairi 83.003 hektar. sehingga yang dulu petaninya satu kali panen sehingga bisa mencapai tiga kali panen. Apabila asumsinya satu hektar 5 ton, sehingga dalam satu tahun mendapatkan 1,2 juta ton, Bapak. Yang tadi air ini.
4: Satu hektar.
3: 5 ton asumsinya.
4: 5 ton.
3: Siap. Gabah siap. Setelah di 83 ribu hektar sehingga menjadi 1,2 juta ton, Bapak. Tiga kali panen.
4: Kalau dia bisa tiga kali panen,
3: jadi siap. Berapa lebih, Pak? 1,2 juta, Bapak.
7: Gini. Izin, Pak. Jadi ini proyek air bersih kami ini, Pak. Dulu kami per tahun hanya 1.000-1.500, Pak. Sejak Bapak dukung dengan Banmas, kita sudah targetkan 3.000 ini, Pak. Sudah jalan. Terus yang ini juga, ini yang dengan kerjasama dengan pertanian, Pak. Sehingga kita punya, ada data dari pertanian 2,5 juta hektar itu tak ada hujan, Pak. Sementara ini kita baru 83 ribu, Pak, dan berjalan terus dengan pertanian, Pak. Jadi ini yang seperti ini sangatlah efektif, Pak. Menggunakan air sungai yang dulunya ke laut, kita alirkan dulu ke sungai, Pak.

0: Buat target terpusat untuk program-program di tiap daerah, Pak. Jadi di Pulau Nias ini kita semua selesaikan persoalannya di Toba, Mentawai, termasuk di Miangas, Pak. Nanti kami jelaskan lagi di sini. Kondisi jembatan kita sekarang sudah 2026 selesai, Pak. 1700-an kita lagi proses. Ya, ini juga untuk sekolah, ini bekerja sama dengan Kemendikdasmen, Pak. Sekarang kita bangun ada 366 di daerah-daerah yang sulit, Pak. Jadi dari Kemendikdasmen, Pak. Jadi ini semua sebenarnya program-program Bapak, Pak. Dari mulai air bersih, jembatan, Kemendikdasmen, ini yang kita gabung dalam satu tempat, Pak. Dan kami juga sekarang kita sudah ini daerah-daerah ini hanya sejarah nanti, Pak.
1: Ini bawa mayat, Pak. Bukan nyebrang yang sakit semua. Dan ini video-video ini akan jadi history, Pak.
0: Sejak nanti sudah jembatan, Pak. Jadi sudah kami kumpulkan semua. Kita ada ratusan, kita gambar orang menyeberang dengan jembatan rusak dengan ratusan. Anak-anak semua pada happy pada itu.
1: Yang terakhir, Pak, izin, Pak. Kami juga punya dashboard begini, Pak. Tapi punya dashboard, sekarang kita mengerjakan 34.000 proyek, Pak. Jadi kalau kita lihat di Aceh ini, berarti ada 1.899 proyek yang kita kerjakan. Jadi kita cek di jembatan

separate from that.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, masih dalam Malang sore ini. Nanti kita juga akan menunggu pidato dari Presiden Prabowo yang saat ini sedang berada di lokasi ya, untuk panen raya tebu TNI untuk program ketahanan pangan nasional di kawasan lahan tebu Lanut Abdurrahman Saleh di Pakis ya, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nanti kita akan menunggu untuk pidato langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Ya, pendengar, kita akan update informasi terkait dengan bagaimanakah perkembangan dari kegiatan ya, dari kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk kegiatan panen raya tebu TNI di kawasan lahan tebu Lanut Abdurrahman Saleh, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, disampaikan oleh Awang Sukmawan. Awang, silakan.
1: Ya, berkat dari pantauan terkini, saat ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi lokasi panen raya tebu, didampingi oleh sejumlah menteri, dan tadi juga sempat berbincang-bincang dengan para petani tebu, menyalami mereka dengan hangat. Dan di bawah sinar terik matahari, beliau juga terus berbincang-bincang, menanyakan berbagai kebutuhan, juga kendala yang dialami oleh para petani yang saat ini sedang bekerjasama di lahan milik TNI AU, bekerjasama dengan TNI AU untuk mengelola lahan tebu. Nah, memang dari program untuk pemenuhan atau memperkuat kedaulatan pangan melalui kolaborasi lintas sektor ini harus dilakukan, sekaligus mendorong hilirisasi komoditas pertanian agar memberi nilai ruang tambah bagi perekonomian Indonesia. Dari program tersebut, masing-masing matra TNI memiliki fokus pendampingan berbeda. TNI Angkatan Darat mendampingi budidaya padi dan jagung, TNI Angkatan Laut mengembangkan kedelai, sedangkan TNI Angkatan Udara fokus pada pengembangan tebu. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, TNI Angkatan Darat mendampingi sekitar 6.026,26 juta hektar lahan padi dengan produksi mencapai 19,2 juta ton beras atau lebih dari separuh target produksi nasional tahun ini. Sementara TNI AL mendampingi 2.432 hektar lahan kedelai, sedangkan TNI AU mengawal pengembangan lebih dari 236.000 hektar lahan tebu yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,36 juta ton gula. Lanut Abdurrahman Saleh di Malang ini menjadi salah satu contoh pengembangan tebu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain menghasilkan gula, tanaman tebu juga diolah menjadi bioetanol, pupuk organik hingga berbagai produk industri yang mendukung ketahanan energi nasional. Dan tadi juga sempat Presiden Prabowo menerima informasi telah mendatangi beberapa booth di pameran ataupun di lokasi, yakni ada juga dari Pertamina yang sudah mengelola bioetanol, yang di mana limbah tebu tersebut juga bisa dibuat untuk sebagai bahan bakar alternatif. Dan juga ada mitra BUMN lainnya, yakni yang gula, itu juga terus meningkatkan produksi hasil panen dari tebu tersebut. Sementara itu informasi dari saya, dan saat ini Presiden Prabowo juga masih terus mengunjungi ataupun terus memantau dari para petani-petani yang memanen tebu saat ini. Demikian informasi saya, Awang Sukmawan, dari lokasi tempat panen raya tebu. Kembali ke Anda di studio.
0: Ya, baik. Terima kasih Awang Sukmawan. Kita nantikan untuk kabar selanjutnya ya, terkait dengan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Malang. Tetap bersama kami pendengar, hanya dalam Malang sore ini, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Cita-cita bukan sekedar 8 janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 8 dan cita berarti harapan. Menariknya, 8 cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

0: Ya pendengar, kita saat lagi akan tersambung bersama dengan Awang Sukmawan untuk melaporkan pandangan mata dari kunjungan kerja Presiden Prabowo untuk panen raya di Kabupaten Malang. Awang Sukmawan, silakan.
1: Ya pendengar, selanjutnya akan kita simak pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan panen raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional. Berikut sambutan Presiden Prabowo.
2: Sebagai penyelenggara beserta Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan yang hadir, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simbanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono, Ketua Komisi 4 DPR RI Saudara Siti Hediyati Soeharto, beserta para anggota DPR RI yang hadir. Para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala BPN Saudara Nusron Wahid, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pusat Statistik Saudara Amalia Adininggar Widyasari, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arif Satria, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, yang saya hormati pimpinan daerah yang hadir, Gubernur Jawa Timur Saudari Kofifah Indar Parawansa beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Bupati Malang Saudara Sanusi, Bupati Nganjuk Saudara Marhain Jumadi, Wali Kota Malang Saudara Wahyu Hidayat, Wali Kota Batu Saudara Nur Rohman, Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para peserta yang hadir melalui video conference di 42 titik Kodam, Kodaira, dan Lanut, para rektor IPB dan Universitas Brawijaya, para tokoh agama, para alim ulama yang saya hormati, para kelompok tani, para petani, para penyuluh pertanian. Oh ya, tadi hadir di sini juga Rektor Institut saya ulangi, Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Saudara Akmal Agustira. Tadi yang kita hormati Wakil Rais Suriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, APTRI, Saudara Muhammad Arum Sabil. Coba buka topimu. Gak apa-apa, saya juga mulai botak jadi saya pakai kopiah. Mikirin petani tebu ya botak. Ketua Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia, Saudara Giovanni. Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Saudara Ahmad Prayogo. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia, Saudara Yonatan. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia, Saudara Fakhruddin Rosyid. Perwakilan Kelompok Tani Tebu Jawa Timur, Saudara Abdul Mujib. Ini anak buahnya Arum. Kok wajibin botak semua ya? Pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia harus botak semua ya. Perwakilan Kelompok Tani Padi Jawa Timur, Saudara Ngateman. Oh, enggak botak. Oke, terima kasih. Perwakilan Kelompok Tani Kedelai Jawa Timur, Saudara Puji Sentosa dari Pandean, Nganjuk. Baik, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang berada di titik-titik melalui VKON,

atas segala kebaikan, karunia, berkah, dan kedamaian yang diberikan kepada kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan sehingga kita dapat berkumpul sore hari ini. Dalam acara yang sangat membanggakan dan membahagiakan, yaitu panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat.

TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu, berbuat langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu. Saya bangga hari ini, dan saya bangga beberapa minggu-minggu ini saya melihat kerja keras semua unsur, menteri-menteri, panglima, Kapolri, semua unsur bekerja dengan gesit, tidak istirahat. Banyak pejabat tinggi negara, menteri-menteri, kepala badan, terus terang saja yang ambruk masuk rumah sakit karena kerja keras. Kita mengejar sasaran-sasaran. Kita sadar bahwa rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang

0: tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan negara kaya seperti kita. Sehingga pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita bahwa percayalah kepada kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Ratusan tahun mereka datang mengambil kekayaan kita. Dan sampai hari ini pun ada negara-negara yang selalu ingin ambil kekayaan kita dan membiarkan rakyat kita miskin. Itu kita tidak terima. Karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur. Kita bahu-membahu. Saya mengajak semua kekuatan, sudah, bersatulah. Bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita. Bersatulah untuk anak-anak dan cucu kita. Bersatulah untuk mengamankan, menguasai kembali semua kekayaan bangsa Indonesia, supaya rakyat kita bisa menikmati kekayaan tersebut. Kita akan dilawan, tapi itu risiko. Ratusan tahun kita ingin merdeka. Ratusan tahun kita ingin hidup baik. Ratusan tahun. Dan kita merdeka melalui perjuangan, melalui darah, keringat, dan air mata. Kita tidak mau memusuhi siapa saja. Saya katakan, kita mau bersahabat dan semua kekuatan semua negara. Tapi kita sadar sekarang bahwa kita harus kompak. Kita harus bersatu. Semua unsur, terutama mereka yang dipilih rakyat, terutama mereka yang digaji oleh rakyat, terutama mereka dalam pemerintahan, dalam birokrasi, dalam BUMN-BUMN. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Sebagai presiden yang dipercaya rakyat, saya tidak akan ragu-ragu. Saya terima kasih. target kita swasembada pangan sudah kita capai. Sekarang swasembada energi kita sedang menuju. Swasembada air sedang kita rintis sehingga semua rakyat kita punya akses kepada air bersih dan air untuk tanaman. Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal, penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, kegiatan perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, permainan-permainan dagang yang ilegal. Pekerjaan kita besar, tapi insya Allah dengan tekad, dengan hati, dengan kehendak, kita akan mencapai yang kita inginkan. Tadi Menteri Pertanian menyampaikan kepada saya bahwa sudah 12 tahun tidak ada peremajaan tebu. 12 tahun. 12 tahun. Kita sekarang akan meremajakan semua tebu yang kita miliki. Menteri Pertanian melaporkan kepada saya, program kita sekarang adalah 100 ribu hektar per tahun. Dan dengan demikian akan dicapai dalam 4 tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, Pak, kita bisa dalam 2 tahun. Tapi saya bilang, bagus, tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian. Janji 2 tahun tapi you gak masuk rumah sakit. Yeah. Negara dan bangsa masih butuh kau. Ya, menteri-menteri, jenderal-jenderal, jangan ambruk. Kalau mau ilmu, nanti saya kasih ilmu. Tentara itu pinter cari waktu istirahat, ya. Upacara aja bisa tidur. Nah, itu. Ini lulusan akademi militer, akademi polisi, ini semua punya ilmu-ilmu itu semua. Di kelas tidur. Tapi sekarang enggak, itu zaman dulu. Zaman kalian kan enggak tidur di kelas kan? Hah? Enggak kan? Karena gizi sudah bagus. Jadi kita akan percepat. Dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan. Kita kemarin berhasil mulai pembangunan blok gas salah satu yang terbesar di kawasan kita. Setelah 28 tahun mangkrak, kita hidupkan. Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Jadi dari mulai bulan Juli ini kita tidak impor solar lagi dari luar negeri. Lebih baik uang itu beredar di Indonesia, dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya dipaparkan, dikasih lihat tadi. Saya minta maaf tadi saya lama melihat pameran itu ada tadi. Sudah mulai kita mampu menuju etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brazil sudah E100. Masa Indonesia enggak bisa? Indonesia bisa kan? Bisa. Bisa, bisa. Bisa. Yang enggak mau enggak apa-apa. Duduk aja. Duduk aja nonton. Ya. Tapi jangan membebek kepada kekuatan asing terus, ya kan? Indonesia jelek, Indonesia apa? Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap ya gelap terus. Tiap bulan Indonesia akan kolaps. Juni kolaps. Ini udah Juli. Juli kolaps. Kolaps aja tuh. Mikirnya mikir kolaps, ya kan? Biar aja tuh. Kalau di tentara itu ada istilah tinggalkan, beri tanda, ya. Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat gembira, semangat optimis. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimis. Orang sedih duduk di kamar aja. Sedih. Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi ada beberapa petani yang sudah lapor ke saya. Dia sekarang sudah libur ke Hong Kong. Saya senang, ya kan? Nah, ini bagus. Yang bikin pidato tertulis cukup pendek. Saya sudah sampai paragraf 5. Kalau paragraf 6, ucapkan terima kasih. Jadi, tapi saya sudah bicara semua itu. Saudara-saudara, kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Kita tidak mau bodoh lagi. Kita ramah, dibilang lemah. Ya, kita baik, dibilang bodoh. Ya sudahlah. Ya. Kita bersahabat, mau datang ke Indonesia, monggo. Dan semua orang, banyak orang asing senang kalau ke Indonesia. Kita ini bangsa yang ramah. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Waktu saya Menteri Pertahanan, disodorkan, Pak, TNI dan TNI, waktu itu saya Menhan, jadi saya gak bisa ngurus Polri, sorry. Lantas polisi gak mau di bawah Menteri Pertahanan sih. Tapi TNI, saya disodorkan, Pak, ini Jeep, bagus, Pak, murah, buatan asing. Ini buatan Indonesia tapi mahal, Pak. Ya karena kita baru mulai. Ya kalau saya pilih yang murah ini, kapan Indonesia punya Jeep sendiri? Iya kan? Ya sudah, saya pilih yang mahal, agak mahal, tapi buatan anak Indonesia sendiri. Yaitu Maung yang sekarang dipakai. Perwira-perwira kita sekarang pakai Maung. Saya dengar Dan Ramil sudah pakai Jeep juga ya? Hah? Gagah. Ya gak bisa semua serentak. Itu ada yang teriak, belum. Itu, pasti Dan Ramil yang belum dapat Jeep itu. Babinsa sudah mulai kan? Dapat motor-motor ya? Motor listrik. Itu di film sudah itu. Jadi sekarang kalau saya lihat kota, saya lihat ada jeep-jeep, bangga juga saya. Waduh, TNI sekarang pakai jeep sendiri. Senjata kita sudah diakui dunia. Kita menang pertandingan nembak berapa belas kali? Berapa? Benar 12 kali. Kayaknya lebih ya. Oh, Australia 12 kali. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Tapi apa yang ini menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka. Yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka, teknik-tekniknya mereka. Tapi kita menang 12 kali pakai senjata buatan anak-anak Indonesia. Senapan serbu dari kita, pistol dari kita, SO dari kita. Saudara-saudara, saya dengar begitu kita menang, kaget mereka, Indonesia kan dianggap remeh. Hadir di situ militer-militer terbaik di dunia. Tentara Amerika, marinir, Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, ya. Indonesia 12 kali menang. Dan karena mereka pikir kok bisa menang, dia periksa senjata kita katanya. Dibongkar, pelurunya dilihat, jangan-jangan Indonesia ini curang, pakai apa gitu. Enggak, ini saya kasih contoh bahwa kita sebenarnya kalau diberi kepemimpinan yang baik, diberi alat yang baik, uang makannya enggak dikorupsi. Komandannya kasih contoh, ya. Jangan, komandan-komandan jangan apa itu jarkoni, ngajar iso ngelakoni ora iso, ojo, tentara dan polisi Indonesia harus ingarso sung telodo. Di depan memberi contoh, ya. Nanti ada pertandingan antara jenderal-jenderal. Saya wasitnya. Saudara-saudara, banyak pakar di dunia sudah ramalkan bahwa dalam tahun 2045 sampai 50 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Tahun 2050 China nomor 1, Amerika nomor 2, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Nanti 2075 India naik. Kita oke lah, ya, keempat di dunia, benar enggak? Kita nanti 2050 kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brazil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap. Itu 2050 itu 25 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun. Dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggar kurangi, rela. Ikhlas. Kok ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara-saudara. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan. Saudara, hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga berapa ribu titik air. Kita atasi, kesulitan rakyat kita atasi. Jangan usah terlalu apalah ini prosedur ini apa. Kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut nanam jagung? Kenapa? Enggak, ini Indonesia. TNI Polri milik rakyat. Kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Kau di negara lain, itu urusan kau. Enggak usah terlalu banyak urusan kita deh. Benar enggak? Lo juga enggak kasihan sama kita. Benar enggak? Iya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Karena amplop kurang tebel, ya pidato disingkat. Shalom, salve om, santi om. Namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semua. Hari ini saya bahagia. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Terima kasih. Saya bangga dengan petani. Saya bangga dengan TNI. Saya bangga dengan Polri. Terima kasih, saudara-saudara. Room, siapa suruh kau pakai kupiah? Kau buka dulu. Kau mau jadi presiden? Oke. Apa ini? Ini kan udah.
1: Selanjutnya penekanan tombol sirine. Dimohon mendampingi Presiden, Menko Pangan, Menteri Pertanian, Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau.
0: Waduh, harusnya tadi ini ya. Enggak, Pak. Ya, ini ritual harus dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Jumat 17 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak bersama TNI secara resmi dimulai.
2: Demikian acara telah selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran yang terhormat.

0: bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah...
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara Panen Raya Tebu TNI di kawasan lahan tebu Lanut Abdurrahman Saleh di Kabupaten Malang, pendengar. Demikian kami hadirkan untuk Anda, dan kini kita kembali dalam Malang sore ini. Sesaat lagi kami akan putarkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak sang kiai penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota majelis darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
2: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hormat guru.
4: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
4: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, guru?
4: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
3: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
4: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
3: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
4: Rasakan jurusku ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini tengah beraktivitas malam hari ini, yang lagi beristirahat setelah beraktivitas ya. Ini sudah masuk di weekend. Besok sudah hari Sabtu, udah waktunya berakhir pekan bersama dengan keluarga. Selamat menikmati waktu berkualitas untuk Anda. Jangan lupa terus simak Radio Republik Indonesia, karena Anda bisa terus mendengarkan kami melalui audio streaming kami pendengar di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui smartphone Anda. Anda bisa download melalui App Store ataupun Play Store begitu ya. Dan juga Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM, yang di Probolinggo juga bisa di 88,3 FM. Terima kasih untuk Anda yang setia menyimak dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Saya Diah Laras akan temani hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang sore ini. Ini ada kabar baik ya sepertinya nih dari PT PLN Persero yang kabarnya kembali menghadirkan program promo untuk para pelanggan rumah tangga. Ada potongan biaya tambah daya listrik sebesar 50%, jadi berlaku sampai 27 Juli, dari tanggal 14 sampai 27 Juli. Jadi ada program dari PT PLN ini, semangat baru makin berdaya, jadi masyarakat bisa ajukan penambahan daya listrik dengan biaya yang lebih ringan, pendengar. Jadi bisa untuk membantu para pelanggan ini memenuhi kebutuhan listrik di rumah, terutama jelang peringatan Hari Anak Nasional ya, dan juga memasuki tahun ajaran baru. Jadi memang menjadi apa program untuk dukungan dari PLN supaya masyarakat ini lebih mudah mendapatkan layanan tambah daya listrik. Jadi untuk promo diskon tambah daya listrik ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan kategori tegangan rendah satu fasa dari seluruh golongan tarif. Jadi yang bisa ikut program ini adalah pelanggan yang punya daya awal mulai dari 450 volt ampere hingga 5500. Setelah mengajukan permohonan, maka pelanggan ini bisa meningkatkan daya listrik hingga maksimal 7700 volt ampere begitu ya. Jadi sebagai contohnya, oh baik. Nah, ini jadi untuk bisa dapatkan, Anda bisa pelanggan prabayar terutama ini bisa melakukan minimal satu kali pembelian token listrik. Untuk para pelanggan pasca bayar juga wajib melakukan pembayaran tagihan listrik. Nah, kalau sudah berhasil, Anda bisa mendapatkan e-voucher diskon. Wah, ini cukup menarik ya. Dan Anda bisa, untuk vouchernya sendiri bisa didapatkan atau ditemukan dari fitur reward di aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi cukup menarik untuk Anda yang ingin menggunakan momen ini untuk mendapatkan diskon tambah daya listrik sebesar 50%, karena sampai berlaku sampai nanti tanggal 27 Juli 2026. Jadi masih ada waktu ya, bisa dipertimbangkan ini supaya juga bisa dari PLN sendiri ya yang menyatakan bahwa supaya masyarakat ini bisa lebih mudah mendapatkan apa penunjang ya untuk kegiatan belajar anak dan juga berbagai aktivitas produktif yang ada di rumah, pendengar.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Ya pendengar, Anda masih dalam Malang Sore ini bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari pemerintah Kota Malang dikabarkan memastikan jalan tembus Gria Santa Candipanggung segera memasuki tahap uji coba, pendengar, di mana rencana ini disampaikan setelah Pemkot Malang memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk jalan tembus ini berstatus aset Kota Malang. Jadi kepastian ini menjadi dasar Pemkot Malang untuk mengoperasikan akses baru yang diharapkan bisa mengurai kemacetan di kawasan Candi Panggung ya. Nah, termasuk jalan di wilayah RW 12 Kelurahan Mojolangu atau Perumahan Gria Santa yang juga sudah berstatus fasilitas umum. Nah, dari Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang, Suparno menegaskan lahan ini memang merupakan prasarana-sarana dan utilitas atau PSU yang sudah diserahkan pengembang kepada Pemkot Malang. Jadi karena itu pembangunan maupun pengoperasian jalan tidak melanggar hak kepemilikan warga, pendengar. Nah, kemudian juga ia memastikan berbagai upaya hukum yang sempat diajukan terkait proyek ini tidak menghalangi rencana operasional jalan. Jadi untuk posisi hukum Pemkot Malang juga sudah diperkuat melalui putusan pengadilan, termasuk laporan ke ombudsman yang ditolak begitu. Nah, meski masih ada informasi mengenai proses kasasi dari pihak penggugat, pihaknya juga menegaskan uji coba jalan tetap akan dilaksanakan. Jadi tahapan ini adalah bagian dari prosedur sebelum jalan difungsikan secara penuh. Nah, untuk uji coba ditargetkan dimulai paling cepat pada akhir minggu depan, pendengar ya. Jadi sesuai ketentuan untuk pengujian ini akan berlangsung sedikitnya selama 10 hari. Ini untuk mengevaluasi kelayakan operasional dan juga dampaknya terhadap arus lalu lintas. Jadi untuk selama masa uji coba, tidak semua kendaraan diperbolehkan melintas. Untuk kendaraan berat itu nanti akan dilarang menggunakan jalur ini. Nah, sementara untuk akses kendaraan roda 4 juga akan dibatasi melalui pemasangan portal dengan batas ketinggian tertentu. Nah, Pemkot Malang juga akan memantau untuk perubahan pola lalu lintas ya selama masa uji coba. Nah, kalau muncul titik kemacetan baru karena adanya pengalihan arus, maka evaluasi akan segera dilakukan bersama dengan perangkat kelurahan, kecamatan, dan juga instansi terkait. Nah, sementara itu dari Kepala DPU PRPKP Kota Malang, Dandung Jul Haryanto, juga menyampaikan pembangunan jalan tembus sepanjang sekitar 800 meter ya, dengan lebar 9 meter, tidak menggunakan APBD, jadi memang dikerjakan dan dibiayai oleh pengembang, begitu pendengar. Nah, selain membuka akses baru, Pemkot ini juga berencana mengoptimalkan ruas jalan lama dengan menutup saluran irigasi terbuka menjadi drainase tertutup supaya untuk lebar jalannya ini bisa bertambah tanpa pembebasan lahan. Nah, jalan tembus ini resmi dibuka secara fisik setelah pembongkaran tembok pembatas antara RW 12 Perumahan Gria Santa dan RW 9 Kelurahan Mojolangu. Jadi akses baru ini harapannya juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terjadi di kawasan Candi Panggung, pendengar, terutama setelah beroperasinya jembatan Tunggul Mas.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Ya pendengar, terima kasih Anda menyimak Pro 1 RRI Malang. Pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan juga dilanjutkan dalam Malang malam ini ada Ruli Suprayogo yang akan menemani Anda hingga pukul 12 malam. Saya Dia Laras, pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
2: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
3: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
2: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
5: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
4: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
4: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah, padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan nih. Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one. But yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col di Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Balon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Saya Rulis Prohigo yang malam hari ini menemani Anda di malam-malam ini untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Telah bersama kita Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik bersama dengan Pendeta RD Stephanus Jemmy Fantau M.Hum yang akan membahas tentang sebuah kemitraan yang mungkin akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti drama radio dan nantinya akan disambung dengan obrolan komunitas bersama dengan komunitas organ tunggal Viranada. Wow, akan ada apa nanti? Ya, nanti pastikan Anda juga masih terus akan bergabung bersama dengan kami hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Senandung Rindu yang akan kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita jelang lagu-lagu mancanegara sampai nanti kita berada di ujung perjumpaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prohigo yang akan menemani Anda malam hari ini.

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari tax on location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Salam jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya Romo Simi. Pada Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini kita akan mencoba untuk merenungkan pesan dari Bapa Suci Paus Leo ke-14 untuk Hari Komunikasi Sosial ke-60 yang memiliki tema besar menjaga wajah dan suara manusia. Kali ini kita akan mencoba untuk mendalami salah satu subtemanya, yakni sebuah kemitraan yang mungkin. Namun sebelum kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan apa yang menjadi pesan Bapa Suci, baiklah kita bersama-sama memohonkan rahmat Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh dimampukan untuk mengerti pesan ini, dan kiranya kita juga dimampukan untuk mampu menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing dan menuntun kami sehingga kami boleh menjadi pribadi yang mendapatkan banyak pengajaran, salah satunya dari Bapa Suci Paus Leo ke-14 ini, yang sungguh-sungguh mengajak kami untuk mampu bersikap cerdas, bersikap bijak dalam menanggapi perkembangan teknologi saat ini atau perkembangan akal imitasi yang sudah merajalela di dalam diri manusia. Kiranya melalui pesan ini membuat kami sungguh-sungguh lebih bijak, lebih tahu bagaimana menggunakan alat-alat bantu yang diciptakan oleh manusia sendiri untuk mempermudah kinerjanya dan jujur tidak terhanyut, dan akhirnya bahkan meninggalkan hakikat dan martabat kami sebagai manusia yang memiliki akal budi yang sesungguhnya atau akal budi yang asli. Kami percayakan proses perenungan kami pada malam hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati kami, menuntun kami sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan di mata-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, saya akan membacakan subtema yang akan menjadi bahan permenungan kita pada malam hari ini, yakni sebuah kemitraan yang mungkin. Di balik kekuatan besar yang tak terlihat ini, yang mempengaruhi kita semua, sebenarnya hanya ada segelintir perusahaan. Para pendirinya baru-baru ini bahkan dipuji sebagai pencipta tokoh tahun 2025, yaitu para perancang kecerdasan buatan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang penguasaan segelintir pihak oligopoli atas sistem algoritma dan kecerdasan buatan yang mampu mempengaruhi perilaku manusia secara halus, bahkan menulis ulang sejarah umat manusia termasuk sejarah gereja, seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya. Tantangan kita bukanlah menghentikan inovasi digital, melainkan mengarahkannya dengan bijaksana dan menyadari bahwa teknologi ini memiliki sisi ganda. Setiap orang dipanggil untuk bersuara demi membela martabat manusia, agar teknologi ini sungguh dapat kita terima sebagai sekutu, bukan sebagai ancaman. Kemitraan ini mungkin terwujud, tetapi harus dibangun di atas 3 pilar utama, yakni tanggung jawab, kerjasama, dan pendidikan. Yang pertama adalah tanggung jawab. Bentuknya dapat berbeda-beda sesuai peran masing-masing. Kejujuran, transparansi, keberanian, visi ke depan,
kewajiban berbagi pengetahuan serta hak untuk mendapatkan informasi. Namun pada akhirnya, tidak seorang pun dapat menghindar dari tanggung jawab terhadap masa depan yang sedang kita bangun bersama. Bagi para pemimpin platform digital, tanggung jawab ini berarti memastikan bahwa strategi bisnis mereka tidak hanya didorong oleh keuntungan semata, tetapi juga oleh kepedulian terhadap kesejahteraan bersama, sebagaimana mereka peduli pada masa depan anak-anak mereka sendiri. Para perancang dan pengembang model kecerdasan buatan dituntut untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab serta sosial, terutama terkait prinsip perancangan dan sistem pengawasan algoritma yang mereka buat. Hal ini penting agar para pengguna dapat mengambil keputusan dengan pemahaman yang cukup. Tanggung jawab yang sama juga ada pada para pembuat undang-undang dan regulator, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang bertugas menjaga martabat manusia. Regulasi tepat dapat melindungi orang dari keterikatan emosional yang berlebihan dengan chatbot, serta membatasi penyebaran konten palsu, manipulatif atau menyesatkan, sehingga integritas informasi tetap terjaga. Perusahaan media dan komunikasi pun tidak boleh membiarkan algoritma yang hanya mengejar perhatian sesaat mengalahkan nilai-nilai profesional mereka dalam mencari kebenaran. Kepercayaan publik dibangun melalui ketepatan dan transparansi, bukan sekadar dengan meningkatkan keterlibatan apapun caranya. Konten yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh kecerdasan buatan harus diberi tanda yang jelas dan dibedakan dari konten buatan manusia. Hak cipta dan kedaulatan karya para jurnalis serta kreator konten harus dilindungi. Informasi adalah milik publik. Pelayanan publik yang bermakna dan membangun harus berlandasan keterbukaan sumber, pelibatan pihak terkait, dan standar kualitas yang tinggi. Kita semua juga dipanggil untuk bekerja sama. Tidak ada satu sektor pun yang mampu sendirian menghadapi tantangan mengarahkan inovasi digital dan tata kelola kecerdasan buatan. Karena itu, perlu dibangun mekanisme perlindungan bersama. Semua pihak, mulai dari industri teknologi, pembuat kebijakan, pelaku industri kreatif, dunia akademik, seniman, jurnalis, hingga para pendidik, harus terlibat dalam membangun kewargaan digital yang sadar dan bertanggung jawab. Disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menilai keandalan sumber informasi, memahami kepentingan di balik pemilihan informasi, serta mengenali mekanisme psikologis yang digunakan. Pendidikan juga membantu keluarga, komunitas, dan organisasi menyusun pedoman praktis demi budaya komunikasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Karena itu, semakin mendesak untuk memasukkan literasi media, informasi, dan kecerdasan buatan ke dalam sistem pendidikan di semua jenjang. Semua langkah yang sudah mulai diupayakan oleh beberapa lembaga sipil. Sebagai umat Katolik, kita dapat dan harus berkontribusi agar terutama kaum muda bertumbuh dalam kemampuan berpikir kritis dan kebebasan batin. Literasi ini juga perlu menjadi bagian dari pendidikan sepanjang hayat, menjangkau para lansia dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, yang sering merasa tertinggal dan tak berdaya menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Literasi media, informasi, dan kecerdasan buatan akan menolong semua orang untuk tidak memperlakukan sistem ini seolah-olah manusia, melainkan sebagai alat. Literasi ini juga mendorong kebiasaan memeriksa kembali sumber informasi dari kecerdasan buatan
yang bisa saja keliru, melindungi privasi dan data pribadi, serta memahami pengaturan keamanan dan mekanisme pengaduan. Penting untuk belajar menggunakan kecerdasan buatan secara sadar dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi citra diri, wajah, dan suara agar tidak disalahgunakan untuk penipuan digital, perundungan cyber, atau deepfake yang melanggar privasi dan martabat manusia. Sebagaimana revolusi industri dahulu menuntut kemampuan baca tulis dasar agar manusia mampu beradaptasi, demikian pula revolusi digital menuntut literasi digital bersama dengan pendidikan humaniora dan budaya, agar kita memahami bagaimana algoritma membentuk persepsi kita tentang realitas, bagaimana bias dalam kecerdasan buatan bekerja, bagaimana konten tertentu muncul dalam arus informasi kita, serta bagaimana model ekonomi kecerdasan buatan berkembang dan berubah. Kita membutuhkan agar wajah dan suara kembali mencerminkan pribadi manusia. Kita perlu menjaga anugerah komunikasi sebagai kebenaran terdalam tentang manusia dan menjadikannya arah bagi setiap inovasi teknologi. Dengan menyampaikan refleksi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bekerja demi tujuan-tujuan tersebut, dan dengan tulus memberkati mereka yang mengabdikan diri bagi kesejahteraan bersama melalui media komunikasi. Tertanda Paus Leo XIV pada peringatan Santo Franciscus de Sales. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, dalam subbab yang kita dalami pada malam hari ini, yakni sebuah kemitraan yang mungkin, Paus Leo XIV kembali mengingatkan kita akan pentingnya kita berjuang dan berusaha untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, yakni kecerdasan buatan atau akal imitasi. Dalam pandangannya secara umum, Paus Leo mengingatkan akan bahaya-bahaya yang bisa terjadi karena penyalahgunaan kecerdasan imitasi ini atau akal imitasi ini di dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, Paus Leo memberikan himbauan dan ajakan kepada setiap pribadi, khususnya kaum muda, untuk tidak memandang inovasi atau akal imitasi ini atau perkembangan teknologi yang ada ini sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari, yang harus ditakuti, harus dicemasi, tidak. Meskipun perkembangan yang pesat yang mempengaruhi kehidupan manusia ini menimbulkan kecemasan tersendiri di dalam diri manusia, namun Paus Leo XIV tidak menyarankan, tidak mengendaki agar kita justru masuk dalam kecemasan dan ketakutan yang luar biasa itu. Paus Leo justru menekankan kepada kita semua sebagai pengguna untuk sungguh-sungguh mampu menerima dengan baik inovasi akal imitasi ini, inovasi yang diciptakan oleh perkembangan teknologi dan media sosial ini, sehingga apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh tidak merugikan diri kita sendiri, melainkan justru menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Sehingga secara umum, Paus Leo XIV mengajak kita untuk sungguh-sungguh terbuka sesuai dengan sikap gereja terhadap perkembangan teknologi yang ada. Paus Leo mengajak kita untuk sungguh-sungguh mampu mengenali dengan baik teknologi yang ada ini, supaya teknologi ini sungguh-sungguh berguna dan bermanfaat secara maksimal bagi perkembangan hidup kita. Paus Leo menyadari bahwa
Inovasi baru di bidang teknologi yang kita kenal dengan akal imitasi ini diciptakan pertama-tama untuk membantu manusia mengatasi keterbatasan yang ada di dalam dirinya. Namun demikian, orang harus menyadari bahwa teknologi baru ini hanyalah alat. Ini bukan pengganti manusia. Sebagaimana yang seringkali terjadi dewasa ini, banyak orang memandang AI atau akal imitasi atau kecerdasan buatan ini sebagai sesama manusianya, sehingga bahkan curhat pun itu juga ke AI. Mau tanya apa-apa ke AI, tanpa berusaha untuk membangun dialog sebagaimana ketika AI ini belum terlalu marak di tengah-tengah kehidupan manusia. Kok selama ini kita curhat selalu mencari teman dekat, sahabat karib. Sekarang karena sulit menemukan sahabat karib mungkin ya, karena berkali-kali menemukan sahabat tapi ternyata ceritanya bocor terus, atau bahkan kalau menceritakan suatu pengalaman hidup yang menurut sahabatnya itu ini adalah sesuatu yang receh, sesuatu yang biasa saja, maka kita bisa mendapatkan penghakiman ya, sudah dijustifikasi dulu ya, dijudging dulu. Wah, ini kamu ini mengada-ngada, atau bahkan mungkin berpikirnya bahwa wah kamu ini kok jadi orang ini lebay banget ya, terlalu berlebihan. Nah, akhirnya kita menjadi tidak nyaman ketika curhat, ketika menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, problem yang sedang kita hadapi. Kita menjadi tidak nyaman, lalu kita mencari aspek lain, unsur lain, atau pihak lain yang menurut kita bisa menerima kita apa adanya. Nah, lalu ditemukanlah dalam inovasi yang baru ini, yakni inovasi akal imitasi atau kecerdasan buatan, di mana teknologi ini berusaha untuk mengadopsi, berusaha untuk melakukan peniruan terhadap cara manusia berpikir dan menanggapi. Jadi pola manusia ketika menghadapi persoalan dan pola manusia bagaimana menanggapi atau menangani persoalan itu ditangkap oleh akal imitasi ini, yang tentu saja itu juga berasal dari kita sendiri. Artinya kita yang memberikan informasi itu kepada akal imitasi ini supaya lalu itu menjadi bahan bagi dia untuk bisa menanggapi dan merespon seperti yang kita inginkan. Artinya misalnya begini, saya kalau misalnya sedang sedih, saya butuh apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi pergulatan saya itu diterima dulu ya, diakui dulu. Nah, itu yang kita butuhkan. Saya gak butuh kalau saya bercerita dan sebagainya lalu saya sudah dinilai, saya sudah diberikan kesimpulan solusi. Saya pertama-tama mau didengarkan. Nah, pola ini itu lalu sudah ditangkap, informasi ini digunakan oleh mereka yang membuat inovasi akal imitasi ini untuk menjadi sumber bahan bagi akal imitasi ini dalam merespon apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Jadi seakan-akan akal imitasi ini seperti manusia itu sendiri. Tetapi kita jangan sampai terlena atau lupa bahwa ini hanyalah alat, ini hanyalah mesin, bukan sesuatu yang real. Tetap apa yang dibuat oleh akal imitasi itu hanyalah dilakukan berdasarkan informasi yang dia miliki, dia terima. Tidak akan sama ketika kita melakukan curhat, melakukan sharing kepada sesama manusia. Itu akan lebih kaya respon dan tanggapannya, ekspresinya lebih terasa. Lalu orang menjawab, loh, bukankah ada juga robot AI yang diciptakan yang lalu dia bisa memberikan respon seperti manusia? Memang benar,
Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mencermati dengan baik, maka respon yang dia miliki itu pun juga diadopsi dari cara manusia merespon. Oh, kalau orang itu butuh diteguhkan, apa yang harus dilakukan? Dipuk-puk misalnya punggungnya, atau dipuk-puk ini apa, pundaknya. Nah, jadi itu didapatkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Tetapi tidak akan pernah mengubah, tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh secara identik memunculkan rasa yang berasal dari sisi kemanusiaan. Rasa ini akan sangat berbeda. Ekspresi, mikro ekspresi yang kita berikan ya, simpati yang kita ungkapkan melalui nada bicara kita, melalui bagaimana kita melakukan gestur tubuh, itu tidak akan pernah sama rasanya kalau itu berasal dari manusia sendiri dibandingkan kalau itu berasal dari robot atau chatbot ya, yang seakan-akan itu menjawab setiap persoalan kita. Maka ada tiga pilar yang lalu digaungkan atau ditanamkan kepada kita semua.

akal imitasi ini harus sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sembarangan, jangan seenaknya. Nah, apa buktinya kok tidak bertanggung jawab? Ya, jadinya seperti yang dewasa ini terjadi. Akal imitasi dipakai untuk menipu orang lain, untuk mengelabui orang lain, untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dari orang lain. Nah, itu menjadi tidak baik. Mengkloning wajah dan suara manusia untuk membuat sebuah manipulasi, penipuan, fitnah, lalu bullying atau cyberbullying. Nah, itu menjadi suatu hal yang tidak tepat. Itu tidak bertanggung jawab namanya kalau seperti itu. Nah, Paus Leo tidak berharap hal itu terjadi. Kita harus bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita pakai melalui akal imitasi ini sungguh-sungguh membawa dampak positif dan bukan merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Atau bahkan mungkin karena sekarang ada teknologi, akal imitasi ini bisa membuat foto orang-orang yang telah meninggal itu seakan-akan hidup menyapa kita dan sebagainya. Ya, memang itu di satu sisi ada unsur baiknya, karena apa? Bisa membantu kita untuk memuaskan rasa rindu, rasa kangen kepada orang yang sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Tetapi kembali lagi, itu adalah sesuatu yang semu. Jangan sampai itu seakan-akan menjadi sesuatu yang real. Kalau hanya sesaat saja memuaskan kerinduan, oke, oh saya kepengin ketemu mama saya. Tapi kita harus sadar bahwa ini semua hanyalah sebuah alat yang membantu. Tapi itu bukan sesuatu yang real. Jangan lalu berpikir, wah enak ya ketemu mama saya. Lalu akhirnya kita seringkali membuat seperti itu. Lalu kita tidak move on. Kita tidak berusaha untuk berjalan ke depan, tapi tetap berkutat terus dalam kenangan-kenangan yang tidak ada habisnya. Bukan berarti saya memandang bahwa orang yang mengenangkan orang-orang yang telah tidak ada atau orang-orang yang saya dikasih yang telah berpulang itu salah. Tidak, itu baik-baik saja. Tapi kita harus tahu bahwa kita pun juga harus belajar mengikhlaskan, merelakan kepergian orang-orang yang memang sudah merasa waktunya tiba, orang-orang yang memang sudah dipandang sebagai pribadi yang mengalami kebahagiaan bersama dengan Bapa di surga. Jadi biarkanlah perjalanan hidup mereka itu lancar di alam sana. Jangan terus kita gandoli, kita kekang dengan kerinduan kita yang tak habis-habisnya. Dan lalu yang kedua, kerjasama. Artinya baik itu yang menciptakan inovasi maupun kita yang menjadi pengguna dari inovasi itu harus mampu bersama dengan baik supaya apa yang dibuat ini sungguh-sungguh berguna dengan baik. Dan kerjasama ini juga ada kaitannya dengan sistem pendidikan, yaitu ya pilar yang ketiga. Artinya antara dunia pendidikan formal atau informal, baik gereja maupun tim katekesi dan sebagainya, harus mampu bersama untuk mewujudkan pendidikan yang benar, pendidikan yang baik. Jangan sampai pendidikan yang setengah-setengah lalu malah berdampak negatif kepada proses yang ada, berdampak negatif pada cara orang menggunakannya. Jadi sungguh-sungguh antara tanggung jawab bersama dan pendidikan ini menjadi satu kesatuan, tiga pilar yang terus-menerus harus dipegang teguh supaya inovasi ini sungguh-sungguh berdampak positif bagi kehidupan kita dan tidak membuat kita justru kehilangan hakikat dan identitas sejati kita sebagai manusia. Nah, itulah pesan inti yang mau disampaikan oleh Paus Leo XIV kepada kita semua, supaya jangan sampai kita ini menggunakan inovasi terbaru, teknologi terbaru, tapi kita justru hanyut dan lenyap, bahkan dikontrol oleh inovasi atau teknologi terbaru ini tanpa kita dengan tegas menampilkan jati diri dan citra kita sebagai ciptaan Allah yang luhur, yang mulia, yang kudus. Saudara-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, demikianlah perenungan yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Maka marilah kini kita siapkan hati kita untuk mohon rahmat dan berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih.

0: kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah memberikan wawasan baru kepada kami melalui pesan hamba-Mu Bapa Suci Paus Leo ke-14 ini. Kiranya pesan ini sungguh-sungguh dapat kami internalisasi, kami resapkan dalam diri kami, sehingga kami pun lebih bijak dalam menggunakan akal imitasi yang merupakan inovasi dan buah dari akal budi manusia. Bantulah kami untuk tidak terjebak atau bahkan terhanyut dengan teknologi baru ini sampai akhirnya kami merupakan hakikat terindah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sebagai makhluk ciptaan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami lebih bijak, lebih mampu membangun relasi yang baik dengan sesama dan tidak membangun relasi yang semu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa Satu Malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana Mutia? Kamu dan anak-anak betah di sini?
1: Iya, Bu Nilam. Terima kasih sudah mengizinkan kami tinggal di sini. Akhirnya kami punya tempat berlindung.
0: Sama-sama. Tinggallah selama yang kalian mau ya. Yang penting anak-anak bahagia.
1: Iya, Bu.
2: Masih main sama Ojan, Mak. Nanti lah Ika pulang.
3: Ih, Mama bilang pulang sekarang. Kok nanti, nanti, nanti. Cepet, pulang.
2: Ojan, aku pulang dulu ya.
4: Ya udah, kamu pulang aja. Besok kita main lagi ya, Ika.
2: Oke, dah.
4: Dah.
3: Kak, sini, Kak. Mama kan udah bilang, jangan main sama si Ojan.
2: Kenapa, Mak? Ojan kan teman Ika.
3: Pokoknya jangan main sama Ojan atau sama anak-anak di rumah Lentera itu ya.
2: Tapi kenapa, Mak?
3: Si Ojan itu ada penyakit. Kamu mau kena juga?
2: Penyakit apa, Mak?
3: Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya jangan main lagi sama dia.
5: Masa kampung kita dijadikan tempat penampungan orang dengan HIV AIDS?
6: Kampung kita akan dikucilkan. Jangan sampai ini terjadi.
7: Cepat singkirkan anak-anak itu, Pak. Jangan sampai kita tertular virus HIV AIDS.
5: Betul itu, Pak. Bapak mau tanggung jawab kalau ada yang tertular.
6: Kalau perlu, hari ini juga kita usir mereka.
7: Iya, betul itu, Pak.
8: Ayo, usir mereka.
6: Ya.
8: Ya, usir. Sabar. Tenang Bapak Ibu. Kita jangan buru-buru.
7: Masalah seperti ini jangan dibiarkan ditunda-tunda. Kalau Bapak tidak berani mengusir mereka, biar kami saja.
2: Pak.
9: Ya, kenapa Bu?
2: Kok ngelamun sih?
9: Ini aku lagi memikirkan anak-anak di rumah Lentera itu, Bu.
2: Anak-anak dengan HIV AIDS itu, kenapa mereka?
9: Warga menolak keberadaan mereka, Bu.
2: Biar sajalah mereka pergi dari sini. Bapak nggak takut kena virus juga?
9: Nggak segampang itu, Bu, kita kena.
2: Nggak gimana sih? Dengar ya, Pak. Anak-anak di rumah itu semua mengidap HIV AIDS. Jangan-jangan si Mutia yang merawat mereka itu sudah kena juga.
9: Hus, ibu ini bicara sembarangan. Ya sudah, aku mau ke sana.
2: Lo, Pak. Kok malah ke sana? Pak, tunggu, Pak. Jangan dekat-dekat sama mereka, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT, ada perlu apa nih Pak? Silakan masuk Pak.
0: Iya, tidak apa-apa. Saya di luar saja. Jadi begini Mutia, saya kesini karena desakan warga. Mereka resah dengan kehadiran kamu dan anak-anak di sini. Mereka meminta agar kamu meninggalkan rumah ini, Mutia.
1: Tapi Pak, rumah kami kan jauh dari pemukiman warga.
0: Meskipun jauh dari pemukiman warga, tapi mereka tetap takut karena HIV ini penyakit mematikan.
1: Iya, saya harus menampung mereka karena tidak ada yang mau menerima mereka, Pak.
0: Saya gak bisa membantu, Mutia. Warga tetap menolak karena semakin lama, semakin banyak saja anak-anak yang kamu tampung di sini. Sebaiknya Mutia segera pergi dari sini.
1: Tapi Pak, kami harus pergi kemana lagi? Kami sudah pernah ditolak dan pindah ke sana kemari. Tolonglah Pak, jelaskan ke warga. Kalau Pak RT yang jelaskan, mungkin mereka bisa mengerti.
0: Sudah saya jelaskan, Bu Mutia. Warga tetap bersikeras. Malah mereka tidak segan-segan mengusir kalau Bu Mutia dan anak-anak masih tetap di sini.
2: Nah, kebetulan sekali ada Pak RT di sini. Tunggu apa lagi, Pak? Usir mereka, Pak.
3: Sabar. Sabar, Bapak Ibu, sabar.
1: Tidak, kami tidak akan pergi dari sini.
4: Wah, berani sekali perempuan ini. Dengar ya Mutia, kalau dari awal kami tahu anak-anak yang kau tampung adalah anak-anak HIV/AIDS, kami tidak akan pernah mengizinkan kau tinggal di kampung kami.
2: Asal kau tahu ya, semenjak kalian ada di sini, hidup kami tidak pernah tenang. Kami sangat takut tertular virus mematikan itu, ngerti?
1: Virus ini tidak menularkan begitu saja.
2: Ah, omong kosong. Cepat, pergi dari sini.
1: HIV/AIDS hanya bisa tertular melalui hubungan seks dan tidak akan tertular kalau hanya bersentuhan.
4: Kami tidak percaya. Kamu bisa menjamin kalau kami tidak akan tertular?
5: Saya jamin kalian tidak akan tertular.
0: Bu Nilam, sebaiknya jangan ikut campur.
5: Oh tidak Pak RT, justru saya ikut bertanggung jawab karena rumah saya yang dikontrak Mutia untuk tempat tinggal anak-anak tak berdosa ini.
2: Oh, jadi semua ini berawal karena Bu Nilam mengizinkan rumah dikontrak.
5: Saya berani mengontrakkan rumah saya karena saya tahu virus mematikan ini tidak bisa menularkan ke orang lain begitu saja.
6: Yo, ayo.
5: Inilah, ini stigma yang salah di masyarakat. Bapak, Ibu, betul apa yang dikatakan Mutia. Penyakit ini tidak akan menular ke orang lain hanya dengan bersentuhan.
2: Tidak ada siapapun yang bisa menjamin hal ini, Bu.
6: Ya, Bu.
2: Hanya orang seorang perawat. Ibu mau bertanggung jawab kalau ada yang tertular?
5: Ya. Ya, saya berani bertanggung jawab. Anak-anak ini tidak berdosa. Mereka hanya ingin hidup seperti halnya anak-anak yang lain. Mereka tidak punya orang tua. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Tolonglah, jangan kecilkan mereka. Mereka juga berhak bahagia.
3: Betul Ibu, betul Bapak, betul. Kasihan anak-anak ini. Mereka ini anak-anak yang dibuang oleh keluarga mereka sendiri karena stigma yang salah di tengah masyarakat.
4: Ah, Pak RT jangan sok tahu.
3: Bukan begitu Pak. Bila ada yang mengidap HIV/AIDS di sekitar kita, jangan tutup mata. Jangan dihina atau dikucilkan.
5: Betul Pak RT. Bapak selaku ketua rukun tetangga harus mengayomi masyarakat untuk lebih peka dan bisa membantu.
3: Baik, ya sudah. Ya sudah Bapak Ibu. Ayo bubar. Kita anggap masalah ini sudah selesai.
1: Terima kasih Bu, sudah pasang badan untuk kami. Kalau bukan karena Bu Nilam, kami mungkin sudah diusir dari sini. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai manusia yang punya rasa empati dan rasa kemanusiaan. Anak-anak di sini berhak diberi kesempatan hidup bahagia, meskipun hanya sebentar. Terima kasih, Ibu adalah pahlawan bagi mereka. Bukan saya, tapi kamulah pahlawan bagi mereka. Kamu yang memperjuangkan mereka sejak awal. Kamu berani merawat anak-anak ini, walaupun kamu menghadapi penolakan dan stigma dari masyarakat. Tetaplah menjadi lentera bagi mereka.
7: Demikian drama radio Rumah Untuk Mereka, karya Virgo Edy, dengan para pemain Heri Susanto sebagai Pak RT, Nilam diperankan Reni Oktavia, Mutia dimainkan Yuli Margiani, Ojan dimainkan Fatan, Faraluna sebagai Ika, Ervi Febrianti sebagai Mama, warga diperankan Regita Bayu, Diana Yuanita, Diki Kurnia Pratama, Uda Pancah Nirwana. Teknik dan montase, Kudriadi. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Di jam 8.16 waktu Indonesia Barat, kembali saya Rulis Prayugo menyapa Anda dalam obrolan komunitas yang hadir setiap hari Jumat untuk Anda. Beragam komunitas kreatif dan pastinya juga menarik kami hadirkan untuk Anda setiap hari Jumat di jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Dan malam hari ini spesial sekali, yang hadir bersama dengan kita memang real komunitas karena yang hadir rame-rame. Ini adalah komunitas organ tunggal Vira Nada. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Tuh. Ya kan, rame kan malam hari ini gitu. Jadi Jumat malamnya gak akan sepi gitu, karena memang dalam obrolan komunitas ini akan selalu menghadirkan yang seru-seru. Salah satunya adalah komunitas organ tunggal Vira Nada ini sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya organ tunggal itu kan pemainnya satu gitu ya. Kalau misalnya rame-rame, ini namanya apa? Organ borongan atau kayak gimana gak tunggal?
1: Organ rombongan, Mas.
0: Organ rombongan ini. Oke, boleh kenalan dulu satu-satu ini dengan siapa saja yang hadir malam hari ini?
1: Boleh, dari saya langsung atau dari sebelah
0: boleh,
1: sana?
0: Boleh, boleh, okay. Monggo terserah.
1: Ya, baik, dari saya Yuli Santoso. Terus sebelah saya adalah
2: kira saya Muhammad Samsul.
0: Lalu
3: dan saya Arif Kobra.
2: Selaku
3: pimpinan Vira Nada.
0: Oke, terus yang terakhir
4: saya Gerry Sugiman.
0: Oke.
4: Ya, vokalisnya Vira Nada.
0: Oh, ini vokalisnya. Saya kira ini tuh komunitas organ tunggal itu, saya kira semuanya itu pemain organ tunggal gitu.
1: Jadi ada pemain juga ada penyanyinya. Jadi jadi kita harus serba bisa, Mas ya. Namanya juga komunitas. Jadi kita diharapkan bisa memainkan alat musiknya juga, jadi seorang singernya seperti itu. Harus gitu. Multi talent. Iya. Dan jika diperlukan juga jadi hostnya.
0: Awalnya dulu gimana sih terbentuknya dari komunitas organ tunggal Vira Nada dari Pak Arif nih?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Untuk Vira Nada sendiri terbentuk sebetulnya dari awal ini didikan dari RRI. Betul. Ini waktu saya masih dinas di kampus 1 UM. Saya kan warga besar UM. Ya, itu sering membawakan apa, mengumpulkan teman-teman juga apa, baik di dalam maupun di luar saya kumpulkan. Makanya ada salah satu ini, Mas Samsul ini ngajak ke RRI, akhirnya ketemulah di sana. Sampai muncul ya, berani tanggapan istilahnya.
1: Berani tanggapan.
3: Pertama ya hiburan-hiburan biasa. Ke RRI sana. Sana ajangi tempat untuk digembleng, dididik untuk para pemula-pemula dulu.
0: Dulu sudah di sini atau masih di
3: belakang itu?
0: Oh, sudah di sini ya. Iya.
3: Saya lihat itu waktu itu. Zaman dulu saya lewat itu.
1: Pangan. Berarti kita memorinya
0: sambil lagi. Ini ya, memanggil memori yang sudah lalu gitu ya. Itu tahun berapa kalau misalnya boleh tahu, Pak?
3: Tahun berapa ya?
2: 2011-an.
3: 2000 ya, antara 2011 2009 lah kayak itu. Karena anak saya kan juga ikut nyanyi. 2013 itu masuk kuliah, berarti SMA 2009-11 lah itu. Mulai sudah aktif sini. Dulu ada Mas Kris.
1: Ya, Mas Krisna.
3: Pak Demin.
0: Pak Demin. Iya, dinas kan malam ini nih. Biasanya malam-malam itu.
3: Iya. Ini saya juga sering mengikuti live-nya beliau juga. Akhirnya Vira Nada, lagi munculnya Vira Nada. Vira Nada itu berasal dari Vira Arif dibalik. Saya kan orang Malang.
1: Namanya Arif beliau.
0: Itu
1: jadi
0: mau tanya sebenarnya Vira Nada ini artinya apa ya? Ternyata Arif itu tadi dibalik.
1: Arif yang suka mengeluarkan nada, Mas. Konsepnya begitu.
3: Begitu. Jadi Vira Nada. Jadi munculnya akhirnya setelah apa, untuk teman-teman player-player ini juga sudah lulus semua. Akhirnya di luar Pak Samsul ini ada Pak Gery Sugiman, vokalis, Bu Yuli ini juga vokalis.
1: Nanti bisa ditek plus satu-satu ini suara.
3: Plus anu apa humas bagian ngedor sana ngedor sini.
1: Tim gak enak Mas.
3: Untuk cari-cari apa sponsor atau dari yang lain untuk anak-anak ini sudah makan apa belum ya itu bagian Bu Yuli itu. Jadi setelah anak-anak yang di kampus ini sudah pada lulus, kalau bagian kampus kan ada kadang-kadang harus apa orang-orang dalam sendiri yang tampil, makanya saya set ada yang di kampus, ada yang di luar. Di luar ini bagian mereka-mereka.
0: Oke. Okay.
3: Ada tanggapan di luar. Nah ini bagian mereka-mereka ini. Nanti sebenarnya banyak sih. Ada 13 pasukan.
0: 13?
3: Iya. Wah ini sudah melencar sana. Masih ada repot. Sudah wis saono ini sementara. Ya, gitu kan.
0: Nanti suatu saat harus reunian di sini juga loh Pak.
3: Ya kepingin saya nanti.
1: Iya kita juga kepingin rame-rame di sana ya.
0: Kalau mau reunian di tempat yang dulu di sana ada, sekarang yang baru lebih gede di sana juga ada.
1: Bisa Pak, bisa dicatat ini tanggalnya sekarang.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol
1: iya,
0: tanggal
1: iya.
0: Ya.
1: Oke
0: okay,
1: oke. Okay.
0: Kalau misalnya mau Viran ada reunion ini ya. Nah, terus kalau misalnya boleh tahu ini ngumpulnya ini jadwalnya kapan dan ini ngumpulnya apakah nyanyi-nyanyi aja ataukah belajar bersama gitu atau seperti apa saja?
3: Nggak, untuk Viranada ini kan sudah ya Nyun Sewu sudah apa mentereng dikit, jadi banyak tanggapan. Juga Pak Samsul ini plus menyanyi juga MC, ini bagian MC ini beliau ini MC di apa di tanggapan luar misalnya. Jadi ya kebanyakan kalau latihan sih di rumah itu ada kamar
1: khusus
3: sedikit sudah besar itu kami buat alat-alat untuk apa untuk latihan
1: semacam studio, ini ya mini studio
3: ya kurang lebih kurang kecilan ini dikit lah kecil dikit ya. Namun untuk ngisi drum gendang semua peralatan itu ada jadi kita berhenti itu waktu corona
0: waktu corona
3: itu sudah habis-habisan yang ini dengan anak buahnya penyanyi-penyanyi itu bilang apa bedaknya sudah apa pada
1: sudah tidak ada yang support bedak lagi nih Mas.
3: Kayak ini enggak pernah dipakai ini gimana ini?
1: Sudah pada jamuran.
3: Sudah kan, Pak Gery juga sama teman-temannya bilang waduh sudah sepatuku ngelanges kamu. Akhirnya ya itu setengah gulung. Gulung tikar tuh kasihan anak-anak nanti sudah banyak di apa di luar juga banyak apa pesanan apa tanggapan itu sementara yang bisa kami sampaikan mungkin ditambahin Mas Samsul
0: akhirnya bangkit lagi setelah pandemi seperti
3: pandemi,
0: itu ya,
3: ya itu, alhamdulillah dengan berakhirnya pandemi merangkaklah lagi sampai detik ini
0: masih oke okay. Biasanya kalau tampil itu berapa orang sih kalau misalnya tampil dari Viranada ini
3: tergantung permintaan ya kan kalau orkes tadi kan saya kan istilahnya multi ya istilahnya Viranada entertain yaitu mau minta orkes monggo mau semi orkes itu full ya full di, kurang lebih 13 pasukan berserta penyanyi lanjut semi itu ada keyboard melodi gendang dan suling 4 orang itu cukup dan penyanyi 2 dan 3 itu cewek-ceweknya maksudnya cowok-cowoknya yang sudah diborong semua.
1: Semua insya Allah suaranya bagus-bagus nanti bisa dites Mas Rudy. Ya karena kita tidak hanya berhenti di tanggapan kalau misalnya momen tidak ada tanggapan kayak bulan suruh gitu kita merambahnya ke ikut festival-festival jadi kami ini ya nanti boleh deh tahu sedikit-sedikit tidak hanya dangdut tetapi juga harus bisa semua lagu seperti itu di Viranada tidak menutup kemungkinan ya Pak Arief jadi kita harus all genre juga
0: biasanya festival-festival seperti apa itu Bu yang diikuti biasanya
1: monggo ya apapun itu apapun lomba, itu lomba-lomba mau di dalam kota maupun di luar kota ya kita kompakkan satu grup ini kita kompakkan semua.
0: Itu memang harus sepaket gitu ataukah boleh kayak semacam apa namanya penyanyi satu ikutan lomba kayak gitu, itu boleh atau harus selalu sepaket gitu kemana-mana?
1: Biasanya sih kita kompak banget ya, jadi misalnya hey, Mas Ruli ada lomba loh, oh ya kita ikut ya gitu. Seperti itu ya, alhamdulillah lah.
0: Oke, lombanya itu lomba nyanyi saja ataukah lomba apa namanya satu band atau satu grup ini?
1: Tidak, sementara ini nyanyi karena okay. Di Malang ini kayaknya jarang ya untuk lomba yang satu grup lah istilahnya.
0: Makanya itu saya
1: barangkali RRI ya. Nanti mau ngajak kan kita juga siap ya Pak ya.
0: Ngomong sama yang jilbaban tadi loh.
1: Oke,
0: ya.
1: Itu tak iya mes ya. Oke.
0: Nah kalau misalnya sebagai komunitas ataupun juga sebagai grup seperti itu kan pasti ada latihan-latihannya. Nah latihannya ini biasanya itu apakah satu minggu sekali kah ataukah nunggu kalau misalnya mau ada callingan atau kayak gimana?
2: Jadi kalau latihan itu biasanya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Cuman kalau pas ada job gitu, geser bisa 1 minggu 3 kali supaya nggak lupa dengan syair atau apa itu intro-intronya itu. Dan berdirinya Firanada itu dulu awal saya yang main di sini kan saya di sini dulu waktu itu mengadakan lomba karaoke dangdut toh. Nah, kebetulan saya mendapatkan juara 1 di sini.
0: Oh awalnya gitu.
2: Ya, terus pada waktu itu acara Pak Jun atau Pak Kris ya?
3: Pak Kris.
2: Pak Kris sama Bang Jun itu. Itu buat acara Halo Dangdut live di studio yang lama. Saya main di situ tiba-tiba ya setiap hari Senin waktu dulu. Ketemulah dengan Babe ini yang Pak Arif ini. Kalau saya panggil Babe, akhirnya ngumpul-ngumpul. Saya diajak saya main gabung di saya juga karena kan juga saya belum ada grup. Jadi ya ikut sana ikut sini kan gitu. Diajaklah latihan pertama di markas di kampus 1 itu dia.
0: Langsung, awalnya markasnya di UM.
2: Terus di UM itu 1 minggu sekali dulu ya, Bia. 1 minggu sekali.
3: Karena alat-alatnya kan yang lengkap di sana. Kalau insidental katakanlah yang dengan sound seadanya di rumah.
2: Ya kebetulan juga dulu kita dapat tempat di sini tiap 2 minggu sekali ngisi di sini.
3: Untuk latihan ya di sini.
0: Jadi tampil sekaligus latihan kalau misalnya di sini gitu ya.
2: Seminggu latihan di rumah, di markas, seminggu di sini ya. Tampil di sini kan juga ada penyanyi banyak yang datang dari pendengar-pendengar itu datang di sini mau nyanyi ya silakan ya sekaligus untuk menambahi teman gitu.
0: Berarti Mas Samsul ini termasuk dalam angkatan awal-awal ya untuk Firanada. Gitu.
2: Mulai kalau orang bilang mulai zaman Sepur Lempung. Sekarang itu es payet.
1: Ibaratnya itu sudah danyangnya lewat bahasanya.
0: Waduh. Kudu ono sajene iki.
1: Harus, itu yang biasa nabur sajennya.
0: Nah, kalau misalnya Mas Gary, ini gabungnya mulai kapan ini?
4: Kalau saya itu Kalau saya itu gabungnya mulai tahun berapa ya, Pi? Arif ya.
2: 45-an gitu ya.
0: Barengan ya, Indonesia mereka. Empat atau lima tahunan
4: lah.
0: Kirain tahun 45.
1: Bukan tahun 45-nya.
4: 4-5 tahunan lah.
0: Awalnya dulu gabungnya gimana kalau misalnya Mas Gary?
4: Kalau gabungnya awal gabung dari Pak Arbi itu waktu ikut lomba nyanyi. Nah ketemunya di situ di lomba nyanyi itu.
3: Akhirnya ikut ikut
4: di orkes saya yuk gitu. Sama Pak Arif dibilang gitu.
0: Semuanya ini jaringnya dari lomba nyanyi ya?
1: Iya, betul.
0: Jangan-jangan Bu Yuli juga?
1: Iya.
0: Wah, ini kalau misalnya udah lomba nyanyi, Pak Arif ini ada di belakang sambil liatin satu-satu ini.
1: Alhamdulillah kita satu geng ini mesti masuk terus. Ya karena dulu memang saya berawal juga sering ikut lomba di sini sekitar tahun mulai tahun 98, 2000 sampai. Nah, seperti itu. Jadi ya ditemukannya dengan beliau-beliau seperti ini dengan bernyanyi juga, dengan lomba juga. Seperti itu, Mas.
2: Loh, kalau Viren ada dulu itu penyanyi ini yang lagi saya. Uh-huh. Akhirnya Pak Arif ini kok penyanyi lagi kok enak, akhirnya ikut juga.
1: Jadi suaranya juga enak banget itu, Mas.
2: Oh, ternyata ya nyanyi itu kan salah satu untuk apa itu, nge-fresh otak supaya supaya otak kita itu enggak terlalu apa ya, nah, orang Jawa bilang cudek. Sepaneng. Karena ternyata nyanyi itu membuat kita itu bisa rileks, bisa fresh, bisa sehat. Karena ketika kita mau meluapkan emosi itu dengan lagu, sangat indah. Sangat indah.
4: Jadi awet muda.
1: dan yang pasti adalah ketika seseorang mempunyai hobi bernyanyi, dipastikan tidak akan pikun.
0: Kok bisa?
1: Karena otak terstimulasi untuk mengingat. Nah, seperti
0: ingat lirik ya.
1: Ya, insyaallah panjenengan persani nanti penyanyi-penyanyi yang sudah senior ya, yang usia masih 75-80. Wow, itu daya ingatnya masih tajam. Seperti itu. Jadi yang enggak suka bernyanyi, bernyanyilah.
0: Lah usah, lah iso enggak usah bawa kerepean juga gitu.
1: Oh, ya harus.
3: Sudah ditanam di sini.
1: Bukan penyanyi namanya kalau bawa kerepean.
4: Ada
0: plastisnya di sini. Tinggal ini ya. Makanya kami memang judulnya kayak organ tunggal gitu kan, kalau misalnya ini memorinya kan harus ada plastisnya yang
1: nancep. Cukup sentuh satu nada ding, kita sudah iya itu spesialisnya Mas Gary, sapu tangan merah.
0: Ya, sebenarnya kangen juga untuk ada program dangdut di RRI.
1: Iya dong.
0: Gitu ya. Karena memang ya udah dari tahun berapa gitu program dangdutnya, berarti tinggal keroncongnya doang sekarang yang jalan.
1: Gitu ya, gitu, harusnya ya dibangkitkan lagi, Mas. Bahwa ternyata nyanyi dangdut itu gak kampungan loh. Yeah. Nyanyi dangdut itu tuh looknya berbeda loh. Iya, nyanyi dangdut tidak identik dengan penyanyi yang roknya mekrok-mekrok. Itu kan. Iya toh, dangdut itu gak punah tuh bagaimana kita aja yang how to apa mengekspresikan lagu itu seperti itu ya.
0: Berkaitan dengan pandangan yang tadi sempat di apa namanya di spill sama Bu Yuli gitu. Untuk mengikis stigma dangdut yang apa namanya yang kampungan kayak gitu, apalagi sekarang kan juga lagi ada rame apa namanya yang nyenggol-nyenggol
1: sesuatu yang itu tuh.
0: Iya, liriknya diganti dan segala macam gitu. Nah, kalau misalnya dari tanggapan dari teman-teman Viranada ini sendiri seperti apa?
1: Dari siapa dulu nih, Mas? Dari saya.
0: Iya, boleh.
1: Kalau dari saya, dilihat dari sisi hukum, itu sudah sangat melanggar, ya, baik hukum yang berlaku di negara kita, hukum adat atau apa, itu sudah melanggar. Yang kedua adalah sangat merusak citra musik dangdut.
0: Yes.
1: Iya. Apa sih? Kata-kata kan gak harus seperti itu ya, toh. Kalau kamu mau bervulgaria, bukan di dangdut tempatnya. Saya hanya ingin berbicara seperti itu. Yang ketiga adalah jangan lecehkan musik yang asli dari negara kita sendiri. Itu pelecehan yang sangat besar menurut saya. Terus yang keempat adalah untuk terkenal tidak harus seperti itu. Contohnya kita loh, wis tuwek ngene loh, gak leren ikut lomba ya toh. Masa yang kita harus, hei iki lah aku penyanyi dangdut, hei iki lah suaraku seperti itu, harus dihancurkan dengan yang seperti itu. Nah, itu makanya saya tidak setuju ya, dangdut adalah musik asli dari Indonesia, ini harus kita kembangkan, harus tahu bagaimana sih, ya apa sih musik dangdut ya seperti itu. Looknya beda toh. Contoh satu lagu yang judulnya Trauma, itu kan bagus banget, terus diganti sing jorok-jorok, sebel. Itu padahal lagu aslinya bagus banget, ya toh. Kalau sudah dimasuki seperti itu, kalau saya jadi orang yang punya kuasa untuk itu, udah deh tak blok selamanya, kok mending gak usah nyanyi, mending ikut Pak Arif aja.
0: Karena memang bagaimanapun juga Viranada dari institusi pendidikan pasti moralitas juga akan selalu
1: nomor
0: dibawa
1: satu, iya.
0: Terus yang lainnya menanggapi hal ini seperti apa, berkaitan dengan Viranada juga ini kan?
3: Ini dan terutama bagi saya untuk menekankan ke teman-teman yang vokal ya, jangan sampai lah kayak gitu. Kita kan juga yang nerima, yang meresap di bawah itu juga apa menikmati. Kalau toh nanti lagunya dipelenceng-pelencengkan, otomatis kan citra kita sebagai Viranada juga jelek maupun itulah kampungan sing dan ikut dan bagaimana macam cara untuk orang untuk menjatuhkan. Saya berpikir ya yang wajar-wajar aja. Kalau mau yang apa original ya original, jangan dipelesetkan lah. Itu hukum nanti yang berbicara nanti, ya kan?
4: Ciptanya yang terutama.
0: Iya.
3: Mereka untuk menciptakan lagu itu sulit, ya kan? Menciptakan dan mengarasemen musiknya itu sulit. Akhirnya diterima dengan orang itu, saya kadang-kadang ya jengkel, ya mangkel, sulit sekali. Saya juga kadang-kadang iseng-iseng mengarang lagu.
1: Ya sama, saya juga.
3: Itu sulitnya bukan main. Jadi untuk ngepaskan ke apa arrangernya itu sulit. Kalau toh diplesetkan, diterima orang diplesetkan, bukan orang yang sakit. Ya sekali-sekali lah dikasih centilan dikit orang-orang yang kayak
1: seperti
3: gitu.
1: Seperti itu.
0: Ya. Yang lainnya mungkin mau menanggapi, Mas Gary.
4: Sudah Pak.
0: Iya, memang apa namanya? Memang kalau misalnya berbicara kepada dangdut yang murni itu kan dangdut klasik utamanya kayak gitu kan memang benar-benar menekankan di suaranya seperti
1: ya,
0: itu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, tidak goyangannya. Iya.
0: Kalau misalnya kita ngelihat di film-film zaman dulu gitu kan masih ada gitu kan apa namanya? Penyanyi-penyanyi dangdut waktu itu dengan lagu-lagu klasiknya seperti itu kan memang benar-benar apa namanya yang dilihat dari suaranya.
1: Iya, sekarang ada contoh ya Mas ya. Kalau saya boleh ngasih contoh, bagaimana satu nada itu kita yang membawakannya bisa jadi semacam melecehkan atau malah membanggakan. Sekarang contoh lagunya Bunda Rita Sugiarto ya. Itu kalau kita membawakannya benar, contohnya seperti ini. Parerarerarerarera itu ya. Kalau yang suka melecehkan bisa parerarera. Itu kan sudah beda. Cara pembawaannya sangat berbeda. Jadi yang menjadikan orang itu rendah atau tidak itu harusnya kita sendiri memang. Iya toh? Contoh kecil saja seperti itu. Mungkin. Iya Pak Arief?
0: Betul. Iya. Benar juga ya. Sebenarnya kan lagunya itu kan Bunda Rita bawainnya lantang gitu kan.
1: Oh iya, iya.
0: Kalau misalnya dibawainnya dengan apa namanya? Dengan pembawaannya sedikit berbeda bisa jadi orang juga menafsirkannya juga akan berbeda gitu.
1: Iya, contoh lagunya yang viral kemarin itu saatnya sudah bagus loh. Bahwa memang seseorang itu ikhlas menerima sesuatu ya, contohnya kan. Aku dimarahin ya enggak apa-apa. Itu sudah bagus. Kenapa jadi seperti itu? Nah, itulah. Itu yang perlu ditekankan memang nomor satu adalah moralitas bangsa kita sudah minusnya luar biasa.
0: ya. Dan terus dari Firananda sendiri apa yang apa namanya yang diusung dan juga dilakukan agar apa namanya dangdut ini derajatnya, kodratnya ini biar semakin lebih bagus lagi dengan banyaknya hal-hal yang bikin kita ngelus dada gitu.
3: Ya, yang pertama kami menekankan ke player maupun anak-anak yang vokal. Jadi sudahlah yang kita menyajikan yang sewajarnya saja. Kita ibaratnya menjual jasa untuk menyampaikan ke sana jangan dipelesetkan lah. Yaitu tadi yang seperti tadi saya sebutkan sulit untuk membuat kayak gini. Jadi tolong dihargai mereka untuk yang buat apa?
1: Jadi payah musisi ya Pak ya.
3: Musisi yang membuat kayak gitu. Jadi kita menampilkan di istilahnya nerima tanggapan itu harus yang profesional sudah gitu. Tergantung permintaan. Kadang-kadang permintaannya Pak ini kan ada juga gitu. Ini karena dekat masjid, jadi pakainya yang berukut ya Pak.
0: Iya.
3: Yang saya buka gitu kan, ada yang berukut.
1: Iya, karena sudah kalah identik gitu dengan jadi, image.
3: Jadi gak harus dangdut itu yang mungkin, tanda kutip ya. Dangdut itu harus yang gini, enggak. Jadi tergantung nanti permintaan Pak. Nanti nyun sewu penampilannya penyanyinya harus gini ya Pak. Siap. Siap dok. Jadi saya sampaikan ke teman-teman yang nyanyi-nyanyi itu nanti mintanya tuan rumah kayak gini-gini-gini. Tolong dijaga untuk apa penampilan yang sopan dan baik lah. Jadi itu.
0: Termasuk juga pilihan lagunya ini juga bisa di ini kan ya.
3: Kalau mungkin kalau original maupun yang versi itu wajar lah teman-teman. Kalau lain kalau kita ngadakan lomba atau ikut lomba harus original, harus versi itu lain. Jadi kalau kita istilahnya nerima tanggapan itu macam-macam. Ya, ada yang versi, ada yang original. Teman-teman saya siap.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah. Ini ada pertanyaan dari pendengar Irfan di Pakisaji. Yeah. Apakah komunitas Viranada ini memiliki program untuk melatih anggota baru yang masih pemula? Nah. Yang pengen join nih.
1: Kira-kira ya, boleh. Ada.
3: Ya, Mas Irfan, terima kasih. Mungkin kedepannya gitu memang dari awal dulu kan didikannya dari kalangan pendidikan Yun Sewu ya, kampus. Jadi saya berangkat dari situ juga mencomot-comot anak-anak yang punya talenta, istilahnya talenta. Baik melodi, ngedram, saya bisa ngendang, saya bisa hanya ya Yun Sewu kayak Pak Geri ini kan saya soku nyanyi. Aku tak ikut kembangnya nyanyi, ya monggo siap agak gitu. Nah nanti Mas Irfan, ya Mas Irfan ya,
0: betul,
3: ya. Mas Irfan pakai saci mungkin siap untuk mendampingi atau bergabung ngajak bersama, monggo.
1: Guru vokalnya ada banyak.
3: Gak harus ngenteni. Aku kok tuwek. Oh enggak
1: ada. Ya enggak ada batasan umur.
0: Saya di sini enggak ada batasan. Ada. Paling muda umur berapa Pak?
3: Paling muda ya penyanyinya rata-rata muda. Kalau penyanyi.
0: Oh iya iya.
1: Ya, kalau pengurusnya yang sudah ABG
3: penyanyi ini yang nyeleksi. Oke. Oh. Iku ketuwekan iku lek penyanyi. Padahal karo Bu Julia ini. Dan Pak Geri ini paham. Ojo iku anu Pak Bro, ojo sing iku. Iku kewut iku. Ya, enggak itu bagian buri-buri
1: ya. Jadi ya, bukan berarti karena kita tidak suka usia ya, tapi tergantung pada momennya. Iya, kalau misalnya acara reunian atau apa yang usia se-ABG saya masih bisa ditampilkan. Seperti itu, Mas. Jadi mungkin yang pendengar setia RRI ada di rumah yang usianya mungkin sama dengan saya ya, sekitar kepala 14-an. Salah. Ya, tetap bisa.
0: 170.
1: Iya, bisa bergabung bersama kami. Tetap bisa. Nanti yang muda ada sendiri. Space-nya yang seusia kami ada sendiri space.
0: Cara gabungnya gimana dong? Kalau misalnya apa namanya? Ini lagi enggak ada lomba nih
3: ya,
0: gitu.
3: Ya, nanti bareng-bareng ikut latihan.
1: Iya, ada. Baik, kita adakan itu biasanya.
3: Latihan meskipun enggak latihan di rumah, nanti kita kumpul-kumpul di mana?
1: Biasanya ada, di rumah beliau Mas Geri.
3: Yang ada apa? Alat musik dikit, elektron, cuma elektron aja. Ya, nyanyi-nyanyi ayo.
4: Atau
3: YouTube. Ya,
1: gitu. Ya, paling jelek minus one. Yes. Untuk belajar vokalnya.
0: Biasanya nongkrongnya di mana sih?
3: Di anu, Yun Sewu. Kadang-kadang di Rampal.
1: Ada di banyak tempat kami, Mas. Iya. Kebetulan banyak pemilik kafe yang sudah istilahnya membantu kita, support kita lah untuk jadi tempat itu. Semoga segera ya di RRI ada lombanya nyanyi dangdut dengan kategori usia remaja dan juga
0: ini
1: dewasa.
0: Ini lah anu 17-an ayo.
1: Iya. Iya wes nanti kita
3: edisi
1: bantu.
3: Iya, nanti enggak apa-apa. Kita bantu untuk apa? Ya wis panitia ta apa?
1: Tuh kan aku mah nek engko dadi marketing.
0: Gak apa-apa, yang penting hitungannya beres nanti.
1: Oh ya, oke, ya kan? Oke.
0: Panitia 17-an ya.
1: Viranada.
0: Kita
1: palu.
0: Iya, karena punya sejarah bersama dengan RRI ini ya.
1: Iya, betul.
0: Lila, selamat sore yang ada di Sumber Sari. Momen apa yang paling berkesan yang pernah dialami oleh Viranada saat menghibur masyarakat?
3: Iya. Pernah ada job di Yun Sewu, Pagi Saji.
2: Pagi Saji.
0: Lah, jangan-jangan tempatnya Mas Ilham tadi.
3: Di Pagi Saji yang ngalah lurus apa itu nah dari Gadang lurus ya belum Karangduren.
0: Oh Karangduren ya. Oh yeah. Karangduren
3: yeah. Itu yang pabrik apa itu
1: rokok
0: inisial C
3: ya dari situlah yang ini Mas Samsuli nemu aja ide ada satu mau yang ikut nyanyi namanya Yuna sekarang ngetop
1: terkenal toh sekarang
3: iya Yun Sewu agak 47
2: agak anu jadi warrior
1: lady boy
3: itu yang nonton luar biasa. Sampai manjat-manjat. Cua tuh gula gebuk.
0: Iya. Dia kan anak UM juga, Pak.
1: Iya, iya, iya. Yang sekarang iya. Jadi
3: itu awal ikut Jayanti loh. Saya. Belum ngetop di apa tidur di rumah. Jadi setelah ya jelas.
5: Belum apa belum jadi apa-apa.
1: Masih ya. Dari nol.
3: Ikut ikut saya.
5: Ikut sama Firanada ini. Dari ke barat ke timur ke utara. Nah, sekarang sudah beda lagi.
3: Saya kasih tahu, "Bi, anak buah sampean Bian Yuna." Wah, saking top tanggapannya akeh. Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Ada juga namanya siapa? Sing ngajak
5: Ati.
3: Bukan, sing ya juga kampus.
0: Siapa tuh?
3: Bukan sing BRI lah, saya kan BRI. Ah, dosing Gowo Yuna, Bapak Yuna.
5: Oh, anu Jamila.
3: Jamila juga Jamila. Oh. Wah, sekarang tambah hebat, ampun. Ya, alhamdulillah saya itu bangga. Pernah dia juga pernah ikut Monata. Waktu anu ikut Monata.
5: Ya, kalau saya sendiri dulu bangga sama Pak Arif ini. Lek sekarang enggak saya panggil Bapak dulu kan Pak Arif. Saya itu disupport terus sama beliaunya ini. Sampai saya itu ke Surabaya. Udah wis kamu enggak mikirkan apa-apa wis semuanya saya.
1: Iya, sampai detik
5: dan
1: ini.
5: Alhamdulillah saya dulu itu meraih juara satu PAMI waktu dulu kan. Persatuan Artis Muda Melayu Indonesia. Kalau sekarang kan setelah ada apa itu perubahan itu sama Bang Haji Roma itu kan jadi PAMDI. Karena dulu juga musik dangdut ini mau ada yang mengakui, jadi negara tetangga itu kan mau mengakui, sehingga diambillah itu diberilah nama PAMDI itu supaya bangsa Indonesia ini mempunyai khas, yaitu dangdut ini asli murni dari Indonesia gitu.
1: Jadi memang beliau itu supporter yang paling hebat, Mas. Jadi tidak hanya ibaratnya ngasih jalan, tapi juga supportnya di any situation seperti itu. Kayaknya kemarin, bulan kemarin ya Pak yo, kita itu rame-rame disupport beliau untuk ke kota lain, ke Kediri mewakili Malang.
0: Oh iya?
1: Iya. Genre apapun itu.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Seru. Ini ada juga yang dari 286. Bagaimana cara Firanada untuk menghadapi persaingan dengan hiburan musik modern seperti DJ ataupun juga live band yang sekarang ini juga banyak peminatnya?
3: Ya, yang pertama ya untuk Firanada tetap kita tampilkan ya mengikuti era-era sekarang ya. Katakanlah lagu-lagu kayak apa
6: viral.
3: Ya, yang viral itu kan banyak teman-teman yang artis-artis ini kan punya apa miss you miss you apa jenis punya peluru-peluru masing-masing untuk
0: amunisi
3: itu macam-macam mereka yang lagu-lagu yang viral-viral. Jadi untuk tinggal kalau mau tampil saya pesen lagu ini. Nah gitu. Insya Allah teman-teman player itu siap mengikuti terus. Dan tak henti-hentinya selalu HP dan headset itu selalu menempel di telinga untuk latihan lagu-lagu baru.
1: Jadi intinya Firanada selalu mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman.
5: Iya, pokoknya Firanada itu selalu upgrade intinya.
0: Upgrade, sekarang, up to date.
5: Ya. Oh yeah. Sekarang rame Jaipong dangdut kan gitu ya, ngikuti itu pesanan request itu. Terus ada Rockdut, ada Campursari itu juga. Wes pokoknya ya namanya juga buat satu cari hiburan, kedua
1: cari rezeki.
5: Di mana itu ada peluang di situ kita manfaatkan gitu.
3: Oleh titik dipangan titik.
0: Oleh akeh dipangan bareng.
1: Entek golek mana.
0: Sing penting happy terhibur ya, itu tuh. Tadi gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya bicara tren itu kan memang tren itu berputar gitu ya. Sekarang ini kayaknya banyak yang rindu kayak misalnya lagu-lagu apa namanya pop dut Mandarin zaman-zamannya Mary Andani dan segala macam lagu-lagunya kan lagi booming gitu ya di media sosial seperti itu.
5: Ya kalau itu bukan masalah lagunya ya karena ini kelebihannya musik dangdut itu gitu. Kalau musik dangdut lagu apapun bisa didangdutkan kan gitu. Kalau lagu dangdut belum tentu bisa dipopkan kan gitu. Itulah keindahannya di dangdut yang sampai sekarang ini semakin eksis, semakin jaya kayaknya. Kayak di mana-mana sekarang dangdut gitu. Iyalah kalau dulu nyanyi dangdut itu kayak gimana gitu lah. Sekarang nyanyi dangdut itu bangga sekali.
0: Iya. Gitu. Apalagi apresiasinya juga bagus banget gitu ya zaman sekarang ya.
6: Iya.
0: Oke, ini ada lagi juga yang bertanya. Sebagai komunitas, apakah ada kegiatan sosial atau bakti kepada masyarakat yang dilakukan oleh Firanada?
5: Ya, kita sering juga sekali waktu kita buat santunan ke anak yatim, terus kita bila mana ada bencana itu kita langsung aja spontanitas kita ngamen di pinggir jalan sama teman-teman itu, siapa saja yang siap ngumpul, ayo kumpul, nanti dapat uang berapa itu dikumpulkan dikirimkan yang kena bencana itu. Jadi itu, jadi sekedar apa itu
6: penggalangan dana
5: kita itu supaya kita bisa membantu atau menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Melalui bernyanyi kita mencoba untuk menebar kebaikan juga, Mas.
0: Ya itu ya, memang namanya juga komunitas, ini kan kumpulan dari beberapa orang, ini pastinya juga ingin memberikan ya sumbangsinya kepada banyak orang kalau misalnya pada saat membutuhkan seperti itu ya. Nah, ini ada lagi terakhir nih pertanyaan ya. Pesan apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat tentang keberadaan dari komunitas Firanada ini sendiri?
3: Saya dulu ya.
0: Monggo Pak Ari.
3: Ya, pesan yang utama untuk para para pemula, baik pemula maupun yang senior-senior, tetap berlatih, belajar dan disiplin. Disiplin itu dalam arti kita latihan mau tampil ya lek wayahe latihan yo ayo latihan gitu. Jadi belajar ya kita sama-sama belajar. Enggak ada yang aku sing iso lagu iki dhewe ya itu. Jadi belajar dan tetap disiplin tadi.
0: Yang lainnya mungkin ada yang ingin menambahkan? Monggo Mas.
4: Ya. Baik, untuk kembali lagi ya. Kembali lagi saya
0: boleh lebih dekat mic-nya.
4: Nah, ya. Saya sebagai MC juga vokalis. Itu kalau mau manggung itu saya catat dulu. Di rumah sebelum tampil itu saya catat dulu. Penyanyi ada berapa dan nanti per penyanyi itu saya jatah. Kasih jatah lagu itu dua-dua semua. Dua lagu semua. Tergantung tuan rumahnya tadi yang dibilang Pak Arif tadi. Mintanya yang bagaimana. Kan lain tempat itu biasanya lain budaya. Istilahnya toto coroe JKB. Toto coroe. Ada yang suka mohon maaf ya. Ada yang suka vulgar, ada yang mintanya yang sopan santun, pakai berhijab kan gitu kan. Kita harus menyesuaikan tempat dan kondisi itu. Soalnya lain desa itu lain cara. Biasanya begitu.
0: Okay.
4: Pengalaman saya di beberapa daerah itu begitu. Jadi ya sebelum tampil tuh saya catat semua. Nanti kamu lagunya ini, nanti kamu lagunya ini, gitu. Si A, si B ini sudah saya catat semua. Saya kasih jatah semua. Terus juga tuan rumah. Tuan rumah itu biasanya mintanya itu request lagu. Nah, itu tambahan. Request lagu itu tambahan biasanya. Jadi saya harus meng-cover semua. Itu, apa itu, permintaan-permintaan itu, gitu. Kalau selain itu yang request-request yang anak-anak kan ada ya, mohon maaf anak-anak yang mabuk-mabuk dan lain sebagainya, itu kan itu di luar lagi itu nanti. Tambahan-tambahan itu nanti. Jadi begitu, jadi waktu sebelum berangkat ya itu tadi sudah saya catat semua gitu.
3: Dan okay. perlu di, saya tambahin.
0: Boleh, boleh.
3: Pak Geri ini juga selaku MC juga penyanyi. Ini juga tukang siwer. Nah, kan biasanya tanggapan. Kamu udah nih gue. Tenang,
1: Bi. Jadi kita satu itu multi talent, Mas.
3: Tenang, enggak aman nih, enggak kan takut kalau hujan.
4: Loh, memang saya pasti kadang kalau musim hujan loh yang saya katakan musim hujan itu saya pakai sesajen juga kadang. Betul.

0: kuno. Iya toh, lagu dangdut itu adalah lagu jenis genre musik yang sangat indah. Jadi mulailah belajar dari sekarang. Jangan pernah takut, jangan pernah malu kalian direndahkan, karena yang menyebabkan direndahkan atau tidak adalah kalian sendiri. Tetaplah jaga kesopan santunan saat bernyanyi, genre apapun itu sebenarnya ya. Kemudian tetap pertahankan musik yang kita cintai, dan tentunya Nek si ragu-ragu mau bergabunglah dengan kami, it's okay, belajar bareng bersama Fira Nada seperti itu.
1: Seru-seruan bersama Fira Nada. Oke, Mas Samsul, ada yang mau di pesankan?
2: Saya pesankan kepada para seluruh pendengar RRI Pro 1. Ya, kelebihannya kita kalau bisa menguasai ilmu apa itu olah vokal dangdut, itu kalau mau melangkah ke lain-lainnya lebih mudah daripada kita pop ke dangdut susah, karena dangdut itu kan sangat lengkap, ada cengkoknya, ada vibrasi, artikulasinya jelas kan gitu. Jadi ketika kita menguasai ilmu dangdut keperdangdutan, ya, kita mau nyanyi lagu lainnya sangat indah gitu.
0: Ya, betul. Contohnya saya ya, biasa rock and roll larinya juga ke sini.
1: Rock and roll ini aliran musiknya atau kehidupannya?
0: Semuanya kayaknya. Karena apa, lagu rocknya ternyata didangdutin enak banget.
1: Iya benar. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Sekaligus juga tadi yang dipesankan tadi sebagai sebagai penutup untuk obrolan komunitas di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dari Fira Nada sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Semoga yang kita bicarakan hari ini, kita obrolin hari ini, walaupun ngalor ngidul, tapi bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi para pendengar ini ya. Jadi siapa tahu ya, yang dengerin hari ini punya keinginan untuk nyanyi dangdut, gabung sama Fira Nada.
0: Atau datang aja langsung ke RRI.
1: Itu dia, ini todongan. Oh itu tuh anaknya anaknya Pak Mistam itu, Pak Krisna itu, anaknya lagi siaran di sebelah sana.
0: Oh iya.
1: Kita todong nanti.
0: Oh iya. Mari kita todong rame-rame ya.
1: Kita todong rame-rame ya. Terima kasih sekali lagi Bu Yuli, Pak Samsul, terus juga Pak Ari, Pak Keri. Terima kasih dari Fira Nada sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official. Terima kasih juga yang dengarkan lewat radio dan juga yang bergabung tadi di WhatsApp sudah tanya-tanya juga, terima kasih. Saya Rilis Proyeko pamit, sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa menikmati Senandung Rindu. Jadi tetaplah bersama kami.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, Senandung Rindu masih kami hadirkan untuk Anda. Dan pastinya di malam hari ini lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Telah bersama-sama kita ikuti ya lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh Maestro Line Dance. Pimpinan Ibu Eni Maestro tadi ya. Terus juga ada banyak sekali lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Sepeda motor atau mobil dalam keadaan macet ataupun ramai lancar, bahkan dalam kondisi jalanan lengang, sudah seharusnya menjaga jarak aman dalam berkendara. Menjaga jarak kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 pada Pasal 63. Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya. Karena itu, agar aman saat berkendara, salah satunya yaitu memahami dan menerapkan prinsip 3 detik untuk menjaga jarak aman dalam berkendara, baik saat keadaan lengang, ramai lancar, ataupun macet. Dijelaskan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jarak aman berkendara adalah 3 detik dari kendaraan yang ada di depan Anda. Jarak waktu tersebut dapat memberikan ruang gerak bagi para pengendara untuk berhenti, berpindah jalur, atau berhenti secara tiba-tiba. Jarak aman 3 detik tersebut linear dengan waktu persepsi manusia dan reaksi mekanikal. Pada saat pengereman butuh waktu 3 detik untuk berhasil sepenuhnya. Pastikan selalu menggunakan prinsip 3 detik dalam berkendara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Keterangan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam menerangkan terjadinya suatu peristiwa, baik yang sudah terjadi maupun yang akan direncanakan. Kalau kita mengenal kemarin, esok, dan lusa, ternyata ada beberapa kata keterangan waktu lainnya yang jarang digunakan. Seperti misalnya, selumbari, yang artinya H-2 sebelum hari ini. Kemudian ada juga tulat, yang artinya hari sesudah lusa atau H+3. Dan tubin, yang artinya hari keempat setelah hari ini.

0: iya. Sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge, Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total satu pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1868.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
2: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik.

0: hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu

dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malam Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, di hari Sabtu 18 Juli 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini yang akan kita awali dengan Mutiara Pagi, saudara. Untuk pagi hari ini bersama dengan Ustazah Dr. Anda Sukanah MAG dari Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, kami akan hadirkan pembahasan tentang meluruskan mitos, menguatkan ikhtiar dan tawakal. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami rangkai dengan berita pagi. Selepas itu kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Malang menyapakan hadir untuk Anda sampai jam 9 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi cuaca, informasi harga kebutuhan pokok akan kami hadirkan hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami lanjutkan dengan Malang siang ini, saudara. Ruang inklusi akan hadir hingga jam 11 nanti. Selepas itu kembali kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda, saudara, di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda simak siaran kami secara langsung pagi hari ini, saudara, melalui FM 94,6 MHz. Untuk Anda yang ada di Probolinggo, Anda bisa nikmati siaran kami di FM 88,3 MHz dan juga YouTube kami RRI Malang Official. Untuk pagi hari ini, insya Allah bersama dengan Ustazah Dr. Anda Sukanah MAG dari Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, kita akan membahas tentang meluruskan mitos, menguatkan ikhtiar dan tawakal. Insya Allah Ustazah Sukanah sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
1: Alhamdulillah, sehat gak Ustazah Sukanah?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini pembahasan kita sangat menarik sekali ini Ustazah, tentang meluruskan mitos dan menguatkan ikhtiar dan juga tawakal. Sebagai pembuka, kurang lebih sekitar 20 hingga 30 menit ya Ustazah. Nanti kita buka interaktif bersama pendengar ya. Untuk Anda para pendengar, saudara, Anda bisa bergabung, berdiskusi bersama kami di WhatsApp kami 081555600915 atau melalui sambungan telepon kami di 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341, atau Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di YouTube kami, saudara, RRI Malang Official, yang kami siarkan Mutiara Pagi ini secara langsung di kanal YouTube kami. Saya persilakan Ustazah Sukanah tentang pembahasan kita pagi hari ini.
2: Baik, Mbak Diana Ariza, terima kasih atas waktunya kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم القيامة. Pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah SWT, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, sehingga pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi. Semoga dimanapun pendengar berada, Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap aktivitas. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkat tema yaitu meluruskan mitos, menguatkan ikhtiar dan tawakal. Kenapa kami angkat ini? Karena kok pas kebetulan nih, hari ini hari kedua memasuki bulan Safar begitu. Kami sesuaikan dengan bulan-bulan tersebut. Pertama, marilah kita pahami tentang apa sih pengertian mitos itu. Jadi kata mitos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti cerita, kisah, tuturan, atau sesuatu yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dalam perkembangan maknanya, mitos digunakan untuk menyebut cerita tradisional yang menjelaskan asal-usul alam semesta, manusia, atau suatu peristiwa yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos itu diartikan sebagai yang pertama cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa tersebut. Kedua, cerita yang mempunyai latar belakang sejarah yang dipercayai masyarakat. ketika anggapan atau kepercayaan yang belum tentu benar. Nah, ini menurut istilah, mitos adalah suatu kepercayaan atau cerita yang berkembang di tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, yang diyakini sebagai kebenaran meskipun tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Bukti ilmiah atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian agama Islam, mitos sering dipahami sebagai kepercayaan yang tidak memiliki landasan dari Al-Quran, As-Sunnah maupun bukti yang valid, tetapi tetap diyakini sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Ini luar biasa untuk di masyarakat itu, ya Allah, sampai apa, seakan-akan itu wajib kan begitu, mitos-mitos yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat awam kalau saya katakan kan begitu nih. Jadi sebagai contoh ini ya, menganggap bulan Safar itu membawa kesialan, kemudian mempercayai hari tertentu pasti membawa sial, menganggap burung tertentu menjadi pertanda kematian. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita pahami dulu untuk membahas mitos tadi, yaitu yang pertama, semua bulan adalah ciptaan Allah. Ini yang harus kita pahami. Dimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Ini maksudnya ketetapan Allah itu sejak penciptaan alam semesta ini. Para mufasir menjelaskan bahwa firman Allah tersebut menegaskan bahwa pembagian satu tahun menjadi 12 bulan bukan hasil kesepakatan manusia, melainkan ketetapan Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Artinya manusia tidak berhak mengubah aturan waktu yang telah Allah tetapkan. Yang kedua, di dalam kitab Allah atau firman Allah fi kitabillah ditafsirkan oleh para ulama sebagai ketetapan Allah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak sebelum penciptaan makhluk. Ini menunjukkan bahwa pengaturan waktu berada dalam ilmu dan ketentuan Allah, bukan sekedar kesepakatan sosial. Yang ketiga, 4 bulan haram. Jadi Allah berfirman, minha arba'ata hurum. 4 bulan haram tersebut dijelaskan juga di dalam hadis, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada bulan-bulan tersebut umat Islam dianjurkan semakin menjaga diri dari dosa dan memperbanyak amal soleh. Perlu diperhatikan bahwa Safar bukan termasuk bulan haram, sehingga tidak ada dasar syariat yang menyatakan bahwa Safar adalah bulan sial. Jadi yang keempat, itulah agama yang lurus. Firman Allah di dzalika dinul qayyim, menurut para mufasir, maksudnya ialah bahwa ketentuan Allah tentang pembagian bulan dan penghormatan terhadap bulan-bulan haram merupakan bagian dari syariat yang benar dan lurus. Seorang mukmin hendaknya mengikuti aturan Allah, bukan tradisi atau kepercayaan yang bertentangan dengan wahyu. Yang kelima, larangan menzalimi diri. Allah berfirman, fala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi menurut tafsir Al-Qurtubi, larangan ini mencakup seluruh waktu. Tetapi pada bulan-bulan haram, dosanya lebih berat dan amal kebaikan juga lebih besar pahalanya. Karena itu, seorang mukmin dianjurkan lebih berhati-hati dalam menjaga lisan, perbuatan, dan hubungan dengan sesama. Jadi, Allah mengajarkan bahwa sejak langit dan bumi diciptakan, satu tahun terdiri atas 12 bulan. Semua bulan adalah milik Allah. Tidak ada bulan yang secara alami membawa sial atau keberuntungan. Yang membuat hidup kita penuh berkah adalah iman, amal soleh, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Karena itu, memasuki bulan Safar hendaknya tidak disertai rasa takut terhadap mitos, tetapi menjadi momentum memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa seluruh bulan merupakan ketetapan Allah. Tidak ada satupun bulan yang secara zat membawa keberuntungan ataupun kesialan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolak anggapan bulan sial. Nih, dalam sabdanya, la adwa wala tiarota wala hamata wala shofaro. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya atau tanpa izin Allah. Tidak ada tiaroh atau anggapan sial. Ini yang ditekankan. Tidak ada hamah dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan berarti menolak sebab akibat secara mutlak, tetapi meluruskan keyakinan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bahwa hal-hal tersebut memiliki pengaruh sendiri tanpa kehendak Allah. Kemudian maksud kalimat la adwa. Adwa berarti penyakit menular. Jadi pada masa jahiliyah itu mereka meyakini bahwa penyakit menular dengan sendirinya, terlepas dari kehendak Allah. Jadi sudah keluar dari takdir ini. Dari Rasulullah SAW meluruskan bahwa tidak ada sesuatu yang memberi pengaruh secara mandiri. Jika penyakit menular, maka penularan itu terjadi atas izin dan ketetapan Allah, bukan karena penyakit mempunyai kekuatan sendiri. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang memerintahkan menghindari sumber penyakit, misalnya firru minal majzani kama tafirru minal asad, lari dari penderita kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi juga sabda beliau, la yuridanna mumridun ala musyif, janganlah pemilik hewan yang sakit mencampur tanya dengan hewan yang sehat. Artinya, Islam mengajarkan ikhtiar menjaga kesehatan, tetapi tetap meyakini bahwa hasil akhirnya berada dalam ketentuan Allah. Kemudian, wala tiarota. Tiaroh di sini adalah merasa sial karena tanda-tanda tertentu. Jadi orang Arab dahulu membatalkan perjalanan karena melihat burung terbang ke arah tertentu atau karena pertanda lain yang dianggap membawa kesialan. Nah ini seringkali saya dulu, jangan kepergian hari Jumat, katanya itu. Disitulah ternyata itu juga karena orang Arab yang mendahului mitos-mitos itu, termasuk orang-orang jahiliyah Arab. Jadi Islam melarang keyakinan seperti ini karena dapat mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah. Seorang mukmin tidak menentukan keputusan hidup berdasarkan pertanda atau ramalan, melainkan berdasarkan pertimbangan yang benar, istikharah dan tawakal. Ini bagaimana seorang muslim itu seperti itu ya, semua sudah ada tata caranya atau aturannya. Kemudian yang ketiga, hamah di sini, hamah itu, wala hamah tadi di dalam hadisnya kan begitu ya, adalah kepercayaan bahwa burung hantu atau roh orang yang meninggal menjadi pertanda kematian atau musibah. Jadi masyarakat Arab jahiliyah menganggap burung hantu membawa sial atau menjadi jelmaan arwah. Rasulullah SAW bersabda menolak keyakinan tersebut karena tidak memiliki dasar dalam syariat. Jadi dalam Islam, burung hanyalah salah satu makhluk Allah, tidak membawa keberuntungan ataupun kesialan. Ini masalah luar biasa. Ketika saya kecil itu, itu ada perenjau yang mau ada tamu. Wah, ini ibu itu siap-siap lah dan sebagainya. Di situ adalah benar-benar mitos yang telah dilakukan oleh bangsa Arab. Yang keempat, wala shofaro, inilah bagian yang sangat relevan ya ketika memasuki bulan Safar. Para ulama menjelaskan beberapa penafsiran, namun mayoritas mufasir dan pensyarah hadis berpendapat bahwa maksudnya adalah menolak keyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Jadi pada masa jahiliyah berkembang anggapan bahwa misalnya, ini juga terjadi sampai saat ini, tidak baik menikah pada bulan Safar, tidak baik bepergian, tidak baik memulai usaha, safar identik dengan musibah, tapi Rasulullah SAW membatalkan keyakinan tersebut. Jadi Imam Sharh Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini merupakan penolakan terhadap kepercayaan jahiliyah mengenai safar dan berbagai bentuk tahayyur atau anggapan sial. Karena itu tidak ada dosa khusus untuk menolak balak bulan safar yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada larangan syariat untuk menikah, pindah rumah, bepergian atau memulai usaha pada bulan safar. Jadi hikmah hadis ini mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, tauhid harus bersih dari tahayul. Jadi yang khayal-khayal itu kita buang nih, jadi kita kuatkan. Seorang muslim itu hanya meyakini bahwa Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Yang kedua, ikhtiar tetap diperlukan. Menjaga kesehatan, berhati-hati dan melakukan sebab-sebab yang benar adalah bagian dari syariat. Tetapi tidak boleh meyakini bahwa sebab itu bekerja sendiri tanpa izin Allah. Ketiga, tawakal kepada Allah. Jangan menunda kebaikan karena ramalan mitos atau anggapan sial terhadap waktu, tempat, atau benda tertentu. Yang keempat, optimisme adalah ajaran Islam. Rasulullah SAW menyukai alfal, optimis dengan harapan baik kepada Allah, bukan pesimis karena mitos. Begitu ya. Jadi pendengar RRI yang dirahmati Allah, bagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda la ajwa wa la tiarah wa la hamah wa la safar, itu beliau sedang membersihkan akidah umat dari kepercayaan yang tidak benar. Islam tidak mengajarkan bahwa bulan safar adalah bulan sial. Yang menentukan keselamatan dan keberkahan bukanlah nama bulan, melainkan rahmat Allah. Karena itu, memasuki bulan safar hendaknya kita tidak disibukkan dengan mitos, tetapi memperkuat ikhtiar, memperbanyak doa. Kemudian maka hadis ini merupakan penegasan bahwa keyakinan tentang kesialan bulan safar adalah kepercayaan masyarakat jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Tiga, Islam mengajarkan ikhtiar dan tawakal. Bukan bulan yang menentukan nasib seseorang, tetapi bagaimana seseorang menjalani kehidupan dengan iman, usaha, doa, dan tawakal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, inilah yang sebagai pegangan kita ya. Ayat ini mengajarkan bahwa tawakal adalah menyerahkan hasil segala urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar yang benar. Ini nanti ada hubungannya sebenarnya apa ya, takdir ya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bekerja dan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong dan pemberi jalan keluar. Kata hasbuhu berarti Allah mencukupi, melindungi, dan menolong hambanya dalam segala urusan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Jadi menurut para mufasir seperti tafsir Ibnu Katsir, siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dengan hati yang penuh kepercayaan, niscaya Allah akan memberi kecukupan, solusi, ya, jalan keluar dan pertolongan pada waktu yang paling tepat ini. Jadi yang harus kita pegang seperti itu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, jadi ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, jangan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Orang yang bertawakal tidak hidup dalam ketakutan terhadap mitos, ramalan, atau kesialan suatu waktu, karena ia yakin bahwa Allah lah yang mencukupi segala kebutuhannya dan mengatur seluruh urusannya. Jadi seorang muslim tetap berikhtiar secara maksimal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat, hindari takhayul dan khurafat. Jadi sering kita mendengar larangan menikah pada bulan Safar, pindah rumah pada bulan Safar, atau memulai usaha pada bulan Safar, semua itu tidak memiliki dasar yang sahih dalam syariat. Rasulullah SAW justru mengajarkan agar seorang mukmin optimis. Beliau bersabda, "Wa yu'jibni al-fal solih." Aku menyukai pertanda yang baik atau optimis. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa Islam mendorong sikap optimis dan melarang sikap pesimis yang didasarkan pada mitos atau anggapan sial. Jadi yang dimaksud al-fal bukanlah mempercayai ramalan atau pertanda gaib, tetapi mengambil semangat dari ucapan atau keadaan yang baik sehingga hati semakin yakin kepada Allah. Jadi contohnya itu ya, seseorang yang hendak memulai usaha mendengar doa, semoga Allah memudahkan urusanmu, ucapan ini menumbuhkan semangat dan harapan baik kepada Allah. Jadi seorang yang sedang sakit mendengar insya Allah segera sembuh, gitu ya. Kalimat itu menjadi dorongan untuk tetap berharap kepada rahmat Allah. Jadi hadis ini bisa diambil pelajaran. Seorang muslim hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah atau husnuzun billah. Biasakan mengucapkan kata-kata yang baik dan penuh doa, karena dapat menguatkan hati orang lain. Jadi jangan membangun keputusan hidup berdasarkan mitos, ramalan, atau anggapan sial. Optimisme yang diajarkan Islam adalah optimisme yang disertai ikhtiar, doa, dan tawakal, bukan sekedar berpikir positif tanpa usaha. Yang kelima, jadikan Safar sebagai momentum muhasabah. Jadi setiap pergantian bulan mengingatkan bahwa umur kita terus berkurang. Karena itu yang perlu dilakukan adalah memperbanyak istighfar, menjaga sholat tepat waktu, memperbanyak sedekah, mempererat silaturahmi, membaca Al-Quran, kemudian memperbaiki akhlak. Jadi meningkatkan kepedulian kepada sesama, inilah bekal terbaik menghadapi kehidupan. Begitu Mbak Dian, kami serahkan waktunya, kami serahkan kembali. Insya Allah sudah cukup nih untuk bekal untuk memurnikan tauhid atau akidah, supaya kita insya Allah hidup itu bahagia, tenang, damai, dan insya Allah selamat dunia akhirat. Begitu Mbak Dian, terima kasih.
1: Amin, amin. Dan kebetulan kita ini tinggal di Indonesia ya Ustazah, yang kaya sekali ragam budaya, keyakinan, kemudian juga
2: luar biasa pokoknya.
1: Betul, enggak hanya masyarakat Jawa aja yang kaya dengan keanekaragaman budayanya ya Ustazah.
2: Nggih, tambahnya lewat akulturasi ini yang harus kita pahami, enggak usah menyalahkan orang lain, tetapi kita fokus untuk memperbaiki diri.
1: Itu nggih,
2: Mbak.
1: Baik, siap Ustazah. Selanjutnya kami undang para pendengar nggih Ustazah untuk bergabung bersama kami pagi hari ini.
2: Monggo.
1: Yang ingin berdiskusi langsung bersama dengan Ustazah Dr. Anda Sukanah MAG dari Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Silakan saudara, kami undang Anda di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Atau di WhatsApp kami di 081555600915. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui panggilan WhatsApp, ataupun Anda ketikkan ya pertanyaan Anda ya. Saya bacakan dulu Ustazah, Pak Arif di Lawang. Benarkah watak seseorang tergantung dari hari lahirnya dan golongan darahnya? Apakah kepercayaan seperti itu termasuk mitos atau dalam pandangan Islam? Tapi sebelum menjawab pertanyaan Pak Arif yang ada di Lawang, kita terima dulu Pak Suhoirianto di Krian Sidoarjo. Pak Suko, mohon izin radionya, Pak.
3: Oke.
1: Baik, siap. Sampun, Pak Suko.
3: Oke.
1: Monggo. Masih feedback Pak Suko? Baik, siap.
3: Sampun.
1: Sampun. Monggo dengan Ustazah Sukana.
3: Ini Pak Ustazah Manun. Assalamualaikum Ustazah Sukana. Semoga sehat selalu bersama Mbak Ustazah.
1: Amin.
3: Ini yang saya katakan. masalah soal masalah mendirikan bukan hak milik tanah miliknya mereka dibangun kecil-kecilan, entah itu dibangun seperti kios atau tempat bangunan untuk garasi mobil. Ini apakah satu bisa membuat dampak yang seperti menjalani pada diri mereka sendiri. Kita lihat baca di kitab suci Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat 6 ini, innal ladina kafaru wa un alaihim an datan am lam tumbiru la yu'minu. Jadi mohon penjelasan dari penyelenggan tersebut solusinya. Apabila kalau tidak tobat, apa ini telah bisa mengalami terhadap mereka-mereka. Karena yang sebagian di tangga kami yang tidak seberapa banyak mendirikan soal masalah itu.
1: Jadi, Pak Sukonon Sewu, Pak Sukonon Sewu, ini pembangunannya di lahan milik fasilitas umum kah?
3: Bukan.
1: Atau di nggih, pembangunan
3: di bangunan milik ini di jalan.
1: Baik, berarti fasilitas di umum didirikan milik kios ngaten nggih, Pak?
3: Iya.
1: Baik, siap.
3: Iya.
1: Siap, Pak
3: Sukonon. Seolah-olah ini mendirikan bangunan liar.
1: Baik, siap. Matur nuwun Pak Sukonon pertanyaannya.
3: Ini ngaten kemawon, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustadzah Pak Arif di Lawang tentang watak seseorang ini apakah tergantung dari hari lahir dan golongan darah. Terus Pak Suko tadi, hukum membangun di fasilitas umum, membangun kios atau garasi di fasilitas umum. Monggo Ustadzah Sukana.
2: Jadi begini, itu kan milik sering kali nih, dan itu banyak banget. Itulah nanti insya Allah yang akan dihisab itu semacam itu nih. Jadi bukan miliknya, tapi dikuasai masya Allah, na'udzubillahimdalik. Artinya itu masya Allah luar biasa, orang semacam itu memang sudah menutup hati, jadi mari mereka cari kebenaran itu. Jadi mereka itu begitu keras ya, menolak berbagai cara. Sampai saya itu kadang, masya Allah kok bisanya. Awalnya di fasilitas umum, bahkan kadang itu merembet itu milik orang. Nah ini yang benar-benar menjengkelkan. Ya Allah, awalnya menjemur pakaian. Awalnya menjemur pakaian, lama-lama didirikan bangunan. Nah, itulah orang yang benar-benar tidak, ya mungkin memang tidak punya ilmu ya, ilmu hidayah itu. Mereka termasuk orang-orang yang kafir ya, sama saja bagi mereka itu. Jadi jauh benar, atau mungkin seperti kemarin yang ditanyakan sumum bukmun umum. Nah, di situ sudah mereka itu tidak tidak menerima peringatan atau tidak engkau memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Artinya mereka itu benar-benar sudah tertutup, karena ya itulah, kalau Allah sudah menutup itu peringatan apapun, apalagi manusia ya, teguran Allah apapun atau ayat-ayat Allah, mereka benar-benar menolak. Itu adalah termasuk sekelompok orang kafir yang telah menutup hati mereka ya dari kebenaran. Jadi mereka itu begitu keras menolak petunjuk, sehingga peringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lagi mereka hiraukan. Apapun, jangankan mungkin ya, kalau saya katakan mereka itu memang tidak beragama kan, begitu. Dan bagaimana kalau seandainya dia itu beragama, tentu akan melakukan sholat, dan kalau sudah sholat itu ditegakkan, tentu tidak akan mendolimi diri sendiri juga, termasuk mendolimi diri sendiri. Artinya itu nanti juga akan menerima balasan itu sesuai apa yang ia perbuat. Jadi itu yang dimaksud kalau apabila sholat telah ditunaikan, jadi bertebaran kamu di muka bumi dan karya karunia Allah gitu ya. Kalau di dalam dihubungkan dengan sholat, fa'idha kudiyati sholatu fas'al fantasiru fil ardi wabatalu min fadli. Nah, jadi dari situ kita itu diatur mencari rezeki yang halal dan toyib, dan begitu ya sampai sekarang ini bagaimana maraknya halal dan toyib sampai menuju hygienis dan sanitasi itu luar biasa. Dari apa yang diproses atau uang dari mana yang untuk membeli bahan makanan saja, sebenarnya Allah itu sudah mengatur. Yang dimaksud halal dan toyib itu adalah benar-benar dipantau begitu ya, dipantau. Masya Allah, luar biasa lah. Itu mereka itu sudah tidak tahu halal dan haram kan begitu nih, begitu bapaknya. Jadi apa tadi yang kedua? Sampun bapak, insya Allah begitu nih.
1: Baik, siap Ustazah. Yang kedua tentang watak itu, apakah tergantung hari lahir, ngatakan Ustazah?
2: Hari lahir nih, jadi kalau saya mengatakan itulah bagian daripada mitos. Jadi menurut ajaran Islam itu watak atau kepribadian seseorang itu tidak ditentukan oleh hari lahirnya. Tidak ada dalil yang sahih ya dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa orang lahir pada hari tertentu, misalnya Senin. Luar biasa ya Mbak Dian itu. Pahing ya, yang pahing.
1: Pahing lagi,
2: menjodohkan anak itu tidak boleh wakil dengan pahing nanti giling. Nah, itu mitos, benar-benar mitos. Kalau kan kami berpendapat itu adalah bagian daripada mitos. Jadi justru Islam mengajarkan bahwa kepribadian seseorang itu dibentuk oleh beberapa faktor kan. Jadi mulai kan kulu mauludin yula itu alal fitrah di situ ya. Jadi sebelum melahirkan alas tu birobikum kan begitu ya. Kulu bala sayyidina itu. Saya ingat kalau bagaimana penanaman akidah itu kan dari kandungan kan begitu ya. Kemudian kulu baru lahir, kulu mauludin yula juara fitrah. Nah, di situ kan setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, jelas, tapi tergantung. Makanya pendidikan itu akan berhasil kan begitu ya. Kalau kita hubungkan dengan pendidikan itu, yang pertama yaitu pendidikan dan lingkungan keluarga. Tergantung itu yang mendidik keluarganya itu mau membawa kemana, mau membentuk anaknya seperti apa, mau menulisi kan begitu ya, anaknya itu seperti apa, soleh atau bagaimana, itu tergantung keluarga yang pertama kali itu. Nah, bapak ibu itu adalah termasuk ya keluarga, lingkungan dekat dan sebagainya. Kemudian ya pilih dan usaha ikhtiar seseorang itu, Allah memberikan manusia kan akal dan kehendak untuk memilih jalan hidupnya. Karena itu akhlak dapat dibentuk mulai pendidikan, pembiasaan, kemudian mujahadah ya bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kemarin saya katakan inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu usaha kita Bapak Ibu, usaha keluarga dan terutama ibu itu harus benar-benar role model. Kalau bapak itu banyak keluarnya yang 24 jam itu ibu, masya Allah. Makanya ibu harus benar-benar bisa dicontoh. Nanti mulai dari kita mengajari huruf saja, mulai dari A itu sudah memang dikeluarkan dari mulut seorang ibu. Maka harus benar-benar yang terarah dengan akhlak yang baik. Jadi apabila diyakini bahwa hari lahir benar-benar menentukan nasib atau watak atau keberuntungan seseorang, maka keyakinan tersebut tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Begitu ya. Jadi sudah kami sampaikan la adwa walatiyaroh, yang gitu kan, tidak ada keyakinan kesialan karena sesuatu dan tidak ada tahayur atau menganggap sial karena pertanda tertentu, termasuk tadi hari lahir dan sebagainya. Begitu ya, Bapak, terima kasih.
1: Dari saya lanjutkan ya Ustazah, dari Bu Indah di Pasuruan. Assalamualaikum Ustazah. Ada ulama yang mengatakan bahwa MBG itu haram karena hanya sebagai alat fasilitas untuk korupsi. Karena itu beliau menghimbau masyarakat untuk menolak dan memperhentikan. Mohon pencerahannya, matur nuwun.
2: Terima kasih.
1: Ini agak sensitif ya Ustazah pertanyaannya ya.
2: Apa ya, isu-isu yang luar biasa marah, tapi ya kita harus apa ya, artinya objektif begitu nih. Jadi bagaimana hukum asal MBG itu kan program makanan gizi gratis itu ya mubah sebenarnya. Awalnya itu ya mubah-mubah saja, bahkan dapat bernilai sunnah atau maslahat apabila tujuannya itu untuk meningkatkan gizi anak, yang itu yang mungkin yang menyebabkan tidak layak. Nah, makanya sampai sekarang ini ada pelatihan, saya termasuk pelatihan, mengikuti pelatihan bagaimana menjaga makanan gizi ya, higienis dan sanitasi itu luar biasa ditatar oleh Dinkes itu. Bagaimana supaya makanan itu aman, sampai ada sampel dan sebagainya. Ternyata makanan itu memiliki waktu ya, jangka waktu misalnya 6 atau sampai 8 jam. Di luar itu sudah tidak boleh dikasihkan. Nah itu penataan semacam itu adalah mungkin bagian daripada evaluasi yang terjadi kasus-kasus banyak banget Mbak Dian. Masya Allah kasusnya itu benar-benar ribuan kalau kita melihat mengikuti penataran itu. Ya takut sebagai pengelola MBG masaknya itu sekarang ini juga ada syarat yang masak MBG itu harus memiliki sertifikat kemarin yang higienis sanitasi itu, benar-benar paham tentang pengelolaan masakan tersebut. Itu tidak sembarang, ini mungkin juga termasuk bagian dari evaluasi untuk memperbaiki MBG. Nah ini Ibu, saya juga tidak, tapi yang jelas kalau kita melihat asal-usulnya itu adalah mubah, boleh, dan juga bisa sunnah, tapi kalau benar-benar itu tujuannya benar ya, bukan ada faktor X-nya yang luar biasa, masya Allah, mudah-mudahan segera kembali ke jalan yang benar, yang tidak yang agak melenceng, semoga Allah memberi petunjuk, memberi hidayah begitu. Kita doakan saja karena masya Allah luar biasa ini, saya nggak bisa berkata apa-apa. Kalau mendengar itu ya kita cukup berdoa saja, kapal juga tidak berwenang untuk apa-apa dan begitu ini, apapun sudah mental ya, tinggal berdoa dan kita mengikuti, semoga MBG itu mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu terbaru ya, jadi harus memiliki sertifikat, yang masak itu nggak sembarangan, benar-benar paham tentang higienis sanitasi itu, aturannya luar biasa itu, menyimpan ikan di kulkas, di freezer itu dicek betul, dikelompokkan, daging nggak boleh dengan ikan dan sebagainya, sayuran harus sendiri dan sebagainya, kebersihan luar biasa, semuanya harus halal. Nah, itu contohnya begitu Ibu. Jadi kita ya tetap berdoa, berusaha mudah-mudahan MBG itu lebih baik, karena sudah memang program pemerintah. Kita sebagai rakyat ya tentu meskipun menolak tentu tidak mempunyai kekuatan, hanya kembalikan kepada Allah begitu ya. Mohon maaf, terima kasih.
1: Siap Ustazah. Bu Rina di Sukun Malang, ini agak panjang ya Ustazah. Sebagai anak perempuan, dulu saya bertugas menyapu rumah yang sangat besar dan halamannya luas. Maklum, ada di desa. Orang tua selalu meminta saya untuk menyelesaikan nyapu, jangan berhenti di tengah jalan. Dengan kalimat begini, nyapunya harus diselesaikan biar cita-cita cita-citanya tercapai. Dulu meski saya menganggap nasihat itu tidak berdasar, tetap saya patuhi. Setelah dewasa ini, saya memegang nilai bahwa kalau bekerja keras harus sampai selesai, tidak boleh setengah jalan. Dan itu saya rasakan, saya dapatkan dari doktrin menyapu tadi. Yang saya tanyakan, apakah mungkin orang tua zaman dulu memang menanamkan nilai-nilai diri dengan bahasa kiasan atau tidak langsung? Setidaknya itu yang saya rasakan. Bagaimana menurut Ustazah?
2: Itu sama, gak boleh makan di tengah pintu. Itu jadi kita bawa logika saja, betul. Dari mitos ke logos, ya itu saya itu sering menyampaikan begitu. Tinggalkan mitos, kita menuju ke logos lah. Itu betul, Ibu. Jadi memang seperti itu. Orang tua kita itu masya Allah luar biasa. Tapi mungkin filosofis yang kita ambil adalah filosofis tersebut. Jadi makanya jadi kerja itu ya cukup setengah-setengah. Kalau kita ambil logosnya kan begitu ya. Logikanya semacam itu. Lah itu baik sekali kalau kita itu membawanya mitos itu kemudian dibawa ke logos, itu malah banyak hikmah. Ya filosofisnya tadi kan, filsafat itu kan hikmah ya. Jadi kita bisa membedakan antara etika dan mitos ya, begitu ya. Etikanya ya gak bener tau, kok nyapu belum selesai kok harus ditinggal lah. Itu doktrin-doktrin orang tua kita itu sebenarnya gak 100% salah. Tapi kalau kita ambil di bawah kita filosofisnya, ternyata benar, gak boleh kerja harus tuntas kan, begitu ya, yang disampaikan betul. Jadi apabila seseorang menyapu rumah, tentu lebih baik diselesaikan hingga bersih. Jadi namun alasannya adalah kebersihan dan kerapian, bukan karena takut terkena kesialan, bukan mitos. Itu adalah memang bagian dari anadzafatu minal iman, ya, begitu ya. Jadi nggak pantas, memang nggak pantas. Dan memang saya mengalami, saya juga dari desa. Wah, capek betul. Satu jam itu nggak cukup untuk nyapu, jadi nyapu halaman 1 jam, nyapu rumah juga begitu lah. Itu memang waktu kecil karena kita itu ya harus disuruh di kerja, harus terus mengikuti anjuran orang tua. Tapi karena kita sudah tahu sekarang ini, itu ternyata mitos, bukan berarti itu. Tapi insya Allah orang tua itu akan menjelaskan ini anak kecil masuk bisa dijelaskan mungkin kan gitu ya, lebih baik secara yang bahasa yang mudah dipahami oleh anak kecil begitu ya. Jadi itu insya Allah seperti itu. Jadi,
1: siap Ustazah.
2: Semua itu adalah hanya filosofis yang tidak tersampaikan, kemudian seakan-akan itu adalah doktrin dan mitos.
1: Baik. Yeah. Dari nomor akhir 3712 Ustazah, mau tanya, saya sering dikasih makanan tapi gak tahu asal usulnya, apakah halal dimakan? Nah yang ngasih, monggo silakan Ustazah.
2: Ya masya Allah, saya itu kadang juga begini. Ya itu kan sebenarnya Islam itu mudah gitu. Ketika kita tidak tahu apakah makanan itu halal atau haram, penyembelihan atau membaca bismillah atau tidak, sebenarnya kalau menurut Islam itu maka cukup membaca bismillah sebelum makan kan begitu. Tetapi saat ini loh masya Allah luar biasa, penyembelihan harus memiliki sertifikat halal. Lah sebenarnya kalau rata-rata orang Islam itu mohon maaf saya bukan mematahkan ya. Kalau sudah Islam tentu setiap membaca, menyembelih apapun tentu bismillah. Lah tapi dalam perkembangan untuk bagaimana penyembelihan halal itu termasuk menyuci bismillah, kemudian ada waktu misalnya kalau ayam itu jangan lebih dari sebenarnya itu 3 jam ya, 3 jam setelah disembelih itu harus masuk freezer. Kalau tidak itu adalah benar-benar bakteri ya, itu kalau dihubungkan dengan kesehatan. Maka tadi kalau itu hanya diantari orang bismillah saja, apakah yang mengantari itu muslim atau non muslim, Ya tentu diawali dengan bismillah. Kalau kami menjelaskan yang lebih panjang tentang halal dan thayyib, wah itu satu bab tersendiri. Begitu, ya. Begitu Ibu, jadi si. Islam insya Allah mudah. Tapi kalau memang benar-benar yang mengantari itu insya Allah tahu ya, tahu najis, itu najis, tahu halal haram, maka sudah aman dimakan saja. Meskipun ini yang biasanya ada fanatik yang mengantar hantaran itu adalah dari orang yang kena musibah, misalnya ini kematian. Ini ada yang fanatik, tapi jangan, karena kita itu kalau fanatik itu kita geraknya nggak bisa bebas. Tapi Allah itu ada, Islam itu mudah sekali, maka jangan fanatik terhadap golongan atau organisasi, karena itu bagian daripada syirik. Mohon maaf, begitu Ibu.
1: Siap, Ustazah. Alhamdulillah, Ustazah, kita sudah dari penghujung acara untuk pagi hari ini. Ustazah, sebagai penutup, monggo silakan.
2: Terima kasih. Pendengar RRI yang berbahagia, boleh jadi selama ini kita pernah merasa takut ya memasuki bulan Safar karena mengikuti tradisi yang berkembang di masyarakat. Maka hari ini marilah kita luruskan keyakinan kita. Jadi musibah datang bukan karena bulan Safar, melainkan karena ketetapan Allah yang mengandung hikmah. Begitu pula rezeki, kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan bukan ditentukan oleh nama bulan, tetapi oleh rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi jangan sampai keyakinan kepada mitos melemahkan tawakal kita kepada Allah. Seorang mukmin adalah pribadi yang optimis karena ia yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi mari kita jadikan bulan Safar sebagai awal untuk memperbaiki diri. Jika selama ini ibadah kita masih kurang, mari kita tingkatkan. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis, mari kita perbaiki. Jika masih ada dosa yang belum ditaubati, inilah saatnya kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus. Semoga Allah menjadikan setiap hari dalam hidup kita sebagai hari yang penuh keberkahan. Bukan karena nama bulannya, tetapi karena kita mengisinya dengan iman, amal soleh, dan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'idha azanta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah bertekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Semoga Allah menghilangkan segala bentuk keyakinan yang tidak benar dari hati kita, menggantinya dengan tauhid yang murni, serta memberikan keberkahan di bulan Safar dan bulan-bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah Dr. Anda Sukana MAG dari Pimpinan Daerah Isyiah Kota Malang yang telah memberikan pembahasan ya tentang meluruskan mitos, menguatkan ikhtiar dan tawakal. Anda bisa simak kembali perbincangan kami saudara pagi hari ini melalui kanal YouTube kami RRI Malang Official. Segera sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi. Pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Sari berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta Pemkot Pasuruan support SDM di sekolah rakyat. Jawa Timur jadi kunci swasembada gula nasional, Wamentan siapkan langkah strategis di Malang. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi, Sabtu 18 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta Pemkot Pasuruan support SDM di sekolah rakyat.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat pagi. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di sekolah rakyat terintegrasi dua kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT dua kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100%. Dalam artian sudah terbangun megah dengan suasana yang cukup nyaman, dengan sarana-prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk mensupport kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
2: Kita lihat kondisinya di sini ya, alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga, ada untuk basket, ada untuk sepak bola, dan juga untuk lari, jogging, dan lain-lain yang semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi, perlu proses ya, soal security, petugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga hal sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
3: Kalau kita di masa transisi ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini kita sudah siapkan di dalam transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita dari Pemkot.
1: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar melaporkan.
0: Jawa Timur jadi kunci swasembada gula nasional. Wamentan siapkan langkah strategis di Malang.
4: Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemilihan Malang Raya sebagai lokasi kegiatan sangat tepat karena wilayah ini merupakan salah satu sentra perkebunan tebu yang sangat vital. Jawa Timur sendiri menjadi produsen utama yang menyumbang sekitar 50% dari total produksi gula nasional. Terkait tantangan pertanian di Jawa Timur, Wamentan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi menyelesaikan masalah mendasar, melainkan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah daerah menargetkan swasembada penuh agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, menyusul keberhasilan penghentian impor untuk kategori gula konsumsi.
5: Kita pilih di Malang. Ya, alasannya Malang juga adalah salah satu sentra pertanian khususnya perkebunan tebu, ya ini penting. Kita memang, Jawa Timur ini sebetulnya juara lah, urusan gula juara. Saya kira hampir 50% produksi gula kita itu bersumber dari tebu di Jawa Timur. Dan ini potensinya sangat besar, belum lagi jagungnya, belum lagi padinya dan seterusnya. Jadi kita sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pertanian yang ada di Jawa Timur.
4: Selain fokus pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah taktis untuk memperkuat kinerja petugas di lapangan melalui distribusi bantuan fasilitas. Sebanyak

0: 25.000 unit sepeda listrik yang telah dialihkan menjadi barang milik negara siap didistribusikan ke berbagai wilayah. Fasilitas transportasi ini akan dialokasikan khusus untuk meningkatkan mobilitas para guru honorer di daerah pelosok, penyuluh pertanian, serta penyuluh perikanan dan kelautan yang bertugas di medan dengan akses sulit. Guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga, pemerintah secara berkala juga terus menyalurkan bantuan fisik berupa alat mesin pertanian seperti traktor, serta benih unggul ke berbagai daerah di Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Malang telah mengerahkan lebih dari 300 personil untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Malang Jumat 17 Juli. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri kegiatan panen raya tebu TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di kawasan lahan tebu Lanut Abide Saleh, Dusun Krajan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Malang, AKP M. Budiono mengatakan, ratusan personil disiagakan di sejumlah titik strategis, mulai dari jalur kedatangan Presiden, lokasi kegiatan hingga pengawalan rangkaian kendaraan VVIP. Menurutnya, pengamanan dilakukan secara terpadu bersama TNI, Pasukan Pengamanan Presiden, dan sejumlah instansi terkait. Seluruh personil telah menerima pembagian tugas sesuai dengan pola pengamanan yang telah disusun. Budiono menjelaskan, koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama kunjungan Presiden berlangsung. Sebelum kedatangan Presiden, sejumlah agenda pemerintahan telah berlangsung di wilayah Malang Raya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dijadwalkan menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Bupati Malang, Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga dijadwalkan membuka kegiatan Studentpreneur Bootcamp 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang sebelum menghadiri rangkaian kegiatan bersama Presiden di Kabupaten Malang. Panen raya tebu ini dihadiri oleh Presiden Prabowo menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan produk gula nasional. Polres Malang berharap dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama agenda kenegaraan berlangsung. Dengan pengamanan yang melibatkan ratusan personil dan koordinasi lintas instansi, kunjungan Presiden Prabowo ke Kabupaten Malang diharapkan berlangsung lancar, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Rektor UB sebut pemerintah buka ruang kolaborasi perguruan tinggi dan BUMN.
2: Rektor Universitas Brawijaya UB, Prof. Widodo menilai pemerintah saat ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut ditandai dengan keterbukaan pemerintah terhadap gagasan dan program kerja kampus, termasuk penguatan riset bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurut Prof. Widodo, komitmen tersebut terlihat dari komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan perguruan tinggi, di mana Presiden dan para menteri dinilai memberikan ruang bagi kampus untuk berkontribusi melalui inovasi dan penelitian. Ia mengatakan keterbukaan tersebut menjadi iklim positif bagi pengembangan pendidikan tinggi karena tetap menghormati kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagai bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Prof. Widodo mengungkapkan ke depan pemerintah akan mendorong lebih banyak program mempertemukan perguruan tinggi dengan BUMN melalui kolaborasi riset dan inovasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat hilirisasi hasil penelitian sekaligus menjawab kebutuhan industri nasional. Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas dukungan pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kedepan akan banyak program yang memperkuat kemitraan perguruan tinggi dengan BUMN, baik dalam riset maupun pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah juga akan memberikan lebih banyak dukungan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3: Misi-misi. Jadi saya kira era yang bagus, bahwa keterbukaan
2: Widodo menambahkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Malang memastikan program 1000 Event menjadi salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Hingga Juni 2026, tren kunjungan wisatawan ke Kota Malang terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor. Wali Kota Malang mengatakan peningkatan jumlah wisatawan tidak hanya dirasakan destinasi wisata, tapi juga sektor perhotelan, transportasi, resto, hingga pelaku UMKM. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat ikut tumbuh seiring meningkatnya mobilitas pengunjung yang datang ke Kota Malang. Untuk menjaga tren positif ini, Pemkot mengajak seluruh pelaku pariwisata dan masyarakat memperkuat kolaborasi pemerintah, juga mengumpulkan jejaring pariwisata untuk menyamakan persepsi dalam mendukung berbagai agenda yang digelar sepanjang tahun di Kota Malang.
3: Selain kita nanti sudah melihat atau perbaikan pendidikan, dan kami juga berharap ada kesadaran dari masyarakat bahwa dengan menjaga kegiatan pariwisata ini, itu kunjungan pariwisata yang kunjungan-kunjungan, walaupun tidak pariwisata saja, kunjungan yang datang ke Kota Malang ini bisa akan lebih baik lagi dan peningkatannya juga signifikan. Dan nanti juga akan ada pendapatan hasil daerah. Nah, bagaimana kita menjaganya ini, kita kumpul hari ini agar mereka tahu dan paham bahwa pemerintah ini sudah berupaya agar mendatangkan mereka-mereka ke Kota Malang ini juga tidak mudah.
1: Selain berdampak pada pertumbuhan kunjungan wisata, meningkatnya aktivitas ekonomi juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu masyarakat didorong untuk terus menjaga kebersihan, kenyamanan, dan daya tarik kota agar wisatawan kembali berkunjung. Wahyu menambahkan program 1000 Event merupakan program unggulan Pemkot Malang yang dirancang menghadirkan berbagai kegiatan berskala lokal, regional, hingga nasional. Kehadiran event-event ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah secara berkelanjutan. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur minta daerah perketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi masih banyak ditemukan baik oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang tergolong mampu. Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Nur Hayati saat memimpin inspeksi mendadak sidak LPG 3 kg di sejumlah tempat usaha di Kota Blitar. Menurut Nur Hayati, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha seperti kafe hingga usaha laundry yang memanfaatkannya. Bahkan pihaknya juga kerap menemukan warga dengan kondisi ekonomi mampu membeli LPG subsidi dalam jumlah yang besar. Ia menjelaskan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin di berbagai daerah sebagai upaya menertibkan penyalahgunaan LPG subsidi sekaligus memastikan penyalurannya sesuai ketentuan. Dalam setiap sidak, petugas juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha yang masih menggunakan LPG subsidi. Jika ditemukan pelanggaran, tabung LPG 3 kg langsung ditukar dengan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg. Meski demikian, hingga kini belum ada sanksi khusus yang diberikan kepada pelanggar.
5: Sumber daya alam, salah satunya Monef. Jadi monitoring dan evaluasi penggunaan LPG 3 kg bersubsidi, yang mana seharusnya LPG itu memang selalu untuk.
4: Sidak di Kota Blitar melibatkan tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Disperindak, Pertamina, Hiswana Migas, dan Kepolisian. Dalam kegiatan ini, petugas menemukan sejumlah pelaku usaha masih menggunakan LPG subsidi. Salah satunya sebuah usaha laundry di Jalan Sumatera, Kota Blitar. Di lokasi itu, petugas menemukan 4 tabung LPG 3 kg yang kemudian ditukar dengan 2 tabung LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg. Temuan serupa juga didapati di sebuah kafe di Jalan Jalan Ancas Moro. Di dapur kafe tersebut, tim menemukan 2 tabung LPG 3 kg yang selanjutnya diganti dengan tabung LPG non-subsidi sebagai bentuk penertiban sekaligus edukasi kepada pemilik usaha. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Mensos minta Pemkot Pasuruan support SDM di sekolah rakyat. Jawa Timur jadi kunci swasembada gula nasional. Wamentan siapkan langkah strategis di Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah, Nio.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Selamat pagi untuk Anda baru saja bergabung bersama kami, saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Malang pagi ini masih akan terus menyapa Anda di tengah cuaca yang wow, dingin sekali ya. Dan jangan khawatir, cuaca yang dingin menyejukkan ini masih diperkirakan berlangsung hingga Agustus nanti, saudara ya. Jadi jaga kesehatan Anda, pastikan penghangat badan ya, jaketnya udah di double-double gitu ya, apalagi malam hingga dini hari begitu ya. Dan kami punya kabar baik untuk Anda, saudara para pecinta bola. Untuk final Piala Dunia nanti, kami mengajak Anda untuk merasakan atmosfer Piala Dunia finalnya ya, melalui acara live reaction Spanyol versus Argentina. Ini akan hadir menyapa Anda, saudara. Kami akan hadirkan spesial acara ini untuk Anda. Anda bisa langsung datang ke ke RRI Malang. Kalau ke Pro 1 kecil dong ya, kalau di studio ya. Jadi kami akan hadirkan langsung acara live reaction Piala Dunia final Spanyol versus Argentina di Auditorium RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, Senin dini hari ya. Jadi jangan sampai salah, khawatirnya datangnya hari Seninnya. Padahal kalau Senin dini hari itu adalah Minggu malam lewat jam 12 malam gitu ya. Jangan sampai salah tanggalnya ya. Open gate akan dimulai dari jam 00.00. Kick off dilaksanakan jam 2 pagi. Ingat, hari Senin 20 Juli nanti ya. Tidak hanya nobar aja, saudara. Kami juga nanti akan hadirkan ragam acara seru-seruan bareng begitu ya, untuk Anda merayakan setiap gol bersama dengan sportcaster kita, ada Mario dan juga Taufik Misbun. Jadi, langsung aja ajak seluruh keluarga Anda, boleh sekali ya, ajak semuanya untuk hadir langsung melalui acara live reaction Spanyol versus Argentina yang akan kami hadirkan untuk Anda, saudara, khususnya bagi para pecinta bola ya, untuk datang ke Auditorium RRI Malang di Candi Panggung 58 Malang ya. Nanti kita juga sama-sama akan cari tahu siapakah yang akan mengangkat trofi Spanyol atau Argentina. Jawabannya akan disaksikan bersama nanti ya di RRI Malang. Dan acara ini didukung oleh Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI ya. Jadi jangan lupa besok hari Minggu, tapi Minggu dini harinya Senin ya. Kok bingung ngomongnya ya. Ya udah, Senin jam 2 pagi. Tapi kita mulai open gate-nya dari jam 00.00, saudara. Untuk bisa bersama-sama kita ikuti final Piala Dunia Argentina versus Spanyol yang akan hadir untuk Anda. Jadi Anda nanti bisa bersama-sama mengikuti live reaction ya, bersama Mario dan juga Taufik. Langsung datang ke RRI Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami juga masih akan hadirkan ragam informasi lain untuk Anda, saudara, untuk pagi hari ini. Jadi pastikan selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Wacana pembentukan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pencegahan LGBT ini mulai digulirkan DPRD Kota Malang, yang mana disampaikan oleh Ketua Amitya Ratnanggani Siraduhita. Ini menyatakan lembaganya akan mengalokasikan anggaran pada perubahan APBD atau PAK 2026 untuk penyusunan naskah akademik sebagai langkah awal pembentukan regulasi ini, Saudara. Rencana tersebut diperkirakan menjadi salah satu isu yang akan menyita perhatian publik ya. Selain menyangkut kebijakan daerah, usulan ini juga membuka ruang diskusi mengenai urgensi pembentukan perda baru di tengah berbagai persoalan Kota Malang yang masih menunggu penyelesaian. Amitya juga menegaskan, Saudara, regulasi ini dibutuhkan agar pemerintah memiliki dasar hukum dalam menjalankan edukasi ataupun penindakan sesuai dengan kewenangan. Jadi DPRD akan anggarkan ranperda untuk mencegah LGBT. Menurutnya, keberadaan perda ini diharapkan bisa mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat ketika menemukan dugaan praktek tersebut. Dan ditegaskan penanganannya harus dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum, bukan melalui aksi kekerasan. Selain penyusunan regulasi, DPRD juga mendorong adanya sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan sekolah, Saudara, karena langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan program edukasi yang mengacu pada ketentuan dalam perda apabila nanti telah disahkan. Di sisi lain, DPRD Kota Malang juga menyatakan komitmen mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit menular termasuk HIV/AIDS melalui penguatan program kesehatan masyarakat. Rencana penyusunan naskah akademik ini akan menjadi pintu masuk pembahasan raperda di DPRD Kota Malang. Yang selanjutnya, usulan ini masih harus melalui tahapan penyusunan, pembahasan hingga persetujuan bersama sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari malangtimes.com dan tepat pukul 7 nanti kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia.